0: Bojleng-bojleng e bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

tenang lan sabar sahabat budaya antar bergeng ya, untuk panjenengan semuanya membuka kebersamaan kita di Ragam Semarang hari ini ya. Edisi hari apa? Hari Senin 13 Juli 2026 ya. Masih bersama Fahri juga di pagi ini, semoga selalu semangat sahabat budaya. Hati-hati dalam perjalanan untuk panjenengan ya, mungkin saat ini sedang berangkat ke kantor ya, atau mungkin mengantarkan si anak berangkat atau masuk sekolah perdana gitu nje. Intinya semoga semuanya lancar, bahagia gitu ya. Nanti naik wis rampungan ya toh, panjenengan sudah selesai bekerja, anak sudah selesai sekolah gitu ya, atau mungkin kuliah juga. Kuliah aja sesuk ding, sekolah gitu ya. Ini nanti bisa berkumpul kembali di rumah dan bisa ngobrol gitu ya. Tadi di kerjaan seperti apa, di sekolah seperti apa. Tapi ya monggo, untuk panjenengan juga yang nanti mau ngobrol dengan saya maksudnya ini mau memberikan informasi atau atensi gitu ya, monggo nanti kami tunggu di Ragam Semarang hari ini hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Di line telepon masih kami buka 024-8316-661 atau di WhatsApp ya di 0811-27-77-914. Nanti dalam acara Ragam Semarang berbagai informasi dari Semarang dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk panjenengan, tentunya dengan sajian tembang-tembang pop Jawa ya, ya dangdut, ya pop Jawa kekinian, ya akan menghibur dan menghiasi bagi panjenengan di Pro 4 RRI Semarang.

0: Gambang Semarang merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional kota Semarang. Kesenian ini terdiri dari seni musik, vokal, tari, dan lawak yang merupakan seni tradisi kerakyatan. Dahulu, kesenian Gambang Semarang dimainkan oleh penari dan penyanyi keturunan Tionghoa, berkebaya encim dengan batik Semarang. Musiknya diiringi oleh kecrek, suling, bonang, gambang, dan gong. Gambang Semarang merupakan cerminan akulturasi budaya Cina dan Jawa di kota Semarang.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Sahabat budaya, ada satu informasi menarik ya terkait dengan bagian dari persiapan Kota Semarang juga untuk nantinya bisa lebih siap menjadi tuan rumah apa? MTQ atau Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional ya ke-31 tahun 2026. Jadi pada minggu kemarin, sahabat budaya 12 Juli 2026, Wali Kota Semarang ini ya Agustina Wilujeng meresmikan Agro Eduwisata Masjid Agung Semarang yang berlokasi di Telogosari Wetan ya. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti serta panen perdana kelengkeng varietas Super Itohnyu Kristal yang ini dibudidayakan di lahan tersebut, sahabat budaya. Agustina menegaskan bahwasannya keberadaan agro eduwisata tersebut ini nantinya bisa turut mendukung persiapan Kota Semarang sebagai tuan rumah dari penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31 ya, yang tentunya digelar di Kota Semarang gitu sih. Penataan kawasan sekitar Masjid Agung Semarang ini juga perlu terus dimatangkan menjelang perhelatan nasional tersebut ya. Dan lebih lanjut, Agustina menyampaikan bahwasannya pada tahun 2027 ini pemerintah kota akan menggalakkan sektor agrowisata ya. Jadi sekarang sudah ada namanya apa itu inisiasi gitu ya, diawali dari Masjid Agung Semarang yang sebelumnya juga sebenarnya sudah pernah ada gitu ya. Ini diawali dari Masjid Agung Semarang agro eduwisata untuk menyambut penyelenggaraan MTQ ke-31 dan di 2027 ini akan digalakkan lagi ya. Jadi semakin banyak agro eduwisata yang ada di Kota Semarang ya, dan tentunya ini akan melibatkan dinas terkait ya. Hal itu untuk mendukung penataan kawasan ya maupun pengembangan budidaya nantinya. Pihaknya dari Pemkot ini juga terus mengusulkan agar kawasan tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut ya, dengan menambah jenis budidaya seperti misal ini ada perikanan lele ya, nila, sehingga dapat menjadi sarana juga untuk edukasi tambahan bagi anak-anak ya atau masyarakat yang berkunjung. Harapannya ini semoga bisa semakin berkembang begitu ya, dan Kota Semarang bisa semakin banyak tempat wisatanya, salah satu sektornya adalah agrowisata gitu sih. Sehingga nanti pada saat penyelenggaraan event besar ya seperti yang mendatang ini ada MTQ, semakin bisa menambah kesan yang baik gitu ya bagi para wisatawan pendatang yang hadir di Kota Semarang, bahwasanya ini loh wajah Kota Semarang sekarang sudah beragam gitu ya, sudah lebih indah, sudah lebih beragam, variasinya lebih banyak, tidak hanya kota lama toh gitu ya, tapi ada banyak tempat wisata lain termasuk edukasi wisata agro ini tadi ya. Dan tentunya untuk dinas terkait semoga bisa follow up supaya nanti ke depan bisa terus dikembangkan dan lebih maju lagi.

0: sahabat budaya, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri dalam berfashion? Berikut tips Nurul Komariah, fashion stylist sekaligus pemilik merek fashion Nurul Shine.
1: Tentunya yang pertama yaitu kita harus mengenali siapa diri kita, apa pakaian atau style busana yang nyaman untuk diri kita. Kemudian kita harus bisa memilih pakaian yang tepat. Jadi memilih pakaian itu juga bisa sesuai dengan kesempatan yang ada. Contohnya, misalkan lagi di acara kantor, gak mungkin kan kita pakai pakaian yang terlalu santai kayak piyama, itu kan kurang tepat. Nah itu kita harus bisa memilih pakaian yang tepat. Kita ke kantor, ya pakai pakaian yang lebih formal. Kemudian juga kita jangan takut dalam bereksperimen. Nah itu jadi mungkin ya, misalkan ini khususnya ini untuk banyak banget, soalnya kayak aku menemui kalangan Gen Z ya, mereka ini takut untuk gak mau pakai batik, nanti kelihatan tua. Nah itu berarti jangan kayak gitu dulu, karena kita harus bereksperimen nih, kita harus berani. Karena batik itu tidak melulu kelihatan tua, enggak. Justru malah batik itu bagus loh. Dia tuh unsur kekayaan budaya kita loh. Itu penuh dengan seni, dan enggak semua orang bisa menggunakan batik ya kan. Enggak semua orang tuh bisa membatik. Jadi harusnya kita bangga dong, jangan takut. Kita harus berani bereksperimen. Okay. Oh, misalkan aku kadang sukanya pakai rok. Oh yaudah, aku coba pakai rok yang lebih, mungkin rok-rok bentuk balon. Berani bereksperimen. Jadi kayak kita tetap harus berani untuk agak nyenter dikit lah gitu. Okay. Dan mungkin yang terakhir, perawatan diri. Itu kan kita berkesinambungan tetap dengan perawatan diri. Perawatan diri itu mungkin dari, bisa jadi skincare, dari make up, tapi juga bisa perawatan diri dari pakaian khususnya, karena ajine wong saka busana.
2: Cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
3: Baik sahabat budaya, berikutnya akan kami update informasi terkait dengan cuaca kemaritiman ya, yang pada pagi hari ini Senin 13 Juli 2026 akan disampaikan oleh Mas Doni, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang. Mas Doni, silahkan.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku pada pagi hari ini, Senin 13 Juli 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi, Selasa 14 Juli 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar pesisir area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya yaitu perakiran cuaca wilayah perairan yang berlaku pada pagi hari ini, Senin 13 Juli 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat, hingga malam nanti, Senin 13 Juli 2026, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal serta perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Jepara, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir yaitu perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku pada pagi hari ini, Senin 13 Juli 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat, hingga malam nanti, Senin 13 Juli 2026, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,5 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 1 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
3: Selamat pagi, terima kasih Mas Doni atas informasinya. Demikian tadi sahabat budaya, informasi cuaca kemaritiman ya disampaikan oleh Mas Doni, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang.
2: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Uksong.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
2: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
4: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: budaya sabar ya dari Sadewa untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini, biar tambah asik ya, tambah rileks juga. Mungkin setelah panjenengan nganterin bocil gitu nji, si anak ke sekolah sekarang pulang ya, tadi sudah beres-beres rumah ya, santai dulu gak masalah gitu nji. Atau yang mau sarapan ya monggo sarapan ya, yang di tempat kerja yang habis apel gitu ya, ya monggo untuk bisa rileks sejenak di ruangan gitu ya, santai sih gitu, ojo ke susu garap, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan, nikmati dulu suasana atau kondisi di ruang kerja panjenengan saat ini gitu ya, dirasakan betul. Atensi masuk di line telepon, ini ada siapa di sana coba? Ayo selamat pagi. Halo.
1: Ya, halo.
0: Lah iya, selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Berangkat tapi minta lagu dulu.
0: Nggih, ini mau berangkat tapi minta lagu apa?
1: Tepung Kanji.
0: Oh lah, nganu toh aku ra mundur. Iya, aku ra mundur, tepung kanji gue artinya lagunya aku ra mundur sing bener.
1: Oh gitu toh.
0: Nji.
1: Oh iya, enggak apa-apa toh?
0: Iya, enggak apa-apa, nanti tak putarkan.
1: Oh iya, cuma lagu kok.
0: Iya, mung lagu. Nji, salam deh jenengan. Buat siapa?
1: Bapak itu loh, Bapak Zainal sama istrinya.
0: Oh, nji.
1: Yang romantis banget itu kok.
0: Nji.
1: Salam bahagia kok. Itu kalau aku ingat Mbak itu.
0: Siapa?
1: Itu Pak Zainal tuh ingat kakakku yang di Polda itu. Lalu kan nganu sudah meninggal. Itu seperti itu. Nji. Bahagia banget, romantis.
0: Romantis ya sama istrinya ya.
1: Iya, kakakku kan meninggal muda, dulu kena kanu, apa mas? Itu loh, waktu dulu ada penyakit apa itu?
0: Apa? Covid apa bukan?
1: Iya, Covid waktu saat tugas di Polda, terus kena Covid.
0: Innalillahi.
1: Iya, salamnya
0: semoga amal baiknya diterima.
1: Selamat pagi, salam untuk Alfisita. Mas Fari juga kesehatan.
0: Siap.
1: Sudah maaf belum?
0: Oh, yo nanti makannya nanti setelah siaran. Nek kula niku sarapannya jam 11.
1: Jangan terlambat, nanti gak kena
0: mama. Nggih, amin, aman.
1: Nggih. Ya, terima kasih. Sampai pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah kalau enggak bisa naik.
0: Siap, nggih. Amin. Ya.
1: Makasih ya, Mas.
0: Sama-sama, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ra mundur gitu ya lagunya, tepung kanji. Ya udah, ini nanti kami putarkan langsung saja untuk panjenengan ya. Atensi masuk di WhatsApp-nya Perempat Semarang, ini juga ada Mas Hasan Asyari di Ungaran ya. Selamat pagi Mas Fahri dari Ungaran, ini kalau ada lagunya Lembah Manah ya. Salamnya buat semuanya saja, buat Mas Fahri selamat bertugas, pokoknya tetap sehat semangat. Njih, amin, sehat semangat juga untuk Mas Hasan ya. Mas Alex juga, terima kasih Mas Fahri lagunya Biar Gendut Tetap Kucinta. Saya kepengen punya istri gendut Mas. Njih, semoga mendapatkan gitu Njih, segera mendapatkan istri idamannya Mas Alex gitu ya, entah itu yang gendut atau yang wewek berisi gitu ya, monggo saja, semoga nanti dijabah apapun permintaan panjenengan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Sekarang kita ke tepung kanji, ini katanya Bu Dewi ya, atau aku ra mundur sahabat Bu.

0: Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8. Sahabat Budaya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng hadir dalam kegiatan aksi bersih dan tanam cemara laut yang diselenggarakan Karang Taruna Kecamatan Tugu pada Minggu 12 Juli 2026 di kawasan pesisir Pulau Tirang, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Kegiatan yang mengusung tema Dari Pulau Tirang untuk Bumi, Kolaborasi Hijau untuk Desa Wisata Mangrove Tapa. Adapun kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta, terdiri dari pengurus Karang Taruna, komunitas lingkungan, pelajar, masyarakat lokal, pelaku UMKM, serta instansi pemerintah. Rangkaian kegiatan dimulai di Tapak Tugu. Agustina Wilujeng disambut warga, dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama untuk menjaga dan melestarikan lingkungan pesisir. Beralih ke informasi lainnya, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Baitur Rahman atau Lasisba Semarang membina karakter dan motivasi anak-anak yatim piatu agar memiliki semangat meraih masa depan. Hal itu diwujudkan melalui program Muharram Berbagi 1448 Hijriah atau 2026 Masehi bertema menumbuhkan generasi kuat, hebat, dan berbakat di Hotel Gracia Semarang pada Minggu 13 Juli 2026. Direktur Lasisba Semarang Muhammad Nawawi mengatakan, program Muharram Berbagi merupakan agenda rutin tahunan pada saat bulan Muharram. Kegiatan digelar melalui kolaborasi bersama dengan Kementerian Agama atau Kemenag Kota Semarang serta sejumlah donatur dan lembaga mitra. Disampaikan olehnya, sekitar 250 anak yatim dan piatu telah menerima manfaat dari rangkaian program Muharram Berbagi. Penyaluran dilakukan melalui kegiatan di masjid-masjid maupun acara puncak yang dikemas berbeda dengan menghadirkan pembekalan motivasi bagi anak-anak. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Sahabat budaya Kang Mas Bayu, seperti biasa di pagi hari ini Senin ya, pada pukul 8 hingga nanti jelang pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bersama ya dalam acara Ragam Semarang segmen Forum Astacita ya. Forum Astacita pagi ini akan mengangkat satu topik, membangun desa wisata yang berkelanjutan. Mari kita belajar dari Ngargoretno. Nah, ini ya. Kami akan mengajak sahabat budaya semuanya untuk bersama-sama main ke Magelang sana, ke desa wisata Ngargoretno di Kecamatan Salaman ya. Dan untuk ngobrol terkait dengan desa wisata Ngargoretno, ini Perempat Semarang sudah tersambung bersama dengan Direktur Desa Wisata Ngargoretno. Beliau adalah Mas Soim Setam ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Soim.
1: Ya, selamat pagi Mas Fahri dari Perempat RRI Semarang, Sugeng Injang, salam dari Ngargoretno Lereng Menoreh, Salaman Magelang Mas Fahri.
0: Ji, lengkap ini ya, Sugeng Injang juga Mas Soim. Kabar baik, sehat Ji Mas Ji?
1: Alhamdulillah, ini pasca liburan panjang.
0: Ji, pasca libur panjang, sekarang sudah mulai beraktivitas lagi ya. Kami mohon waktunya Mas Soim untuk kita ngobrol gitu ya, terkait dengan desa wisata Ngargoretno ini seperti apa. Nanti monggo, ini kesempatan bagi panjenengan untuk mengenalkan kepada pendengar Perempat Semarang ya, sahabat budaya semuanya. Tapi sebelum kita mulai Mas Soim, boleh ya kita beri kesempatan untuk pendengar, nanti sahabat budaya yang barangkali mau bertanya di tengah forum, di tengah dialog, monggo saja, kami tunggu atensinya di line telepon 0248316661 atau di WhatsApp ya di 0811277794. Topiknya terkait dengan membangun desa wisata yang berkelanjutan ya. Ini kita belajar dari Mas Soim ini ya, perwakilan dari teman-teman Desa Wisata Ngargoretno. Baik Mas Soim, pertama mungkin bisa dikenalkan dulu Mas, atau bisa diceritakan dulu terkait dengan Desa Wisata Ngargoretno ini sudah dirintis sejak kapan, dan kalau boleh disampaikan potensinya, keunggulannya di sana itu apa saja Mas Soim? Monggo diceritakan dulu.
1: Jadi Mas Fahri, matur suwun, perkenalkan nama saya Soim Stam, tapi sering dipanggil Kang Im kalau di kawasan Lereng Menoreh. Saya tinggal di Lereng Menoreh yang kebetulan di pojok antara Magelang, Kulon Progo, sama Purworejo. Jadi saya di sudut Gelang Projo, Magelang, Purworejo, dan Kulon Progo. Jadi di ketinggian dari desa kami, ketinggian dari mulai 500 sampai 1000 mdpl, yang kebetulan kami memulai merintis wisata desa ini dari mulai 2015 Mas Fahri. Jadi sahabat Perempat semua, kami memulai belajar wisata desa itu kami rintis 2015, yang keunggulan dari yang kami angkat adalah sebenarnya hanya semua aktivitas yang ada di masyarakat desa. Sehingga produk-produk yang memang sudah ada, baik secara perkebunan, pertanian, itu yang coba kami create, coba kami dampingi, coba kami jadikan menu sekaligus aktivitas pariwisata. Di samping itu kami punya marmer merah yang memang marmer merah ini konon marmer yang langka. Nah, kemudian kami konservasi, yang karena keberadaan marmer ini di tengah-tengah kampung, sehingga kami yakin ini menjadi sebuah pondasi sebagai kita tinggal, sehingga itu kita konservasi untuk menjadi daya tarik. Karena kalau melihat marmer idealnya ya ditambang, tapi bagaimana masyarakat ini tidak menambang tapi bisa menghasilkan ekonomi, kira-kira seperti itu. Sehingga kita konservasi baik dengan tanaman-tanaman perkebunan, kemudian tanaman-tanaman konservasi yang lain, supaya menghasilkan dari sisi ekonomi langsung maupun ekonomi pariwisata. Di

0: Kelas wisatawan kira-kira seperti itu, nih. Mas Fahri.
1: Jadi memang masih terjangkau dan masih mudah insya Allah ya Pak ya untuk bisa ke Ngargurno sana. Tadi disampaikan ada 3 poin ini yang menjadi ujung tombak keunggulan ya. Aktivitas dari masyarakat, terus yang menarik dan langka tadi adalah marmer merah, betul ya Pak Soim ya, atau Mas Soim ya,
0: betul,
1: marmer
0: Mas
1: merah
0: betul,
1: ya, terus betul. Sama wisata alamnya juga yang memang indah di sana. Tapi kalau untuk keterlibatan masyarakat, Mas Soim, karena ini sudah kurang lebih 11 tahun berjalan gitu ya, sejauh apa Mas masyarakat dalam hal ini bersumbang sih untuk memajukan desa wisata Ngargurno ini?
0: Begini Mas Fahri, jadi karena di tempat kami itu memang segmen wisatanya itu diawali dari eduwisata, jadi kami mendampingi produk-produk wisata yang ada di masyarakat dari 6 dusun yang ada di desa kami. Tentunya kami sudah menempatkan setiap dusun itu beda dengan dusun yang lain sesuai keunggulan unique selling point yang dipilih dan dimiliki oleh masyarakat, sehingga semua kegiatan dilakukan oleh masyarakat, baik masyarakat itu masyarakat petani penggarap langsung maupun yang masyarakat di situ berprofesi sebagai pasca panen maupun kami merekrut Gen Z untuk pasar, sehingga gerakan yang kami lakukan adalah gerakan langsung bersama masyarakat, sehingga kami sebagai pihak desa hanya memotivasi saja sebenarnya, hanya sebagai motor memotivasi, memfasilitasi sekaligus mendampingi kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sudah jalan sejak lama, cuman dulu tidak tidak dipromosikan melalui pariwisata. Dulu cenderung hasil pertanian, perkebunan itu dijual secara hasil mentah gitu. Sekarang bagaimana kita create menjadi olahan, kemudian siap saji bagi wisatawan yang datang. Sekaligus kami juga mempercantik, memberikan sebuah sentuhan-sentuhan seperti halnya beberapa tempat yang bisa dipakai untuk untuk kuliner, kemudian untuk menikmati jajanan desa itu bersama masyarakat, kira-kira seperti itu Mas Fahri gambarannya.
1: Jadi emang semua terlibat, dan yang menarik tadi masing-masing dusun punya karakternya sendiri-sendiri ya Mas Soim ya.
0: Betul.
1: Baik, dan tadi Gen Z juga dikerahkan untuk terkait dengan marketingnya, nanti kita akan bahas lagi. Tapi kalau dari segi ekonomi Mas, karena ini kan sudah berjalan 11 tahun ya, bisa digambarkan nggak sudah seberapa berdampakkah gitu ya adanya Ngargurno menjadi desa wisata terhadap perekonomian masyarakat lokalnya atau masyarakat setempat, teman-temannya Mas Roim dan Mas Roim sendiri barangkali?
0: Betul, mungkin bisa kami gambarkan dalam contoh pengelolaan kopi, Mas Fahri. Jadi kopi saat itu mungkin hanya di kisaran harga 5.000, 6.000 kita keluar dalam bentuk cherry atau dalam bentuk panen langsung kita jual keluar. Kemudian setelah adanya kegiatan pariwisata di desa ini, kita mencoba bikin kelompok barista, kami bikin pengolahan pasca panen, kami bikin roastery, sehingga dari yang per kilonya itu hanya 6 sampai 7 ribu atau 5 sampai 6 ribu saat itu, kami sudah bisa menjual tidak hanya menjual dalam bentuk rosbin, tapi kami sudah sampai menyajikan, teman-teman barista itu menyajikan dalam bentuk langsung diminum. Artinya di situ ada perbedaan harga dari harusnya 1 kilo kopi itu hanya, kalau di sini kebetulan rata-rata karena kopi liar, kopi sisa-sisa zaman dulu ya, sehingga kopi liar ini untuk prosentasenya biasanya di 5 kilo sampai

0: 6 kilo teri menjadi 1 kilo green bean. Nah, itu sehingga untuk jadi bubuk itu bisa nilainya bisa sampai di angka 300.000. Nah, di situ ada pola-pola yang kegiatan masyarakat yang memang berlangsung sekaligus masyarakat juga bisa menjual edukasinya. Bagaimana orang dari luar datang tidak hanya menikmati kopinya, tapi juga bisa belajar proses dan lain sebagainya. Begitu juga di sektor peternakan, saat kita hanya peternak itu menghasilkan hewan untuk dijadikan daging atau saat Idul Adha, atau hanya diambil kotorannya untuk kegiatan pertanian, ternyata juga ada nilai tambahnya dalam hal para wisatawan datang belajar berternak, bisa menikmati perah susu kambing, terus kemudian langsung diminum. Nah, di situ ada perputaran ekonomi yang ada perputaran tambahan nilai ekonomi di luar sektor peternak itu sendiri, sehingga dampak ekonominya sangat luar biasa. Di samping juga kami punya dampak-dampak kesadaran masyarakat ya, benefitnya juga cukup besar. Bagaimana orang yang dulu hanya sibuk dengan aktivitas pertanian, perkebunan, rumah tangga, tidak menyadari pentingnya sebuah pengelolaan sampah. Artinya ketika kita sadarkan melalui sentuhan-sentuhan pariwisata, ternyata masyarakat ini secara kesadaran bergerak untuk membuat pemilahan sampah, membuat tempat sampah. Nah, itu dampak-dampak benefit yang menurut saya sangat luar biasa. Seperti itu, Mas Fahri.
1: Jadi tidak hanya dampak ekonomi, tapi terkait dengan kesadaran masyarakatnya juga meningkat.
0: Betul,
1: ya, betul. Mas Sohim, luar biasa.
0: Betul.
1: Dan salah satu contohnya terkait tadi kesadaran terhadap sampah gitu ya, pengelolaannya lebih baik seperti apa. Karena nanti ketika desanya bersih, tentunya wisatawan juga nyaman ya, Mas Sohim ya.
0: Betul.
1: Baik. Mas, ini kan topik kita terkait dengan desa wisata yang berkelanjutan, dan salah satu contohnya adalah Desa Wisata Ngargoretno, tempat panjenengan begitu ya. Boleh disampaikan gak sih, Mas, selama dari 2015 sampai dengan saat ini masih konsisten, bahkan terus upgrade gitu ya menjadi desa wisata, tipsnya untuk berkelanjutan terus itu seperti apa sih? Prinsipnya yang diterapkan di sana seperti apa, Mas Sohim?
0: Iya, Mas Fahri. Jadi konteks berkelanjutan itu bisa kita maknai, kami tanpa melakukan perubahan kegiatan masyarakat. Sehingga bertani, berkebun itu memang sudah dilakukan sejak turun-temurun dan sudah terbukti dengan hidup bertani, berkebun. Bapak, nenek moyang kami bisa hidup, bisa tinggal di Ngargoretno meskipun berada di lereng-lereng, meskipun berada di perbukitan. Artinya itu prinsip utama yang tidak boleh dihilangkan. Nah, untuk kemudian meng-create menjadi kegiatan edu-wisata itu hanya saja kita tambahkan pada sektor nilai tambah, bagaimana bertani yang tadinya tani itu hanya dilakukan secara konvensional, mereka hanya secara turun-temurun. Bagaimana petani itu benar-benar menganalisa, mempelajari, begitupun di sektor peternakan, perkebunan juga sama. Bagaimana mereka ke dalam itu bisa belajar pola peternak yang baik, berbudidaya yang baik, sehingga tentunya itu akan memberikan sebuah dampak langsung untuk si peternak ini, peternakannya menjadi sehat, kemudian keberlanjutan usaha mereka juga akan, saya kira akan baik, dan dituntut juga untuk bagaimana teman-teman di desa ini, di sektor edukasi-edukasi ini juga bisa memberikan sebuah pemahaman ke orang lain yang berkunjung ke desa. Nah, terlepas dari sisi itu, kami juga punya program konservasi yang mana konservasi ini juga menuntut kita untuk melakukan secara kontinu terus-menerus saat kemudian musim penghujan kita sadar untuk menanam segala macam. Nah, sehingga karena kami ini kebetulan di lereng Menoreh ini hampir satu desa tidak ada sumber air yang besar, sehingga isu-isu lingkungan itu menjadi isu yang sangat vital, menjadi isu yang sangat penting, terutama kesadaran warga masyarakat desa ini untuk melakukan merawat lingkungan dengan pola penanaman secara setiap tahun, secara rutin, secara berkala. Nah, di situ itu yang kami tempatkan menjadi prinsip dasar terlepas dari nilai tambah dari sektor pariwisata, kira-kira seperti itu, Mas Fahri.
1: Baik, jadi konsisten dengan karakter daripada desa wisata Ngargoretno, dan yang kedua tadi yang menarik adalah konservasinya ini harus terus dilakukan ya Pak ya, karena emang daerah yang tidak ada sumber air yang besar gitu, sehingga pas musim bahkan sekarang ini kemarau PR.
0: Ya, cenderung mahal air.
1: Mahal air ya Pak ya. Tapi ya ini satu hal yang bisa kita contoh sahabat budaya, di mana ya satu keterbatasan ini bisa menjadi salah satu upaya untuk mengupgrade diri masyarakat juga ya, dengan cara metode konservasi tadi. Mas Soim, ini sebelum nanti ke penutup, terkait dengan tren wisata Mas yang saat ini kan tentunya semakin dinamis gitu ya, berubah. Kaitannya dengan promosi, terus juga media sosial, Panjenengan sudah menyebutkan tadi terkait dengan Gen Z, Gen Z-nya di sana juga aktif gitu ya Mas ya. Ini gimana Mas terkait dengan inovasi yang dikembangkan supaya Ngargoretno ini bisa tetap eksis dan tidak kehilangan identitasnya sebagai desa wisata?
0: Betul Mas Fahri, jadi apa namanya, terutama tantangan setelah pandemi ya, setelah corona, kita dihadapkan pada fenomena baru, orang sadar tentang digital, orang sadar tentang sosial media. Nah, di sini kami juga dari awal memang sudah merekrut generasi milenial, generasi Gen Z, yang memang generasi Gen Z ini pokok utamanya pada sektor promosi. Karena Gen Z ini akan tentunya lebih jeli, lebih pandai memanfaatkan sosial media dalam hal promosi potensi yang ada di desa. Nah, sehingga kolaborasi antara yang tua dengan yang muda ini sangat harus tidak bisa dipisahkan, karena terutama generasi saya sendiri ya, yang di usia 40-an tentunya sudah sangat ketinggalan dengan pemahaman-pemahaman tentang digitalisme, sehingga disitulah pentingnya peran desa untuk kemudian menggerakkan yang muda ini menjadi menjadi tulang punggung di dalam melakukan kegiatan promosi, kira-kira seperti itu Mas Fahri.
1: Jadi terus menggaet ya, merangkul yang muda-muda untuk bisa mempromosikan desa wisata dengan perantara media sosial tadi ya Mas Soim.
0: Betul.
1: Terakhir Mas, harapannya untuk ke depan ini ya, desa wisata Ngargoretno dari sudut pandang Mas Soim sebagai direktur desa wisatanya gitu Nji, kepenginnya ke depan seperti apa, dan barangkali bisa disampaikan juga Mas untuk pendengar Perempat, bagi yang ingin main ke sana ini gimana ajakan dari Panjenengan sebagai direktur desa wisata Ngargoretno, monggo untuk menutup Mas Soim.
0: Oke, Mas Fahri, jadi untuk harapannya, karena kami ini bertetangga dengan dengan Yogyakarta, dengan tentunya dengan aksesibilitas infrastruktur yang sangat berbeda dengan daerah istimewa Yogyakarta. Sekaligus ini kami sampaikan kepada barangkali pemilik kebijakan yang di Jawa Tengah maupun di Magelang, terutama di Jawa Tengah, untuk jalan, terutama ya untuk akses jalan, meskipun sebenarnya kami sangat survive dengan kegiatan desa wisata ini, bagian dari nilai-nilai survival kami terhadap kepunyaan infrastruktur yang ada. Saat kita punya jalan jelek, kita sediakan jeep, kira-kira seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau jalan ini diperbaiki, infrastrukturnya menjadi bagus, ada penghubung sampai ke ke Kulon Progo, sehingga dampak ekonomi secara pariwisata juga akan lebih besar dan bisa terakses dengan bus besar dengan mudah. Kira-kira seperti itu harapan kami kepada pemerintah, kepada negara.
1: Ada dukungan dari pemerintah untuk, ya?
0: Betul. Nah, untuk kemudian bagi penggemar Pro 4 RRI Semarang, silahkan berkunjung di wisata di Sanggarberto. Kami saat ini punya UFO Menoreh. UFO Menoreh ini sebuah bangunan berbentuk UFO yang kita bangun di atas bebatuan marmer merah. Di situ bisa menjajakan, menikmati kuliner lokal yang ada di desa. Di lain pihak kami juga punya Tumpeng Menoreh, yang Tumpeng Menoreh ini sudah kita bangun sejak awal dari tahun 2000 kita melakukan pembangunan Tumpeng Menoreh. Jalan akses mudahnya kalau Tumpeng Menoreh ini dari Kulon Progo, justru 90% tamunya dari Jogja, dari Kulon Progo. Di situ yang kami sampaikan tadi, mudah-mudahan ada dukungan dari pemerintah untuk,
1: amin,
0: terutama untuk infrastruktur jalan, karena nggak mungkin kami sebagai orang desa membangun jalan dari kota sampai ke desa. Itu silahkan hadir berkunjung ke wisata desa kami. Kami juga punya 6 edukasi di desa, ada gula semut, kemudian edukasi pembibitan buah-buahan, terus kemudian ada panen lebah madu, peternakan, kopi dan teh, terus pasar kami juga ada Tumpeng Menoreh, ada UFO Menoreh, UFO Menoreh yang baru trial launching pada lebaran kemarin, tapi alhamdulillah juga sudah mulai ramai, terutama di saat libur panjang tahun ini. Mas Fahri.
1: Baik, dan semoga ke depan semakin ramai ya Pak ya. Dan harapannya ini semoga didengar betul oleh pihak dari pemerintah gitu ya, supaya nanti bisa didukung terus, terutama infrastruktur jalan ya.
0: Amin.
1: Supaya nanti masyarakat ya di wilayah desa Ngargoretno ini bisa semakin ramai lagi, yang datang bisa semakin mudah lagi untuk mengaksesnya ya.
0: Betul.
1: Tentu perekonomian pun akan semakin meningkat. Harapannya seperti itu. Baik. Mas Soim, terima kasih, matur nuwun sangat Pak Jenengan sudah bergabung bersama kami untuk menceritakan desa wisata Ngargoretno begitu ya. Harapan dari saya secara pribadi tentunya sukses, sehat selalu untuk Panjenengan. Salam
0: Mas,
1: untuk teman-teman di Ngargoretno ya Mas ya. Salam pokoknya dari teman-teman Pro 4. Lain kesempatan boleh kita sambung kembali ya Mas Soim ya. Untuk
0: boleh,
1: pagi
0: Fahri,
1: ini kita akhiri,
0: dipertemukan baik di udara maupun di secara kopi darat.
1: Amin, Fahri. Amin,
0: salam
1: amin
0: buat para penggemar Pro 4 RRI. Salam juga semua untuk dari RRI yang ada di Semarang sana.
1: Baik,
0: terima
1: baik.
0: Kasih Mas Fahri.
1: Siap, sama-sama. Terima kasih juga Mas Soim. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga.
1: Baik, demikian tadi sahabat budaya Forum Astacita ya, Pro 4 RRI Semarang pagi hari ini luar biasa. Topiknya membangun desa wisata yang berkelanjutan ya. Belajar dari desa wisata Ngargoretno yang sudah disampaikan, sudah diceritakan banyak tadi ya dari Mas Im atau Mas Soim Stam, Direktur Desa Wisata Ngargoretno.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Bentuk kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan cara membeli dan menggunakan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan pernah ragu untuk mendukung dan menggunakan produk-produk lokal, mulai dari makanan, minuman, produk fashion, produk kerajinan tangan, elektronik, produk digital, bahkan sampai otomotif buatan dalam negeri. Beberapa alasan dan keuntungan dalam menggunakan produk-produk asli karya anak bangsa, yakni membantu perekonomian dalam negeri, memperluas lapangan kerja, berkualitas dan berkarakter, serta harga produk dalam negeri lebih terjangkau. Membeli dan menggunakan produk karya anak bangsa berarti ikut menyebarkan semangat dan mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia.

Masih di Ragam Semarang Perompak Teori Semarang ya. Setelah tadi ada sajian atau dialog forum Astacita gitu, belajar dari desa wisata Ngargoretno bagaimana caranya menciptakan atau merintis desa wisata yang berkelanjutan gitu ya, memberikan dampak yang terasa untuk masyarakat. Sudah disampaikan tadi sahabat budaya ya, monggo untuk panjenengan semuanya yang saat ini sedang dalam masa merintis desa wisata juga, mungkin tadi poin-poin dari Mas Soim ini bisa dianut gitu ya, atau diterapkan. Atau misal panjenengan besok pas liburan mau main ke Ngargoretno ya, monggo tempatnya ada banyak ya fasilitasnya, terus juga wahananya, tempat edukasinya juga ada gitu nje. Dan yang paling penting adalah asri sahabat budaya, adem sejuk gitu ya. Apalagi di tengah musim kemarau seperti sekarang ini, rasanya kalau misal main ke alam ya, desa wisata yang alam base gitu ya, atau yang ada potensi keunggulan alamnya, itu saya kira menjadi pilihan yang baik sahabat budaya. Setelah ini kita akan bersama dalam acara Mangun Projo, yang mana topik yang nanti akan kita bicarakan insya Allah ini berkaitan dengan UMKM ya, tapi di Mangun Projo bukan di Prigel ya. Nanti kita akan ngobrol UMKM di Mangun Projo. Topiknya adalah peluang UMKM di era digitalisasi ya. Nanti kita akan ngobrol terkait dengan hal tersebut. Monggo saja bagi yang Mas Bayu yang nanti mau bergabung, akan ada narasumber Ibu Aik Solehati dari FKSB Kota Semarang ya, bidang UMKM. Monggo, masih kami tunggu atensinya ya. Nanti di Mangun Projo mulai pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: ceritane tokek kelawan bilang.
1: Kene long, ngasun dhisik kene long.
2: Wah, cocok kuwi, Kang. Ayo, Kang, leren-leren dhisik. Ngopi-ngopi dhisik.
1: Iya, iya kene. Nek ngene iki rak ya cepet rampunge to, Long.
2: Samu barang gawe yen ditandangi kanthi cara gugur gunung utawa gotong royong kuwi mesti enggal tuntas, Kang.
1: Ya tenan, sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang.
2: Tur,
1: tapi ya
2: gugur gunung gotong royong kuwi ngulinakake awake dhewe urip mat sinamadan sarta tulung tinulung sing anjoke marang karukunaning bebrayan.
1: Yen spirit gugur gunung iku bisa mekar Ngrembaka, jan minggah tentreme bangsa iki ya, Lung. Ora gampang padudon, ora gampang tongkrah.
2: Bener, Kang Togo.
1: Wah. Nanging nadyan to mangkono, Lung. Iki ya mung ngiras pantes.
2: Ngiras pantes piye, Kang?
1: Adek ya rumangsaku ki nganggo nglali bareng to kowe iki, Lung. Aku ki arep nagih utang.
2: Aduh, yuk. Iki mau ki gek Ngrembaka apa to ya kok ora wurung dadi tekan bak utang meneh.
1: Lah kowe kuwi, utang kok semayane metahun-tahun.
2: Ngene ya, Kang. Ngene.
1: Karepmu apa meneh?
2: Saiki aku lagi penting.
1: Iya,
2: ana perlu ditimbali pejabat.
1: Ay. Ya, gue kudu rumah aku. Ono pejabat kok perlu karo ku. Kudu butuh apamu. Ojo alesan meneh lho kowe. Ojo alesan meneh.
2: Kang, tenan. Aku didhawuhi sowan sak perlu ngampili kaos kaki.
1: Ayo, apa tumon? Ono pejabat kok kaos kaki wingi leh. Gek sing disileh ku kaos kakimu. Oh, ora nalar.
2: Wis, ngene wae ya, Kang.
1: Nah.
2: Pokoke entenono embuh baliku kapan Kang Togok.
1: Ono
2: wae ya Kang.
1: Kosek. Wah, ada mlayu kowe, Lung. Oh, alah, gagal maning.
3: Pro 4. Saluran Budaya Nusantara.
4: Kabar berita pukul 9.

0: Sahabat Budaya, Dinas Perhubungan Kabupaten Pati memasang lampu lalu lintas di depan Gapura Margorejo untuk menekan angka kecelakaan. Persimpangan tersebut dikenal sebagai salah satu titik rawan kecelakaan sepanjang jalur Pati menuju Kudus. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, Tri Yulianto, menjelaskan alasan pemasangan fasilitas keselamatan tersebut. Ia menyebutkan tingginya kecepatan kendaraan dan rendahnya kewaspadaan pengendara menjadi faktor utama kecelakaan di titik tersebut. Disampaikan oleh warga sekitar, Tuti yang mengaku keberadaan lampu lalu lintas membawa perubahan positif, terutama saat jam sibuk pekerja pabrik melintas. Kondisi lalu lintas kini dinilai lebih tertib dibandingkan dengan sebelum fasilitas keselamatan tersebut tersedia. Beralih informasi lainnya, puluhan warga Dukuh Pasir Sari, Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kota Pekalongan, yang bermukim di sepanjang bantaran Sungai Bermi, terancam kehilangan tempat tinggal. Hal itu akibat rencana pembangunan jalan di kawasan Sungai Bermi sebagai bagian dari proyek penanganan banjir. Warga Pasir Sari, Kustinah, mengaku diliputi kecemasan karena rumah yang telah ditempatinya selama puluhan tahun masuk dalam area terdampak proyek tersebut. Menurutnya, pemerintah telah menggelar sosialisasi tahap awal kepada warga beberapa hari lalu. Dalam sosialisasi itu disampaikan gambaran umum mengenai proyek dan titik-titik lokasi yang akan terdampak. Namun demikian, kata dia, hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai mekanisme pembebasan lahan, besaran nilai ganti untung, maupun tahapan pelaksanaan relokasi bagi warga yang terdampak. Karena itu, warga berharap pemerintah menjamin proses pembebasan lahan dilakukan secara transparan serta mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng, bojlenge bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: sahabat budaya, pelaku UMKM harus selalu upgrade diri agar bisa terus bersaing. Berikut disampaikan pengusaha UMKM Kurnia Jaya Snack, Farid Hidayah.
1: Untuk saya sendiri, karena juga saya juga masih tahap belajar ya. Jadi kita sebagai pelaku UMKM harus tetap semangat ya. Semangat dan juga harus nanti akan mengupgrade diri kita. Kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Misalkan di sini tuntutannya dengan marketplace ya. Kita juga harus gimana caranya untuk bisa menyesuaikan dengan yang ada gitu loh. Dengan apa? Dengan cara mengupgrade, dengan belajar, dengan membaca-baca dari Google, dari cari informasi, atau dari lembaga-lembaga. Sekarang kan banyak instansi-instansi yang mengadakan pelatihan untuk UMKM. Jadi nantiasa kita harus merasa harus mengupgrade diri, lebih pinter gitu loh, untuk bisa meningkatkan usaha kita gitu Pak.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Baik sahabat budaya, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, di pagi hari ini Mangun Projo edisi hari Senin ya, 13 Juli 2026, kita akan mengangkat topik peluang UMKM di era digitalisasi bersama narasumber Ibu Aik Solehati yang saat ini sudah tersambung di line WhatsApp Pro 4 RRI Semarang ya. Beliau adalah bidang UMKM atau bagian dari FKSB Kota Semarang, Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu bidang UMKM ya. Akan kita mulai sahabat budaya setelah satu cun buka berikut ini.

0: Baik, sahabat budaya sudah tersambung bersama kita semua Ibu Aik Solikati ya. Beliau adalah bagian dari FKSB Kota Semarang, khususnya di bidang UMKM ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Aik. Halo, selamat pagi Bu Aik. Halo. Halo, selamat pagi Bu Aik.
1: Halo Mas, Assalamualaikum.
0: Halo, Waalaikumsalam. Bisa terdengar jelas ya

0: Seperti tidak asing dengan Bu Ai gitu ya. Ternyata kita pernah berjumpa di Prigel, betul ya Bu Ai? Baik,
1: Betul, betul,
0: kali ini kita akan ngobrol terkait dengan UMKM juga Bu Ai, tapi di segmen Mangun Projo ya. Nanti ya kita akan ngobrol bersama lah sembari mengingatkan Fahri juga gitu ya terkait dengan usahanya Bu Ai. Tapi sebelum kita mulai Bu Ai, boleh kita persilahkan ya untuk sahabat budaya, pendengar Perompat monggo yang nanti mau bergabung, barangkali mau bertanya juga perihal digitalisasi UMKM KM gitu ya, mumpung ada Bu Ai di sini. Ya. Monggo kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 10 di line telepon 0248316661 atau di pesan WhatsApp ya di 0811277791. Kami tunggu atensinya ya di Mangun Projo pagi hari ini. Baik. Bu Ai, untuk mengawali kebersamaan sembari mengingat kembali gitu ya sebagai sarana untuk mempermudah ingatan Fahri tentang Bu Ai gitu. Barangkali bisa diceritakan dulu mungkin Bu sebelum nanti kita ke topik ya. Untuk panjenengan ini selain aktif di FKSP tadi bidang UMKM, untuk usaha panjenengan sendiri mungkin bisa diceritakan dulu Bu Ai ke sahabat budaya semuanya. Monggo.
1: Baik Mas, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan saya Ai Solikati dari FKSP Forum Ormas Semarang Bersatu, saya di bidang UMKM. Nah, selain saya berkegiatan aktif di UMKM, saya juga punya usaha. Usaha saya snack sama catering, AI Snack. Dan kegiatan sehari-hari selain itu, saya juga narasumber. Saya ngajar di olahan pangan. Tetapi di samping itu, saya juga punya LKP, Lembaga Keterampilan Pelatihan, di mana di situ mengajarkan pendidikan non formal seperti pelatihan membatik, gesek godong, sulam pita, rajut dan lain-lain seperti itu Mas. Jadi kami kerjasama dengan Dinas Pendidikan merangkul TK, SD, SMP sekota Semarang. Outing kelasnya kami di bawah.
0: Baik. Halo Bu Ai, masih tersambung ya Bu ya?
1: Iya,
0: baik, ini
1: masih,
0: tadi
1: masih aman.
0: Suaranya agak terputus di akhir, tapi yang jelas ini bisa mengingatkan Fahri kembali usaha snack dan catering, betul ya Bu Ai ya?
1: Betul, betul sekali.
0: Dan tadi yang luar biasa adalah aktif juga sebagai narasumber pelatihan ya di berbagai LKP atau lembaga sahabat budaya. Kaitannya dengan topik ini Bu Ai, di era sekarang itu kan yang namanya media sosial gitu nje sudah menjadi bagian dari dunia kita semua manusia. Itu saat ini saya kira tidak ada yang tidak main medsos gitu nje, kecuali memang karena keterbatasan teknologi dan sebagainya. Tapi yang jelas sekarang medsos itu sangat luas dan aksesnya bisa digapai oleh semua orang. Kaitannya dengan UMKM Ibu, mungkin kita bisa mulai kupas satu persatu ini ya topik kita di pagi ini. Panjenengan melihatnya seperti apa Ibu? Dari sudut pandang seorang pelaku UMKM ya, narasumber juga, pelatih UMKM juga, melihat media sosial ya atau digitalisasi di era sekarang itu seberapa penting sih Ibu untuk para pelaku UMKM ini?
1: Ya, untuk saat ini mau gak mau memang para UMKM harus melek digital. Walaupun tadi Mas Fahri sempat menyinggung keterbatasan teknologi seperti HP-nya atau internet yang tidak support, tetapi ini memang sangat membantu sekali buat UMKM untuk memasarkan produknya. Yang biasanya kita hanya memasarkan di lingkungan masing-masing, jadi kita bisa memasarkan tingkat nasional bahkan internasional. Dan lewat digital inilah produk-produk kami bisa dikenal, bisa dibeli di masyarakat umum, bisa diketahui, dan jadi kita memang benar-benar sangat terbantu. Walaupun tidak dipungkirin dengan adanya era digital ini memang mematikan pasar tradisional, tetapi di sisi positifnya kita bisa mengembangkan produk kita, brand kita biar terkenal sampai ke mana-mana seperti itu Mas.
0: Jadi memang perlu ya, meskipun tadi ada kadang yang keterbatasan teknologi, gadgetnya mungkin belum support ya, atau mungkin belum belajar juga untuk menggunakan media sosial begitu, tapi tetap harus diupayakan ya Bu ya. Tapi kalau untuk berbicara terkait dengan kesadaran sekarang, menurut kacamata panjenengan yang di lapangan sudah melatih banyak orang juga begitu nje, menjadi narasumber sana sini, Terus

0: Terutama di Semarang ya Bu ya, kesadaran para pelaku UMKM untuk menggunakan medsos itu sudah seberapa jauh sih Bu, atau tingkatnya itu sampai ke tingkat yang apa? Apakah sudah semua atau masih ada yang belum menggunakan, masih santai dengan metode yang tradisional seperti itu?
1: Tetap semuanya menggunakan, sudah hampir 90% UMKM Kota Semarang ini memanfaatkan digitalisasi pemasaran lewat online, Mas. Karena saya pantau di sini, sudah hampir semua UMKM, bahkan dari yang muda sampai tua pun mereka sudah bisa mengoperasikan, memasarkan dagangannya lewat digital, seperti ke Shopee, TikTok, dan alhamdulillah pemerintah sangat support dengan kegiatan ini. Mereka sering mendatangkan narasumber-narasumber untuk mendampingin kami. Bagaimana sih kita bisa foto dengan angle yang bagus, bisa closing waktu kita live, jadi bisa memasarkan produknya. Itu saya rasa sudah hampir semuanya. Gak ada sekarang itu yang tidak memakai digital, karena sudah eranya memang sudah benar-benar berbeda. Dan ini merupakan sebuah tuntutan, bukan lagi sebagai pelengkap, tetapi ini tuntutan, memang keharusan kita bisa memasarkan, bisa mengoperasikan bagaimana memanfaatkan digital itu menjadi peluang usaha buat kita, seperti itu Mas.
0: Baik, jadi memang persentasenya sudah 90% ya, bahkan 90%. Lebih untuk di Kota Semarang ini para pelaku usahanya, baik yang mungkin masih kecil gitu ya, ini sudah go digital. Meskipun itu katakanlah baru di tahap untuk pembayaran transaksinya ya Bu ya, sekarang sudah ada teknologi kris itu. Jadi juga kalau boleh disampaikan, seberapa penting sih Bu sekarang untuk menambah metode pembayaran atau transaksi gitu ya, dari yang tadinya bisa cash sekarang sudah ada yang digital juga. Ini seberapa pengaruh menurut panjenengan Bu Ai?
1: Ini sangat pengaruh, pengaruh sekali. Bahkan kalau saya lihat, saya sendiri ya, lebih rela ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP, seperti itu. Iya betul. Karena semua keuangan kita tuh justru di HP. Jadi keuntungannya kita bisa membayar dengan uang pas, kita tidak repot dengan pengembalian juga. Lebih enak lagi dengan menggunakan QRIS. Jadi kita tidak perlu repot membawa uang cash, seperti kita menghindari juga uang palsu, seperti itu. Jadi memang QRIS ini memang sudah sangat berdampingan dengan kami sebagai pengusaha UMKM. Jadi di mana kita ketika melakukan transaksi pasti yang ditanya QRIS dulu. Dan ini sudah bukan barang langka, ini sudah setiap hari kami lakukan. Bahkan saya kan ini sedang mengelola di Pasar Selatan, itu memang kami wajibkan UMKM di sana itu memakai QRIS. Bahkan nggak cuma satu QRIS, mereka sampai punya 2-3 saat itu, karena menyesuaikan kebutuhan konsumen. Seperti itu Mas Fahri.
0: Jadi memang sangat apa ya, sangat berpengaruh, membantu, penting juga, mengingat budayanya konsumen sekarang itu seperti yang disampaikan panjenengan, lebih baik ketinggalan dompet daripada HP.
1: Iya. Udah kalau udah ketinggalan HP ini udah bingung banget.
0: Lebih bingung malah ya Bu ya, daripada ketinggalan dompet. Baik, nah kalau kita kaitkan dengan FKSP ini Bu ya, Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu, dalam hal ini bidang UMKM juga, mungkin sebelum kita jeda boleh disampaikan nih Bu, adakah program atau upaya tertentu yang dilakukan atau diinisiasi oleh teman-teman FKSP untuk mewadahi daripada digitalisasi teman-teman UMKM ini tadi?
1: Kalau FKSB itu kan cenderungnya ke ormas, tetapi di ormas itu sendiri ada bidang UMKM-nya. Nah, untuk kita menunjukkan UMKM ke digitalisasi, kita sudah sering sekali memberikan fasilitas pelatihan, Mas. Kami undang pelaku usaha juga dari pihak Avialet atau pihak TikTok atau pihak Shopee atau yang lainnya untuk mendampingi teman-teman. Bahkan kami juga mengajarkan mereka seperti apa sih menjadi influencer, seperti itu. Jadi memang kita dampingin untuk online ini ya, karena itu tadi memang ini udah sangat digital, ini sangat membantu teman-teman kita ya. Jadi kita harus juga mengikuti perkembangan, mengikuti eranya seperti apa sih di tengah-tengah perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja ini.
0: Gonjang-ganjing ya Bu ya.
1: Betul, digitalisasi inilah yang kita manfaatkan untuk penjualan produk-produk kami, seperti itu Mas.
0: Baik, jadi emang kalau dari teman-teman FKSP yang memberikan wadah ya, termasuk pelatihan untuk live shopping, affiliate tadi ya, untuk digital lebih ke apa namanya media sosialnya, sahabat budaya. Bu Ai, ini ada satu pendengar yang bergabung sepertinya ingin mengajukan pertanyaan juga untuk Panjenengan. Boleh kita terima ya Bu ya?
1: Boleh, boleh Mas.
0: Halo, selamat pagi.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Yarto, silakan.
2: Iya. Assalamualaikum, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
2: Begini, Ibu. Sesuai dengan topik tadi, saya sangat tergelitik apa yang paparkan Mbak tadi. Memang ada beberapa hal yang kita perlu aturkan penjenengan bahwa memang itu salah satu perluasan pasar tanpa batas kan gitu, Bu Ye. Nah, betul. Karena apa pelaku usaha dapat menjual produk secara nasional hingga global melalui marketplace dan media sosial tanpa tergantung pada toko fisik. Artinya, ini kan menyesuaikan efisiensi operasional kan, Bu. Nah, sehingga penggunaan sistem berbasis komputer, komputasi awam membantu otomatisasi pengelolaan stok, pencatatan keuangan dan bisa nilai pasok gitu. Nah, pertanyaan saya begini Bu, bagaimana apa yang paling berat bagi UMKM di era digital Ibu? Monggo, matur suwun jawaban Ibu.
0: Siap, terima kasih atensinya Pak Yarto. Tantangan ini Bu Ai ya, kira-kira kalau untuk menjadi UMKM yang go digital itu biasanya yang dihadapi oleh teman-teman di lapangan apa sih Bu yang paling menghambat biasanya?
1: Ya, kalau di sini sih kadang kita itu seringnya menemui konsumen bodong Pak.
0: Oh, dalam maksudnya arti, seperti apa?
1: Iya, mereka sudah pesan, ketika barang dikirim mereka mengembalikan COD-nya itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, betul, ini tantangan bagi kami. Bagaimana kita kan sudah mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya untuk packing, mengeluarkan waktu di situ nih. Nah, ketika barang dikirim ternyata dikembalikan lagi. Nah, itu yang bikin menangis kita.
0: Oke.
1: Iya, dan di sini juga kita juga harus pintar-pintar untuk pembukuan ya. Otomatis kan kalau digitalisasi sudah sangat berbeda. Di mana kita harus memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Nah, ini yang sangat riskan buat teman-teman UMKM. Kadang mereka itu kalau sudah bermain digital, mereka harus mempunyai stok barang. Jadi kalau penjualan tidak ada stok kan nanti kita kebenet kan. Jadi memang di sini harus banyak modalnya, udah 2, 3 atau sampai 5 kali lipat dari penjualan di offline. Karena kalau di online kan kita tidak tahu tiba-tiba ada pemesanan banyak nih. Nah, ketika kita sudah tidak siap, nah kita jangan bermain digital. Ya, kalau kita memang sudah siap bermain digital, kita harus mempunyai stok produk. Kita harus menjaga integritas brand kita sendiri, harus menjaga kepercayaan konsumen. Nah, disitulah memang UMKM ini memang benar-benar dituntut untuk dari segi kuantiti, kualitas, pelayanan, dan lain-lain seperti itu. Itu merupakan tantangan berat yang bagi kami, yang biasanya kami jualan offline dengan display produk, misalnya ya adanya
0: segitu,
1: satu gitu item 10-10, ya. Kita bisa jualan. Tetapi kalau kita sudah bermain online, itu sudah tidak bisa lagi. Kita memang harus benar-benar komitmen di situ. Seperti itu, Bapak.
0: Baik, jadi yang pertama tadi terkait dengan konsumen ya, atau pelanggan bodong. Nah, ini yang harus kita ingatkan juga ya, Bu Aya. Jangan sampai menjadi orang yang seperti itu, orang yang jahat gitu ya, karena
1: iya, betul.
0: Para pelaku UMKM, para pelaku usaha, katakanlah para pelaku usaha kuliner gitu spesifik, ini kan sudah membuat kan satu produk gitu ya, katakanlah kuliner dengan jerih payah mereka, tapi ketika tiba di masa harus transaksi malah tidak jadi, itu kan ya biye gitu sih. Rasanya kok kejam sekali kita sebagai pelanggan. Betul, ini jangan sampai. Yang berikutnya tadi menarik terkait dengan komitmen ya Bu ya, ini luar biasa sih memang. Kalau semisal kita sudah siap untuk go digital ya benar-benar harus komit menyiapkan semuanya, termasuk dengan pasokan ya. Karena pesanan kita tidak ada yang tahu ya Bu ya, kapan datangnya dan frekuensinya seberapa. Baik-baik Bu, ayo ini nanti kita akan sambung kembali dialognya di segmen yang berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu. Begitu untuk Pak Yarto yang tadi sudah bergabung, semoga terjawab ya, dan kami harap ini Pak Yarto menjadi salah satu pelanggan yang bijak begitu untuk bisa mengembangkan juga dan memberikan apa namanya motivasi juga kepada para pelaku UMKM terutama yang baru merintis. Kita jeda terlebih dahulu Bu Ai, untuk sahabat Budi juga masih kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Baik sahabat budaya, masih dalam dialog Mangun Projo Perempat RRI Semarang pagi hari ini bersama Ibu Aik Solikati ya, bidang UMKM FKSB Kota Semarang, pelaku usaha kuliner, snack dan catering juga ya. Peluang UMKM di era digitalisasi, Bu Aik, kita lanjutkan. Masih tersambung ya Bu Aik ya?
1: Masih Mas, aman.
0: Alhamdulillah Ji, aman. Tadi terakhir kita menjawab pertanyaan dari Pak Yarto terkait dengan tantangan gitu Ji. Sekarang Fahri ingin kembali ke FKSB ini Bu ya. Dalam hal ini tadi ada beberapa program yang sudah Bu Aik sampaikan gitu ya, terutama pelatihan. Fahri penasaran, ini inisiasi dari FKSB apakah juga berkolaborasi dengan pihak-pihak lain atau mungkin dinas terkait gitu ya, untuk nantinya bisa lebih memperluas lagi atau lebih memperdalam lagi pelatihan yang diberikan ke para pelaku UMKM, Bu Aik?
1: Yeah, baik Mas, memang kita bersinergi dengan beberapa dinas seperti Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan beberapa dinas lainnya termasuk juga Bapeda. Nah, karena memang di situ kami kan mempunyai UMKM nih, bagaimana UMKM kami bisa menerima pemanfaatan dari APBD pemerintah. Makanya kami bersinergi ketika ada kuota pelatihan-pelatihan, ketika kita dapat kuota itu, kita hadirkan pelaku usaha binaan kami. Seperti itu. Dan kita juga menggandeng beberapa CSR, seperti kalau kita sosialis dan QRIS, kita tentunya menggandeng perbankan. Dan perbankan juga memberikan sosialisasi tentang KUR seperti itu. Nah, jadi pelatihan-pelatihan itu memang kita sinergikan seperti rumah BUMN. Nah, mereka kan pasti ada anggaran nih untuk UMKM pelatihan. Nah, dari situlah kami bersinergi, kami minta kuota. Jadi pelatihan itu tidak hanya pelatihan digital marketing, tetapi juga bagaimana pelatihan itu bisa bermanfaat seperti pelatihan produksi, pelatihan packaging, dan pelatihan bagaimana produk kita bisa diterima masyarakat tentunya dengan tampilan-tampilan yang menarik dan kualitas produk yang memang sudah bisa diterima dengan pasaran. Nah, itu memang kita sinergikan dengan beberapa lembaga yang terkait dengan pelatihan itu sendiri.
0: Oke, baik. Jadi memang ada sinergi, ada kolaborasi ya Bu ya, dengan dinas terkait atau lembaga terkait lainnya, manut kalian tema pelatihanipun gitu ya, sesuai dengan apa yang disampaikan dalam pelatihan gitu Nji. Terkait dengan digitalisasi Ibu, ini kan sekarang gimana ya, panjenengan tadi sudah menyampaikan bahkan sudah 90% masyarakat atau para pelaku UMKM menggunakan yang namanya media sosial untuk memasarkan dagangan mereka, tapi kan ini justru juga memperluas dan memperbanyak lagi persaingan pasar gitu ya Bu ya. Fahri melihat sebagai kacamata orang awam terhadap para pelaku UMKM ini, wah kok iso saingannya soyokeh ngono. Nah, ini adakah kiat-kiat Ibu atau mungkin saran dari panjenengan gitu Nji, supaya teman-teman UMKM yang mereka juga go digital tapi tidak takut terhadap yang namanya pasar yang semakin ketat ini, kalau dari kacamata dan pengalaman Bu Ai juga seperti apa itu Bu, untuk menjawab pertanyaan seperti tadi?
1: Iya Mas, sebenarnya saingan kita itu justru pabrikan ya Mas ya. Karena pabrikan itu kan bisa menjual harga di sangat rendah, di bawah kami, di bawah harga pasaran lah ibaratnya. Apalagi kalau kita lihat di marketplace itu harganya sudah hancur-hancuran kan.
0: Jor-joran.
1: Betul. Nah, tapi di sini perlu diingat lagi, kalau kami UMKM ini kan handmade. Kalau handmade itu kan pasti tidak ada yang menyamain, entah itu dari kualitasnya, dari modelnya. Nah, kami menangnya di situ, karena yang namanya UMKM itu kan tidak lepas dengan produksi. Produksi itu biasanya kami handmade. Nah, handmade itu adalah ciri khas. Nah, disitulah kami bisa menjual tidak sekedar produk, tetapi kita bisa menjual seni. Memang ini sudah ada pasarnya sendiri Mas, sudah ada penggemarnya. Ada beberapa yang memang namanya sama-sama batik. Ada yang batik printing nih, dengan kualitas printing yang lebih murah. Tetapi ada juga banyak yang mengagumi masih dengan batik tulis, walaupun dengan harganya mahal. Tetapi di situ seninya dapat, kualitasnya juga dapat. Nah, seperti itulah yang kita pertahankan, kalau kita memang mempunyai ciri khas. yang tidak bisa ditiru oleh pabrikan. Seperti itu, Mas.
0: Oke, jadi emang jangan khawatir asal kita berpegang teguh pada karakter daripada produk kita, ini pasti akan ada pasarnya juga ya, Bu Ai ya.
1: Iya, selagi kita penting mempertahankan kualitas, mempertahankan pelayanan, bisa secepat mungkin merespon pelanggan ketika mereka ada permintaan, mereka ada chat masuk, jadi tetap kita respon dengan baik, kita layani dengan senang hati, seperti itu.
0: Dan dengan adanya forum begitu ya, seperti FKSP yang mewadahi teman-teman UMKM juga di dalamnya, ini kalau dari kacamata Bu Ai, seberapa pengaruh untuk satu, menambah pasar mereka dan menambah relasinya juga, Bu Ai?
1: Ya, di sini UMKM ini kita kumpulkan dalam satu grup, Mas. Jadi di situ kami bisa sharing saat ini yang sedang tren apa sih, yang sedang FOMO apa sih. Nah, di situ biasanya kita sharing, kita kupas habis, dan di situ juga bisa teman antar teman itu transaksi. Nah, jadi pada ini tidak hanya sekaligus menjual keluar, tetapi di dalam ini, wadah ini, jadi bisa sekaligus sebagai pusat transaksi dari teman-teman. Karena yang kami kumpulkan ini tidak hanya pelaku kuliner saja, tidak hanya pelaku craft, aksesoris, dan fashion. Nah, disinilah sebagai pusat informasi, disinilah sebagai pusat transaksi, saling belajar, saling edukasi, seperti itu. Jadi memang kami memberikan kegiatan yang positif dan manfaat buat teman-teman UMKM Kota Semarang.
0: Jadi emang diwadahi betul ya, bahkan tidak hanya jadi pedagang dengan pedagang, tapi bisa ketemu juga pedagang, di situ juga ada yang beli juga ya Bu ya.
1: Betul.
0: Transaksi juga di situ. Saling support ya, karena disampaikan oleh Bu Ai tadi, saingannya lebih kepada pabrikan-pabrikan yang istilahnya menggunakan harga yang cor-coran. Nah, ini perlu menjadi apa ya, PR juga sebenarnya untuk nantinya para pelaku UMKM bisa tetap survive dan tetap bertahan dengan produknya juga. Tapi kalau untuk di FKSP, Bu, ini kembali ke pelatihan ya, atau kegiatan-kegiatan yang mewadahi para pelaku UMKM itu, ada periodik jadwalnya enggak, Bu, atau event-event yang memang reguler dilakukan itu setiap kapan, dan jika ada masyarakat atau para pelaku UMKM baru yang ingin bergabung itu adakah prosedurnya, ini mungkin bisa disampaikan, Bu Ai.
1: Kalau kami kan per wilayah ya, Mas, jadi setiap kelurahan kami memang ada anggotanya, jadi di situ teman-teman ini juga bergerak membuat kegiatan-kegiatan seperti bazar, pelatihan, seperti itu. Jadi kegiatan bazar, pelatihan itu bisa minimal kami kegiatkan itu 3 bulan sekali kita adakan event-event seperti lomba-lomba, nanti di mana di dalam perlombaan itu kita menggandeng UMKM untuk menjualkan produk-produk mereka. Nah, ini salah satu pendamping kami dalam bentuk pemasaran offline. Nah, untuk pemasaran online sendiri kita soundingkan dengan beberapa media atau beberapa digital marketing untuk mendampingi teman-teman dari yang nol sampai bisa menjual produknya. Dari yang tadinya cuma bisa produksi, sekarang sudah bisa memasarkan dengan mengambil foto angel yang bagus, dengan kata-kata yang bagus, semuanya kita ajarkan. Jadi bagaimana sih produk itu bisa menarik dari sisi foto? Karena kalau digital marketing itu sendiri kan memang yang dilihat kan fotonya ya, fotonya, dan nanti baru ke ulasan-ulasan konsumen, pembeli, seperti itu. Jadi memang kami sering-sering sekali membuat event-event untuk mempertemukan teman-teman ini. Jadi biar teman-teman ini juga bisa ATM dengan produk temannya. Nah, jadi bisa melihat, oh, produk saya kurangnya ini, produk saya bisa berkembangnya seperti ini. Jadi mereka sama-sama meng-ATM lah untuk produk-produknya, saling sharing seperti itu. Karena bagaimanapun juga kita juga perlu belajar, walaupun UMKM senior tidak menutup kemungkinan sekarang datang UMKM baru yang mungkin lebih
0: inovatif ya, Bu ya.
1: Iya, lebih inovatif, entah itu dari produknya, entah dari packagingnya. Memang kita harus saling belajar, terutama untuk packaging nih. Jadi orang ketika melihat itu good looking ya, jatuh cinta pandangan pertama. Nah, itu bagaimana kita sosialisasikan ke teman-teman UMKM, terus berinovasi, terus memperbaiki produknya. Seperti itu, Mas.
0: Dan jika ada masyarakat yang mungkin belum tergabung, ingin gabung, begitu Bu, supaya nanti informasinya bisa up to date kalau ada pelatihan atau event-event, ini caranya seperti apa, Bu, untuk bisa menjangkau bisa, FKSP ini?
1: Bisa nanti bisa menghubungi saya di nomor telepon 0822-2525-1625. Nanti saya tanya, nanti dari wilayah mana akan kita gabungkan ke wilayahnya masing-masing. Jadi kalau sudah per wilayah itu, kita memberikan informasinya akan lebih mudah.
0: Lebih gampang ya, Bu ya. Enak. Betul. Juga. Baik, jadi demikian sahabat budaya, monggo untuk panjenengan yang saat ini mungkin baru merintis usaha gitu ya, apapun itu, craft atau mungkin kuliner, supaya nanti reach-nya lebih luas, ya perbanyak relasi, salah satunya dengan bergabung ke komunitas gitu, Nji. Dan di sini FKFV insya Allah bisa mewadai. Bu Ai, ini untuk nanti mengakhiri, Bu, kebersamaan kita di pagi hari ini, kaitannya dengan peluang gitu ya, Bu ya. Harapannya seperti apa sih kalau dari panjenengan sebagai seorang pelaku UMKM ya, yang juga melatih bagaimana caranya untuk survive di era sekarang ini, ekonomi gonjang-ganjing gitu ya. Harapan ke depan, Ibu, dan pesan juga untuk masyarakat atau para pelaku UMKM di luar sana. Monggo, mungkin bisa disampaikan.
1: Buat Bapak Ibu, masyarakat umum, yuk bela beli produk UMKM. Karena seberapapun pembelian panjenengan sangat bermanfaat buat teman-teman UMKM. Kak, ini berbicaranya bukan hanya nominal, tetapi ini apresiasi buat teman-teman untuk terus berkarya, terus berinovasi, dan terus untuk memperkuat perekonomian keluarga.
0: Baik. Itu. Pesan juga untuk teman-teman pelaku UMKM di luar sana.
1: Nah, buat teman-teman UMKM, terus berkarya, terus berinovasi, tetapi jangan lupa pertahankan produk kualitas, itu tetap harus dijaga, karena ketika sudah mempunyai brand, itu adalah integritas produk UMKM sendiri. Jadi terus menjaga kualitas.
0: Terus menjaga kualitas supaya nanti identitas brandnya terbentuk dan pasar pasti
1: ada
0: akan
1: kepercayaan
0: datang
1: konsumen. Ketika konsumen sudah percaya, pasti akan kembali lagi untuk belanja.
0: Amin, dan semoga untuk UMKM di Kota Semarang semakin upgrade ya, Bu ya, untuk kedepannya. Kita doakan bersama sahabat budaya, mengingat kondisi ekonomi seperti yang disampaikan tadi, memang ya pasang surut gitu. Ini semoga bisa menjadi cara untuk kita survive kedepannya. Terima kasih Bu Aik atas tadi yang sudah disampaikan. Pokoknya kami doakan untuk panjenengan sehat selalu, sukses selalu. Amin, jangan bosan kalau di perempat ya, Bu.
1: Siap, Mas.
0: Kapan-kapan
1: ini
0: mungkin
1: perempat sudah sangat luar biasa. Sudah membantu teman-teman UMKM untuk memasarkan produk.
0: Amin.
1: Dan juga untuk mengenalkan produk masing-masing. Terima kasih perempat, tetap bermanfaat buat teman-teman UMKM.
0: Amin, insya Allah kami bisa selalu membantu, Ibu ya. Lain kesempatan boleh kita sambung lagi ya, Bu Ai ya. Pokoknya sehat selalu, sukses untuk panjenengan. Selamat pagi, Ibu, sampai jumpa.
1: Pagi, Mas.
0: Baik, demikian tadi sahabat budaya, Mangunprojo Perempat Semarang ya. Peluang UMKM di era digitalisasi yang tadi sudah banyak sekali dibahas bersama dengan Ibu Aik Solikati dari bidang UMKM FKSB Kota Semarang. Semoga menambah wawasan baru, inspirasi baru, dan semangat baru untuk panjenengan semuanya, sahabat budaya, terutama yang pelaku usaha gitu ya. Bisa semakin mengembangkan lagi ya, upgrade produknya, jaga kualitas sehingga nanti pasar akan datang kepada panjenengan. Terima kasih atas atensi yang sudah panjenengan berikan. Tetap bersama kami, Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kulo niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye, to?
2: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Lujeng siang Kang Mas Mbayu para pamirsa Sutresno pami danget Pro 4 RRI Semarang. Pepanggian malih kalian Pro 4 wonten ing acara sambel kemangi menika nggih. Nyes tenan enak, tenan nyamleng, tenan gitu. Nyelekamin pisan ngoten nggih. Langgam janji manis kalau mau mbika pepanggian kula lan panjenengan gitu. Murmahkani pepanggian kula panjenengan wonten ing acara sambel kemangi. Monggo ingkang mangke badhe ngersakaken utawi request tembang-tembang campursari menika mangke kasumanggaken ngantos dungkap tabu kaping pinten mangke 11 wekdal Indonesia iring kilen nggih ming sak jam tok. Monggo lumantar telepon 024 8316 661 utawi WhatsApp 0811 2777 9114. Sambel kemangi sugeng siang.
1: Sambel kemangi sugeng siang. Mak Nyus tenan.
0: Mak Nyus tenan. Bu Yanti Bojonegoro.
1: Inje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti sami sehat.
1: Amin, sehat ya Mas Fari.
0: Wah,
1: Mas Fari
0: sehat.
1: Iya, amin ya rabbal alamin. Sehat, semangat, bahagia Mas Fari.
0: Amin, nggih, bahagia selalu, semangat selalu, Inje. Senyum gitu. Senyum
1: nah,
0: selalu.
1: Nggih, senyum optimis Mas Fari.
0: Nggih, siap Bu Yanti.
1: Nggih, badhe request
0: lagu Mas Fari. Mana lagu ini pun?
1: Lagu ini pun tak eling-eling.
0: Tak eling-eling ingkang saking mantos ketinggalipun jih mangke cobi kula aturaken.
1: Kalau pun kecik Mas Fari.
0: Monggo.
1: Kagem Tante A, lajeng Bu Eni Boja, lajeng Bu Astri, lajeng Bu Dewi, Bu Endang, lajeng Pak Supriyono, Pak Sastra Jenggirat, Pak Bukhori. Sedaya kemawon Mas Fari, sehat-sehat selalu sedaya ibu-ibu, bapak-bapak. Kagem Mas Fari, sehat-sehat selalu, semangat.
0: Amin.
1: Bahagia sejahtera.
0: Amin.
1: Rezeki pun lancar berkah barokah ya Mas Fari.
0: Amin. Pangestu panjenengan Bu Yanti matur nuwun pantunganipun.
1: Matur nuwun nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang wonten Bojonegoro menika Bu Yanti. Wah, tunganipun jangkep kula wau. Tak eling-eling mangke cobi kula aturaken jipun nggih ingkang saking mantos menika cobi. Wingkingipun Mas Bowo Sofa Mboja. Walah menika. Sugeng siang.
2: Sugeng siang, Mas.
0: Nggih, waduh kok menika feedback radi nebih Mas Bowo. Heeh. Tenang mawon, nggih. Sampun.
2: Sampun.
0: Ngaten ra penak, mboten yang ngoten niku malah mboten prayogi gitu. Das pundi Mas Bowo menika Mboja?
2: Abdinipun. Oh, Mboja, Mas. Wah, Mboja cerah
0: milau. Mboja cerah jenengan nggih cerah nggih.
2: Ini cerah terus nggih nak ndelu artis ngoten
0: niku. Oh, ngaten nggih. Ning mriku mboten penekan to jenengan to?
2: Mboten niki blas gandos
0: iki. Duh, aman nggih.
2: Aman
0: tentosan niku kula. Heeh. Ngersakaken tembang menapa Mas Bowo?
2: Katresnan, Mas.
0: Katresnan. Katresnan. Katresnan. Katresnan to.
2: Ati singgi.
0: Oh, nggih siap. Nggih wonten ada.
2: Salamipun kagem sedoyo kemawon, Mas. Pokoke salam kagem Pak Abdul Gober lan sak rencang-rencangipun menikanipun dindik.
0: Heeh, mangke pun jangkep nggih.
2: Nggih, ngundang Pak Gober ngonten niku mangke rencange pun
0: sami jedul sedoyo. Heeh.
2: Jedul sedoyo. Ngoten nggih, Mas.
0: Nggih.
2: Panjenengan mugi selalu sehat, selalu banyak rezekinya, selalu suksesnya. Mekaten, Mas. Matur
0: sembah nuwun. Sami-sami. Waalaikumsalam Mas Bowo ingkang wonten Boja Kendal menika. Kalau mau ngerasakan langgam katresnan, nggih cobi mangke kula aturaken. Wingkingipun sugeng siang.
3: Halo.
0: Halo, Nji.
3: Iku Mas Fahri,
0: sugeng siang.
3: Nyus tenan Mas Fahri.
0: Mak Nyus tenan, Nji. Bu Karyati.
3: Nji, Mas.
0: Menika warung rame menapa dos pun diawit sekolah menika samangke sampun mlebet malih.
3: Nggih, biasa mawon, sampun lancar-lancar mawon.
0: Oh, ngaten ingkang bahkan lancar mawon, Nji. Bu Karyati nggih. Tansah sehat karejeken ngaten. Lah menika kangge nganu ngancani jenengan ten warung badhe kula puteraken sekar menapa mangke?
3: Badhe diputeraken pepeling ya, Mas.
0: Wo, pepeling.
3: Nggih.
0: Oh, nggih, siap. Lah
3: menika nderek Mas Bawa kalih Bu Yanti wau ten sedaya kemawon kang Mas Hari. Sing menika mugi tansah penerangan sehat.
0: Amin, nggih.
3: Terima kasih Mas Hari, amin. Kesehatan. Sekaripun kula tenggah kalih layani dan pulau
0: nembe datang. Bonji siap. Monggo. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Monggo menika ketingalipun wonten. Menapa menika njing ingkang badhe dahar ketingalipun kula wau nembe rawuh. Mugi-mugi tansah sehat, Bu Karyati gitu, Bapak Ibu ingkang rawuh wonten wandenipun gitu, warungipun Bu. Bu Karyati kita tansah sehat sedaya lan saged menapa ngresepi menapa ngrahapi gitu dedaharan ingkang sampun dipun samaptaken caosaken dening Bu Karyati gitu. Mangke pepeling kula aturaken Bu tenang mawon gitu dipun tenggo. Wingkinge pun menika Gunung Pati, Gunpat menika Bu Tarto sugeng siang sambel kemangi.
4: Siang enak lanang.
0: Nggih.
4: Sambel kemangi memang enak tenan.
0: Memang enak tenan gitu.
4: Kula disetelke laring gunung wonten mboten?
0: Laring gunung wonten.
4: Nggih. Tak rungokne soalnya akar mangkat ning gereja.
0: Oh, lha oh dinten samangke ten gereja jenengan?
4: Latihan angklung.
0: Oh, wonten latihan angklung nggih. Wah, alhamdulillah nggih.
4: Kulintang nggih melu, angklung melu.
0: Wah, jan panci.
4: Gen awet urip aku. Soale 71 iki.
0: Nggih, nate antuk 70 jeneng jenengan tansah dados piantun ingkang nyeni gitu. Hmm. Angklung melu, kulintang melu, semangat. Jih. Wah, jan.
4: Semangat.
0: Alhamdulillah nggih.
4: Nak sore latihan kasti.
0: Waduh.
4: 17-an.
0: Badminton nggih.
4: Badminton nak

0: Akan oh menawi simbok kula Gunung Pati ingkang ndongaken mandi gitu, mandi ke pati-pati. Wingi pun menika setunggal malih wonten wah Eyang Hajah Budiman. Eyang Budiman sugeng siang sambil kemangi.
1: Sugeng siang sambil kemangi. Sedep tenan.
0: Nah, sedep tenan nggih Eyang Budiman. Menapa sekaripun Eyang?
1: Esemu
0: nggih, siap.
1: Kangen.
0: Heeh, nggih, wah jan kangen esemen nggih.
1: Heeh. Nggih. Kakek Mas Fahri niki.
0: Nggih, kalian Fahri menika, Yang.
1: Nggih, Kakek Fahri. Semoga sehat selalu dan banyak rezeki sekeluarga ya Mas ya.
0: Amin J, siap semanten uki Yang Budiman tansah sehat nggih Yang J. J, monggo sami-sami Yang Budiman. Wah jan kalau ingkang sambut minggah. Wah lah menika ugi mandi tenan gitu. Mugi-mugi kulo lan panjenengan sedaya tansah sehat gitu karejeken. Pinaringan menapa kemawon gancar lancar gitu sedoyo menapa ingkang dipun lampahi saged rampung gitu tatas tuntas tanpa halangan setunggal pun apa nggih tak eling-eling Kang Mas Bayu menika kula aturaken ingkang persinipun ingkang saking mantos menika nggih mangke kalajengaken langgam katresnan pepeling ugi sampun samapta menika sumangga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Golek acara sing gampang.
1: Dara Janaka.
0: Apa Bagong?
1: Kula badhe nyuwun kagunganipun keris.
0: Keris sapa?
1: Pun sak-sake. Keris sing pun mboten kangge nggih kenging.
0: Arep mbok nggo apa Bagong? Apa ana mungsuh sing neneka?
1: Mboten, Den. Jarene Kang Gareng kalih Petruk sakniki nek blonjo ten toko, ten warung, napa minimarket cekap ngangge keris. Mboten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenenge KRIS diwaca keris. Bayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun, nek ngaten kula ngambil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, bersama Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, mengukuhkan kepengurusan paguyuban Ketua RT se-Kabupaten Banjarnegara di Pendopo Dipa Yuda Adigraha pada Minggu 12 Juli 2026. Berdasarkan keputusan Bupati nomor 400.13 tahun 2026, wadah ini dibentuk dengan harapan dapat menjadi wadah bagi para Ketua RT untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan masyarakat secara lebih terstruktur. Nantinya, aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pemerintah daerah dan DPRD sebagai bahan penyusunan kebijakan serta percepatan pembangunan. Selain itu, penguatan kolaborasi hingga tingkat RT ini sangat krusial guna menyukseskan program ketahanan pangan serta mewujudkan desa mandiri di 20 kecamatan di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ikut mempraktikkan pembuatan jajanan tradisional Dasmaling bersama warga di Kelurahan Kudu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang pada Minggu 12 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari tradisi tahunan Sedekah Bumi dan Haul Mbah Senari yang terselenggara di Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Adapun kuliner berbahan dasar tepung beras, kelapa parut, dan gula jawa ini memiliki filosofi lokal sebagai simbol harapan warga agar wilayah mereka terhindar dari tindak kejahatan. Agustina pun menginstruksikan supaya kuliner Dasmaling bisa diusulkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB ke Kementerian Kebudayaan dan berharap jajanan ini lolos kurasi Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas agar dapat dipasarkan sebagai ikon kuliner khas Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng-bojleng e bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Sobat Budaya masih bersama Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 14146 Kota Semarang dan bisa panjenengan dengarkan juga lewat 88,2 FM, 801 AM dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat untuk panjenengan semuanya. Semangat juga untuk menjalankan apapun aktivitas panjenengan di hari ini, nggih, sambil masak, sambil bekerja, sambil menuju istirahat siang ya kalau di jam-jam segini. Dan apapun lah pokoknya aktivitas panjenengan semoga diberikan kelancaran sampai paripurna nanti dan bisa membawa banyak berkah, banyak kebahagiaan juga untuk kita semuanya. Dan kembali lagi juga bisa hadir mengudara untuk panjenengan semuanya di hari ini, hari Senin 13 Juli 2026 sampai beberapa waktu ke depan untuk menghantarkan, ngasih-ngasih info juga ya untuk panjenengan semuanya, berita-berita dan cerita-cerita serta hiburan yang semoga bisa terus bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Terlebih sampai menjelang pukul 12 ini nanti bisa hadirkan info-info baru tentang UMKM, bisnis dan ekonomi dalam Prigel Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang.

ya, hari ini tanggal 13 Juli 2026. Tapi kemarin ini ada tanggal 12 Juli di mana diperingati sebagai Hari Koperasian Nasional atau Harkopnas sebagai penghormatan kepada gerakan koperasi nasional. Di mana peringatan ini juga menegaskan pentingnya semangat gotong royong dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Dan di tahun ini adalah tahun ke-79 Harkopnas dengan tema resminya adalah Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya yang merepresentasikan cita-cita koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan yang tangguh guna mewujudkan dan mendukung adanya Indonesia Emas 2045. Dan kalau kita telusuri lagi sejarahnya, Hari Koperasi Nasional ini bermula dari Kongres Koperasi Indonesia pertama yang diadakan tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat setelah kemerdekaan Indonesia. Dan dalam kongres itu, peserta ini membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI, di mana tanggal pelaksanaannya kemudian ditetapkan sampai saat ini sebagai Hari Koperasi Nasional. Dan ada banyak sekali juga tokoh-tokoh nasional ya yang dikenal untuk jasanya atas jasanya pada koperasi, termasuk juga Bapak Koperasi Indonesia yakni Muhammad Hatta yang dikenal karena perannya yang besar dan meyakini bahwa koperasi adalah pilar ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Di mana tujuan peringatan Hari Koperasi Nasional ini juga untuk meningkatkan kesadaran mengenai manfaat koperasi bagi masyarakat, juga mendorong partisipasi warga dalam mengembangkan usaha bersama. Di mana sejauh ini pun kita ketahui juga bahwa koperasi itu perannya banyak sekali, termasuk juga peran yang paling penting adalah untuk memperkuat ekonomi.

ya meningkatkan ekonomi warga, ekonomi masyarakat dengan adanya sistem koperasi. Di mana peringatan Hari Koperasi Nasional ini mengajak seluruh masyarakat untuk bisa semakin semangat ya menjaga kebersamaan dan kemandirian ekonomi dan juga nilai gotong royong ini ya yang paling penting yang bisa diharapkan memperkuat pembangunan ekonomi nasional yang inklusif. Nah, Panjenengan apakah juga bergabung ke koperasi gitu ya, atau mungkin info-info tentang koperasi yang Panjenengan tahu bisa di-share atau dibagikan ya ke WhatsApp 0811277714 atau ke telepon monggo 0248316661 dan bisa ke aplikasi RRI Digital.

0: Usaha Anda berkembang pesat tahun ini ya. Kalau boleh tahu, siapa bos besar atau pemilik saham utamanya?
1: Bos kami banyak. Ada tukang sayur, guru honorer, pelaku UMKM, sampai karyawan biasa.
0: Anda jangan bercanda ya. Kok bisa kayak gitu?
1: Itulah koperasi. Di koperasi, setiap anggota adalah pemilik sekaligus penggerak usaha bersama. Selamat Hari Koperasi Nasional 2026. Koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Mari bangun ekonomi yang adil, kuat, dan berdaulat melalui koperasi. Sudah jadi anggota koperasi belum?

kota Surakarta atau ke kota Solo, di mana beberapa waktu lalu, bahkan kemarin juga ya, ada acara yang diadakan untuk membantu usaha-usaha menengah, kecil gitu ya, dan mikro atau UMKM ini untuk bisa semakin naik kelas, semakin paham bagaimana UMKM yang ramai ya di masa-masa sekarang ini, dan bagaimana adaptasi yang harus dilakukan untuk bisa semakin laku, semakin laris produk-produk UMKM-nya. Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Indonesia atau BPC HIPMI Surakarta berkolaborasi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Surakarta sukses menyelenggarakan acara yang namanya Solo Champions and Impact Festival 2026. Acara ini diadakan untuk mempertemukan pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi yang berlangsung di Atrium Solo Square Mall pada Kamis hingga Minggu kemarin, 9 hingga 12 Juli 2026, di mana festival ini dirancang untuk menciptakan standar baru bagi pembinaan usaha UMKM, di mana pelaku usaha ini tidak hanya dituntut untuk mengejar peningkatan omset, tetapi juga harus mengerti posisi dan kondisi realnya kalau usaha itu harus seperti apa gitu ya, lewat analisis angka. Dan disampaikan Ketua Umum BPC HIPMI Kota Solo Wahyu Adi Wibowo bahwa baseline kita adalah kesadaran teman-teman di UMKM ini untuk tahu tentang data, karena data itu adalah bahasa bisnis hari ini, sehingga menjadi standar mereka juga untuk bisa lebih mengekskalasi usahanya. Sebagai bentuk dukungan ekskalasi yang nyata, HIPMI juga mengkurasi puluhan pendaftar ini menjadi 9 finalis UMKM dan 6 finalis dari kalangan pelajar, di mana 3 pemenang utama dalam UMKM Impact Challenge ini masing-masing mendapatkan fasilitasi senilai 100 juta rupiah dan pendampingan manajerial secara berkesinambungan. Dan ya pasti tadi pun juga misal sampaikan bahwa acara ini juga berkolaborasi, juga diadakan dengan campur tangan dari STIE atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, di mana ini juga jadi wujud sinergi lintas sektor yang menjadi wujud juga implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, di mana keterlibatan institusi pendidikan secara langsung ini ditujukan untuk mendekatkan mahasiswa dengan realitas dunia usaha dan mendampingi UMKM selama 2 tahun ke depan. Rangkaian festival acara ini mencapai puncaknya melalui forum bisnis atau Forbis Talk Show dan Business Matching yang menghadirkan Wali Kota Surakarta Respati Ardi sebagai keynote speaker, Ketua Umum BPC HIPMI Surakarta, Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Tengah, serta perwakilan dari STIE Surakarta. Dan selain talk show, agenda puncak ini juga diisi dengan business matching, fashion talk show, pertunjukan, serta awarding sebagai bentuk apresiasi kepada individu, pelaku usaha, dan pihak-pihak yang dinilai punya prestasi serta kontribusi positif, terutama untuk membantu UMKM ini untuk bisa semakin melek digital gitu ya, dengan data-data bisnis yang ada yang memang harus semakin diadaptasi, semakin diinovasi biar produk-produk UMKM itu bisa semakin dilirik gitu ya, terlebihnya yang ada di daerah Kota Surakarta kalau dari acara ini. Nah, kalau di daerah Panjenengan seperti apakah? Monggo ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kang Mas Mi, sahabat budaya, setelah ke kota Surakarta kita meluncur sedikit ke daerah yang masih selorai juga nih. Terlebihnya di daerah Kabupaten Wonogiri, di mana di pertengahan Juli 2026 ini harga mentimun di Kabupaten Wonogiri melonjak tajam, di mana kenaikan harga yang mencapai 2 kali lipat dari kondisi normal ini membuat petani menikmati peningkatan pendapatan, bahkan berpeluang memperoleh omset hingga Rp24 juta hanya dalam satu musim tanam sekitar 35 hari. Dan lonjakan harga tersebut jadi angin segar juga bagi para petani hortikultura setelah sebelumnya harga mentimun di tingkat petani lokal ini hanya berada di kisaran Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilogramnya. Dan disampaikan ada Bapak Dwi Sartono, ini ada pelaku mentimun asal Desa Kepatihan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, di mana harga jual mentimun di tingkat petani saat ini mencapai Rp8.000 per kilogramnya ketika dijual kepada pengepul atau bakul. Sementara untuk pembeli langsung atau pasar retail, ini harga mentimun bisa mencapai Rp10.000 per kilogramnya. Jadi kalau dihitung-hitung ya sudah sangat lumayan ya. Dan disampaikan juga bahwa potensi untung 20 juta ini terjadi dari lahan seluas 600 meter persegi saja, di mana di lahan seluas 600 meter persegi ini ditanami sekitar 1000 batang mentimun, dan dalam satu siklus panen selama 35 hari setiap batang mampu menghasilkan sedikitnya 3 kg mentimun. Dengan harga jual Rp8.000 per kilogram saja untuk satu batang tanaman ini sudah punya potensi menghasilkan pendapatan kotor sebesar Rp24.000. Dan jika seluruh tanaman ini dipanen sesuai target ya, sesuai timeline, total produksi diperkirakan bisa mencapai 3 ton dengan nilai penjualan sekitar Rp24 juta. Wow, ini jumlah yang sangat besar juga. Tapi di sisi lain, biaya produksi yang dikeluarkan ini juga relatif rendah. Untuk benih, pupuk, dan perawatan ini kurang lebihnya hanya mengeluarkan sekitar Rp4.000 per batangnya atau sekitar Rp4 juta untuk 1000 tanaman. Dan dengan perhitungan tersebut, potensi margin keuntungan dapat mencapai sekitar Rp20 juta dalam satu musim tanam. Dan ya pasti prospek usaha hortikultura ini akan semakin menjanjikan seiring pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang dijalankan oleh pemerintah, di mana pasti dibutuhkan juga sayur-sayuran segar gitu ya, untuk bisa membantu memenuhi pasokan program tersebut, sehingga program ini juga bisa membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para petani, di mana peluangnya sudah terbuka lebar dan sangat besar juga. Pekerjaan rumah bisa semakin mantap gitu ya istilahnya, karena bisa dibantu juga dengan kenaikan dari permintaan ini tadi. Dan kalau kita lihat juga berdasarkan data langsung dari Badan Pusat Statistik atau BPS Wonogiri, perkembangan harga komoditas pangan di daerah Wonogiri ini masih tergolong bergerak dinamis, di mana pada bulan lalu, di Juni 2026, sejumlah komoditas hortikultura lokal seperti cabai dan sawi ini tercatat mengalami deflasi. Sebaliknya, bawang putih ini yang merupakan komoditas impor malah memberikan andil inflasi sebesar 0,12%. Dan secara bulanan atau month-to-month, Wonogiri berhasil mencatat inflasi sebesar 0,44% pada Juni 2026 dengan penyumbang inflasi terbesar kedua setelah sektor transportasi yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM ini ada di kelompok makanan, minuman, dan tembakau di daerah Kabupaten Wonogiri.

Bang Maswi sahabat budaya, terima kasih atas kebersamaan panjenengan di siang hari ini dalam Perikal Teras UMKM Perempat Tarar Semarang edisi hari Senin 13 Juli 2026. Selain ini masih banyak juga info-info, berita-berita dan hiburan untuk panjenengan semuanya di Perempat RRI Semarang. Terlebih nanti dagelan akan dipersembahkan oleh Basia bersama dengan teman-teman dengan judul Sampai Intiai. Semoga nanti bisa didengarkan, bisa dinikmati gitu ya, sembari istirahat siang utawi sinambi nindakaken maneka pakaryan panjenengan. Matur nuwun, selamat siang.

0: Bagaimana tips dan trik dalam pengembangan ekonomi digital? Berikut disampaikan Kepala IT USM, Saiful Hadi M.Kom.
1: Bagaimana tips dan trik kita pengembangan ekonomi digital ya? Satu, kita harus fokus pengembangan produk ini. Digital ini kita mau bawa kemana? Makanya dari awal biasanya produk UMKM itu juga harus fokus. Misalkan produk merchandise, ya udah merchandise itu misalkan ya sampel-sampelnya kita upload di marketplace dan sebagainya, kita terus ulasan-ulasannya juga kita upayakan yang bagus-bagus. Karena apa? Karena ulasan-ulasannya jelek itu juga biasanya nanti akan mengaruhi konsumen. Kemudian kita meningkatkan literasi digital baik pada masyarakat maupun literasi digital pada pelaku UMKM. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mendorong UMKM ini untuk mengadopsi teknologi digital. Bagaimana UMKM ini produk-produknya bisa berseliweran di marketplace? Bagaimana produk-produknya bisa dengan mudah mudah untuk konsumen ketika mencari barang, mencari produk UMKM ini ada, selalu ada. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini adalah meningkatkan keamanan ya. Ini penting. Jangan sampai kita bertransaksi digital, tapi data pribadi kita mungkin disadap orang, atau mungkin marketplace kita disadap orang, atau mungkin akun kita dicuri orang, itu kan berbahaya. Keamanan digital ini juga sangat penting. Baik pelaku UMKM yang apalagi yang sudah punya rating banyak, itu kan menjadi sasaran para hacker kan. Kemudian masyarakat juga ketika bertransaksi digital juga harus memperhatikan keamanan data pribadi kita.

0: Sahabat Bre, masyarakat Kelurahan Bandengan di Kabupaten Kendal menggelar tradisi tahunan larungan sergah laut pada Minggu 12 Juli 2026. Meskipun dibayangi tantangan banjir rob, ratusan nelayan bersama unsur TNI, Polri tetap antusias melarung sesaji ke laut sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan sekaligus penghormatan kepada leluhur Mbah Rancang dan Mbah Jenggot. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari mengapresiasi tinggi semangat gotong royong warga pesisir ini karena selain mempererat persatuan, ajang budaya tersebut terbukti mampu menggerakkan ekonomi pelaku usaha kecil. Lurah Bandengan Nur Ali menambahkan bahwa kebersamaan swadaya ini diharapkan mampu menjadi modal sosial utama warga dalam menghadapi dampak rob secara berkelanjutan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bre, Festival Candi Sojiwan Sewinduk atau ke-8 sukses digelar di Kompleks Candi Sojiwan di Desa Kebon Dalem Kidul di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten pada Minggu 12 Juli 2026. Mengusung tema Warisan Lestari Generasi Berseri, Ketua Panitia Guntur Adi Pamungkas menjelaskan bahwa yang ini bertujuan untuk mengangkat potensi wisata cagar budaya dan memberdayakan warga Kebon Dalem Kidul, di mana rangkaian acara dimeriahkan kompetisi tari se-Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY disusul kirab budaya dari 11 RW yang mengarak 12 gunungan hasil bumi setinggi 2 meter. Puncak festival ditandai dengan prosesi rayahan gunungan bersama Bupati Klaten dan Forkopimda sebagai simbol syukur, lalu ditutup pertunjukan sendera tari Ramayana dan kemeriahan pesta kembang api. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Mi pamirsa Sutresna Sumangga sami nglara sami midhangetaken pasugatan dagelan ingkang dipunaturaken kalian basi adalah para kanca kanthi irah-irahan sampai ing tiai.

0: tenan sak plok aku ki jenengku sampe dan kabeh sabak barang tak tulisi punya sampe yut pada potlot sampe yut wingi aku rada nesu jek karo wong liwat nanti disampaikan tak tututi apa disampaikan loh tapi yang apa tak ngundang wong ora terus ngundang disampaikan ki dirampungke ngono entar ani ngecak ku aku nih yo rokoke aku bali aku ayo ayo ngaku ki padha-padha sekolah lancar dhewe nah wiwit sekolah mlebu pisan kelas 1 wes kesusul kancane do munggah kancane do kelas loro aku kelas 1 ne lho tenan nak kelas 1 terus tenan oke okay, banget kancaku kae Mas Narto kelas 3 kelas 3 aku tetap kelas 1 terus ngadep aku karo Pak Guru. Pak Guru. Kados pundi? Kulo niko. Kulo niko atasipun sekolah. Atas kulo. Atas sekolah. Bayare rada sendet. Kok kanca-kancane sami minggah kelas 3 terus pundi Pak Guru? Oh, mangerti ya kowe ya. Kowe aja srek. Kowe iki tak tak tresnani tenan kowe. Aja nganti munggah nek iso. Wis. Kowe iki tetep kelas 1, ngono. Sak nek okeh-okeh kelasmu, bathukmu sing rungku. Loh. Terus pundi ta Pak Guru? Bathuk semanten. Heeh, kowe iki padha-padha kanca, bathukmu iki gedhe dhewe. Ya meng arep ngunekke nonong wis sampean niku ndadak bathuke gedhe dhewe angge jengen. Ah bapak kula niku nggih semanten. Bapakmu sapa ta? Wirya aku ngene. Tenan aku tak sesuk. Dadi sekolah padha wae timbangane aku kuwi dadi sekolah seneng. Padha karo dadi cantrik kae aku wah. Nanggon peguron kae dadi cantrik aku sengit. Nganti tuwa ya jek bocah cantrik iki. Mau nganti wis pirang-pirang tahun ya bocah wae. Ora ana cantrik iki mundhak umur kok ya Pak cantrik ya ora ana, mesti bocah padha wae karo anu kae lho. Ular kirek kae. Wis nganti le urip suwi ku ya jek kirek wae. Kuwi tadane wis anek. Padane nek ular jaran, kuwi akeh mecah ke ya ular jaran. Kok ora tau muni ular belung. Ayo piye to? Cas sekolah ki le rabungah nang pikir piye? Esuk tangi turu. Raup moh aku adus mesti raup yut madang kandeng gaun kuki wong ora patek duwe go wadang ben anyep ya ben aning wong sak melarat-melarat ke gaun kuki melarat dewe banget go wadang dan kok main sambel bawang anyep banget ning yo ben waton kisen dede to dede anyut panas sak nalika wae wajut ngenteni sangani rongsen we wah belinge kon nyelengi ning ra perlu ndak okeh tenan kok nyelengi ki sirikane ki nyelengi ki ya seneng ning sirik aku ki wedi nak yo tokeh. Aku kan yo bingung. Sing tak tuku bingung. Karo sing tak senengi iki dite mesti cubat. Jalengane entuk trung tip jaman biyen iki. sing tak tuku 50. Nah mesti tomboke to kuwi. Buasan sekolahan dis pertemuan rekan iki aku arep salin, ora duwe pakaian. Apa pakaian jaran? Nganggo klambine bapak. Ya ben sarunge bapak yo nganggo topi. Wah, ketoke anyir kae. Mbasan nang lurung kok. Tuh, balon kok ket mau ora mumbul-mumbul. Apa ya saking heme gedoburan kuwi apa ya aku. Aku ya mangsuli hus. Duwe niki ya. Greketen bonceng andong aku. Zaman bonceng andong ke janek cilik ndukal banget. Dilalah bonceng andong, banter andonge. Jadi ora iso nyetop wong ora bayar. Silaka banget ki. Wis ngliwati sekolahane jebul banter banget. Lah wis silaka ki. Anek bayar aku muni Pak leran riki ngono. Lah nglimpekke. Anggere aku kondo mah disambuk nek mbiyen kuwi. Ya ben wis dilalah. Pul malah pirang-pirang kilometer mulih nunut bis. Bis wis kleru bis ripah, lah ya wis ora menyang-menyang. Malah ming cemplang-cemplungi derma. Habis ripah ora mangkat-mangkat, aku ya mangap ming cemplang-cemplungi urunan dit. Terus mulih sore aku. Loh. Kowe kok lemleh yane le? Nggih, Pak. Garapan okeh. Garap okeh kae ya ora nganti jam 5. Nggih, Pak, wong mocok tukang batu aku. Ya pian ki wis ngerti aku golek hasil ki. Golek hasil dadi lemleh dilalah laden tukang batu wis diwanti-wanti karo mandore. Melu aku seminggu lho le nggih, Pak De. Masan sore jam 5 mulai jam. Lah dulu aku mangsuli wis nanti kesel kae. Lah kok iki jam 5 meneh. Nggih kan betake kendang Pak Narto. Oh ya, sesuk sore anggere kowe lemu mulai nganti jam 5 meneh aja takon dosa. Gregeten nginep. Malah leku mulih seminggu pisan. Masan minggu setu kae sore mulih ning godit bayaran. Lho kowe kok malah godit? Nggih, Pak. Kula sampeyan nyambi nyambut gawe. Hus. Wong sekolah ben pinter lho. Wong malah nyambut gawe. Ning tak gawake. Taran iki nes. Taran iki nesu malah nih tak gawake lho niki. Jos seneng nak menyang nang to kowe? Weh, malah jan malah entuk nek ngono. Seneng tenan. Wah. Urip nang jagat kok kaya ngene uripku. Ya ta ya. Ya, wis. Ning kancaku ki kok yane lho ngliwat ente ki. Loh, dah. So, bener?
1: Soner iki piye?
0: Aku ya ming ngawur. Kowe yane agek menyang.
1: Lho ayo yane iki wong pulangane awan kok kowe kok meruput to?
0: Heeh, mau karo golek emes. Aku malah jam 4 lek menyang.
1: Lah iya.
0: Meruput sawo. Esuk jam 4 aku menyang. Malah iki aku malah bali mulai.
1: Lho ngapa?
0: Njuku alat sekolah, buku, barang potlot.
1: Wong
0: iki ming kantongan e.
1: Wong sekolah kok malah nggo kantongan iki ya nggo apa?
0: Lor kidulku ki rak bengi ngobong areng to.
1: Nggih.
0: Jupuk iki. Aku njuk jupuk areng sak kantong mulai sik. Dibawa nang sekolah entuk
1: ora? Ora entuk kok ya. Oh iki janu.
0: Tak nulis delet engko gak nang
1: bune. Nggo apa?
0: Nek aku golek silian dit.
1: Allah, gue ya wah ndukalmu ora jamak.
0: Ora kena ya sekolah.
1: Ora kena.
0: Sekolah ndridis.
1: Ora kena. Sekolah ki ora kena nyolong, ngerti ra?
0: Aku wingi ngetutke gurune.
1: Kok ngetut?
0: padu karo bojone ya.
1: Tapi ya ta.
0: Mbuh petok aku. Merengut ki.
1: Pak guru apa Bu guru? Pak guru. Kok merengut?
0: Pokoknya padu karo Bu guru. Heeh ki raine teng blarut ngene. Padu ya iya.
1: Ora ya takon.
0: Ah kowe ki ana murid kok takon ora kena.
1: Kena wae Pak, kagungane rai kok teng blarut.
0: Mas ranyak kuwi.
1: Pak ranyak.
0: Iya, sesuk tak jajale.
1: Iya, takono.
0: Emang gak
1: takon kowe.
0: Emang gak ditokke aku.
1: Tak ditok.
0: Celengane dheke entuk pira ya kira-kira?
1: Penyelangi kok.
0: Ora ya.
1: Lanjut.
0: Mang. Jam pira to, Entek? Jam pira to?
1: Kapan?
0: Deloki jammu ki jam pira?
1: Ora nganggo.
0: Lah kuwi? Kok gilap? Oh, lenganmu ki belang ya.
1: Aku ya kowe ben muni ngono.
0: Nek jamku ajek.
1: Ajek.
0: Ki sine jangkrik kok. Entah.
1: Kowe nek nganggo jam kok neng sikut ta?
0: Ah, lengane keciliken kok. Wong biyen nikah ku anu kok sing salah mbokku kok.
1: Piye?
0: Ndelok wayang ki rak sengit banget.
1: Ada sapa?
0: Karo buta cakil. Tak cakil rak nyok ngono ta.
1: Heeh. Heeh, kadang sok mentralit-mentralit ngono.
0: Wah, aku mbokku marep rono ngono. Wah, nanget iki mah gak kelingan bapak.
1: Lho. Apa bapakmu kaya buta cakil apa?
0: Iya. Jadi ndelok buta cakil ki mbokku rumahane ya ndelok bojoku dhewe ngene. Aku masan lahir tanganku ndengkling ngene iki nggih. Ning malah nggo wadah keris to. Terus nek kerise kene rak ra kesenggah. Iya ta?
1: Apik. Nek ya men, cinajana kaya ngono ning aku wong ya wis Resna lek wis duluran karo kowe sampe.
0: Ning kowe sing jajake wah isin nek kowe terus.
1: Piye ta?
0: Ngendina kowe terus, kowe gelem ra tak jajake?
1: Sapa?
0: Kowe.
1: Aku apa?
0: Gentenan.
1: Ya gelem wae wong dijajake kok emak.
0: Ganti ora kowe terus isin tenan lho aku.
1: Heeh.
0: Tenan.
1: Ya.
0: Ning genten aku lho.
1: Ya.
0: Ning sok nek dedet lho.
1: Lho macam aku ya meng ketepusan.
0: Saiki kowe nah ya terserah aku ki ning ning aku janjen aja terus kowe isin aku.
1: Anak sing salah kowe ta, rak wis kandha dek ngaso wingi. Sapa sing nyenggal didenda lho.
0: Ayo.
1: Aku ra ya nantang kowe ta. Ayo aku dendanen. Pira?
0: Wis aja kerjajake ta ya.
1: Nah iya.
0: Yo mangkat sekolah ndak selak darap-arep gurune.
1: Saiki
0: gurune selak arep.
1: Jare kowe ra nggawa buku.
0: Engko nulis nang lemah.
1: Sekolah nang lemah. Ya engko nyilendak aku ya.
0: Ah, engko nganggo pramu ya. Mbok ora patek penting banget oleh sekolah ki. Bodho ki penak lho malah.

Ay, ya va.

viral. Kok orang duga aku karo kowe kuwi? Jur kepiye ta karepmu iki? Selat suwe anggonmu Serawung.

0: teh.
1: Ngapa kok bolak-balik tok celok wae ta?
0: Aja kaya ngono to, kowe iki ndak. Wah. Kowe kuwi cah priya, kok tenagamu modelmu lan omongmu ki kok kaya wanita ki karepmu kepiye aja ngono to inte ya.
1: Ya
0: ngowah-wahi le kekancan kuwi kaya ngono ki ora becik to ya. Iki lah kekancan karo kowe kuwi sebenere ngene. Inte.
1: Sebenere.
0: Ya wis sehidup semati. Padane kowe dadi gender. Aku sing nabuh. Nek kowe dadi gendang, aku dadi Pak Wirlu.
1: Dadi sapa?
0: Sing nabuh. Ngono, dadi wis ora iso uwal meneh anggone kekancan antarane kowe karo aku ya, Inte.
1: Upama aku ora duwe kucing.
0: Aku kena tok nggo kucing. Apa wis jago apa? Aku kena nggo kucing.
1: Aja kelara-lara. Jare kan.
0: Aku kena nggo kucing matan ora gering ngono. Sa kucing kang gering wis ora becaci, wis nang ngarep lawang kethap-kethip.
1: Neng kowe iki urung ngerti tenan to Kakang sampean.
0: Wis nek kowe iki kanca tenanan karo aku, pengakumu ya wis sedulur tenan Inte. Aku ora ana liya kajaba mung kowe sedulurku lanang ya.
1: Nek sejatine iki apa wis kumpul ya yo samendina kok durung ngerti nek aku ki sejatine pria apa wanita.
0: Aku
1: kok ngumunake lho.
0: Aku pancen ngandel temenanan nek kowe pria. Nek ora kowe kita anggap pria, apa srawungku ki ya kaya ngono samendina geguyon dolan wong loro. Ora ora ngono to Inte to. Iya apa ora?
1: Heeh,
0: ngono.
1: Saiki aku ki arep bloko karo kowe ning aja tak isin-isin.
0: Nek kowe nembung utang mbok mati aku nek dhewe. Santi iki aku ora ndidi tenan. Ning nek kowe njaluk apa kon goleke apa tok kongkon apa, aku mesti temandang lan mesti geleme Inte. Ning nek aku tok sili duit blas ora duwe. Tenan Inte.
1: Kamangka selak arta nggo tuku rokok e. Rumahku kok njuk padake wong golek utangan lho.
0: Nek ming udud kuwi kaya gampang nek trimo petilan.
1: Udud kok petilan ta?
0: Tegesan.
1: Rumahku sembrono
0: wis ora utang. Kok kaya nyilik-nyilik atine awakku to Inte.
1: Nyilik ya awakmu.
0: Atiku ki selot cilik ngono nek kowe arep bloko-bloko ki bloko apa?
1: Ya aja cilik atimu nek kowe wis tak blakani mbok menawa malah luwih seneng atimu.
0: Apa to jane iki apa?
1: Ya kowe mung kurarana.
0: Emang ndak tak totok.
1: Kan mongkor kok ditatok ki.
0: Wah, aja ngunta Inte mbok aku ki ora masuk angin no.
1: Ora to.
0: Kalau mungkur ana tok kerok itu.
1: Tak ora kok dikerok itu.
0: Mungkur piye?
1: Tak kandhani Kakang sampai kae ngetno kae. Kae
0: karo
1: manuk loro kae sing mencok nang wit-witan kae ya.
0: Kae
1: rukun ya.
0: Kae lanang wedo.
1: Ya.
0: Karo bojone kae rak rembugan. Sesuk nggo tuku beras apa pakne? Rak ngono kae. Kae mesti ngono. Ya ta? Tara sing lanang mbesengut. Ya ta?
1: Apa kita nek besengut pa?
0: Ayake.
1: Wong-wong ngayake kok njuk tak mumpung.
0: Lah tenan besengut ing manuk piye kok ya aneh. Heeh, kae pancen sak judu. Wah, kaya ngono rujuke nek wanita karo pria kaya kono kae njur piye ya ini.
1: Kae jenenge wis bebojoang ya.
0: Heeh, kae kae bojone apa manuk we yang-yangan ya ta. Kae mesti bojone kae. Aduh malah didis.
1: Iya.
0: Heeh. Weh, sing didiske sik wedok apa sik lanang ya, Intan?
1: Lah sing wedok sing di sing lanang sing di ora pati ngerti sih.
0: Sing wedok di desa ki.
1: Hmm? Kan kana kok nganggo sak.
0: Oh, iya ya. Didis ya. Heeh, kan.
1: Aku mau.
0: Iya, waduh.
1: Ora nganggo sak.
0: Kok kaya kana rujuke tenan ya. Wah, wangune kae ya wis tetahunan le bebojoan lan iso gole kumpul ya wis suwe kae ya. Wah, le rujuk. Manuk apa to intai kae ya cacake manuk apa ya?
1: Kae wangune manuk emprit.
0: Hmm?
1: Emprit apa?
0: Wah, emoh.
1: Emoh to.
0: Emprit kae nyok klegen ya. Ana ta panganan tumbat balumprit ngono teh.
1: Wah, ora balumprit manuk.
0: Oh iya, manuk ya ana sing
1: emprit. Ana emprit. Oh.
0: Ora emprit bae ente.
1: Lah manuk apa?
0: Liyane menco apa manceng?
1: Lho. Menco ana. Nek manceng ora ana.
0: Wah, kok ya rujukan ora ngalih-ngalih. Wangune arep nusuh nang kono ya.
1: Dik endi?
0: Kae.
1: Ora kok. Menganu leren kok kae.
0: Ya kira-kira ora arep nusuh.
1: Kalau oh mabur. Ning sing siji ya nututi ya Kakang sampai.
0: Jodoh tenan kae ya. Nututi wangune sing wedok rada nesu kae.
1: Ora kok. Timing mabur.
0: Oh sing wedok nututi, oh lendange kae ora.
1: Wong manuk kok lendangan to Kakang sampai iki kok ora.
0: Pancen ya wis prasetyaning nyang bebojoan kaya kono. Kuwi nek dinggo gambar-gambar, dinggo lukisan lan dinggo percontohan ngono.
1: Ya. Iya padha kaya aku karo kowe ya.
0: Ah kowe ya aing meneh. Ya ora ana ta inta cecuduhan kok lanang kabeh ya ora patut.
1: Aku lali kok.
0: Ah gek pit we kae ngene ta ya. Kok kowe njur ngandake nek kowe karo aku ki ya kena ning antarane kekancan seduluran kaya bedinane kuwi ta ente?
1: Ya ora kae nak.
0: Ning nek kaya kae emoh aku.
1: Emoh.
0: Sok kowe ya golek sing bagus, aku ya golek sing ayu, ngono ta?
1: Sok nak golek bojo bareng karo aku.
0: Marantuk.
1: Lho kok rantuk? Kok rantuk ta?
0: Aku sing tak siri tok siri.
1: Lho. Yora.
0: Aku tuh nak arep bojo sinden wae kok Intan. Sinden wae.
1: Kowe kok ngerti sinden ta?
0: Kae nyok gam untuk ora-ora kok gamelan kae. Aku seneng nek mingkon methuk nyet ngeterke.
1: Nah aku yuk, ora.
0: Mule kono ngantuk terus turu. Aku nyet ketap ketip. Ya Intan. Arep gugah wong kono pas nyambut gawe ya orang gugah kok aku mumetuk. Ya Inta ya
1: karepmu aku
0: lho aku ngandake ngepek waranggono kok kowe merengut ki apa kowe ya ngepek waranggono
1: ora kok
0: apa manuk kae mabek tenan ya. Nek kae manuk nari wangune nari
1: jajan
0: nari piring ya.
1: Ora.
0: Ya wis mulih ya. Mulih
1: kok. Kok aku ora mulih kok aku arep dolan kene wae kok.
0: Kowe iki nang omah ya karo bapakmu, karo mbokmu barang iki ya nyok disengeni ora.
1: Sengeni ngapa? Wong ora tau nakal.
0: Ora nggawa to gambar-gambar saka omah. Aku nggawa ya.
1: Heeh aku ya nggawa kok.
0: Aku tak weruh bapakmu. Ndak iki.
1: Neng nganu ki? Wi klumpukan sak kula wargaku iki.
0: Oh, iki ta. Waduh. Duh. Sing lemu ki bapakmu.
1: Tuh.
0: Kok lambene cilik.
1: Endi?
0: Bapakmu iki kok lambene cilik. Apa gegeden untu ya? Iki bapakmu iki. Ya, entar. Ya aja isin wong potrek kowe kok. Iki mbokmu. Heeh. Iki makmu to.
1: Heeh, nah makku.
0: Kaya dream.
1: Mbokmu. Ya ben. Kaya dream ya ben.
0: Lah iki sing klabangan iki sapa?
1: Kuwi
0: sing jajar Mbok mungki?
1: Ayo kuwi ayo sawangan dhewe wong ndelok potret kok.
0: Ki wedok ki entek.
1: Heeh.
0: Tak klabangan to.
1: Lah iya.
0: Ki nek marep rono kok sapi.
1: Endi kowe iki, Kak?
0: Iki klabangan
1: kok kaya sapi.
0: Lho, klabangan nek dhewe klabangan ki nek marep mburi rak kaya sapi leren. Ki sapa entek? Iki sing
1: jeneng. Ya ki ngiling-ngiling ana dhewe ta kok takon wae.
0: Ora patok weruh.
1: Kowe iki kelas pira kok wis landang ora weruh.
0: Bener kelas 1.
1: Kelas 1 kok wis ora weruh apa kok?
0: Sapa ta takon ngono kowe?
1: Ayo kowe ngiling-ngiling ana dhewe ta.
0: Iki kok seprepet adimu apa?
1: Eh?
0: Adimu apa?
1: Mula ki tamatno.
0: Wis tak gedhek-gedhek ke matane ya wis kok namat ka ya wis
1: semene. Lah kok ana kae blumbang kae ka lho. Pek rada cetra sithik.
0: Kok ora o. Ki kok seprepetan ya kaya kowe entek.
1: Heeh ta. Lah ya sawangen kaya sapa kok.
0: Nek ngono kowe ki wanita ta?
1: Hmm?
0: Kowe kuwi wanita ta?
1: Engko tak isin-isin.
0: Ora jane tenan apa piye? Hmm?
1: Ning aja kanda-kanda.
0: Gak.
1: Wah. Kok gak ta?
0: Kowe kuwi wanita.
1: Heeh. Uh-uh.
0: Tenan?
1: Tenan.
0: Aduh, Inta. Wanita.
1: Wanita.
0: Aduh.
1: Ngapa?
0: Inta.
1: Aja ndekem ta. Malah medeni kowe.
0: Mula aku ndekem arep angrem. Aduh.
1: Ngapa?
0: Intan.
1: Wah, malah wedi aku. Duh. Ngkerane ngupung e malah. Duh. Sampai
0: madep mataku malik.
1: Piye iki?
0: Aduh.
1: Wah.
0: Intan.
1: Ngapa?
0: Aku mati.
1: Waduh. Nah, tenang kok aku ora kuat le njunjung nek kowe mati.
0: Batinku ora kena dicolong.
1: Oh.
0: Aku pancen wis suwe. Rikala. Rikala entek. Padha sak pejagong. Padha sak dipan. Aku wis krasa nek kowe wanita. Inte.
2: Oh.
0: Inte.
1: Kowe iki ngopo ta?
0: Aku njut piye wis ora iso kandhan.
1: Waduh, malah medeni. Wong wis diblakani kok malah kok ngono.
0: Nyeliki.
1: Nyeliki.
0: Aku tresno saja isin inte cepat kesuwen le kurang ngerti kowe inte.
1: Ayo wes ora apa-apa to nak wes ngerti nak ya wes kok njuk malah wah wes malah medeni kowe iki sampe
0: yeah.

0: Inta.
1: Apa?
0: Aku ora susah matur menyang ngersamu ya. Iki kowe rak ya wis rumangsa yen aku iki tresno karo kowe ya.
1: Aku ya wis ngerti nek pancen kowe tresno tenan Kakang sampe.
0: Tenan? Yakin?
1: Yakin.
0: Ya iki ora nyono-nyono tenan. Pangeran nek jodhoke pancen ora kenyono-nyono kaya ngene ora. Petuk nang sekolahan kok iso tenan ora? Coba ta. Ora. Kowe kok lemu nyamudana jane lek. Nora

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Bo, PT Transportasi Jakarta ngegelar Jakarta Sky Fun Run 2026 di jalur layang koridor 13 sebagai ajang olahraga yang mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui pengelolaan sampah dan pengurangan emisi. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welvi Zon Yuza, mengatakan kolaborasi dengan berbagai mitra berhasil mengumpulkan 138,1 kg sampah terpilah yang berkontribusi pada penghematan energi dan penurunan emisi karbon. Pada pelaksanaan acara, penggunaan 10.000 gelas pakai ulang juga berhasil mengurangi sampah plastik sekali pakai dan mencegah emisi karbon secara signifikan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade seni budaya digelar di Desa Adat Beda Bali sejak 10 Juli hingga kemarin sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-34 Lembaga Pengkreditan Desa Adat Beda. Bendesa Adat Beda Inyoman Amaya mengatakan kegiatan bertema Nangun Kerti Jagat Bali tersebut menjadi wadah memperkuat keharmonisan masyarakat sekaligus melestarikan seni, adat, dan budaya Bali. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tandan ini gini ya,
2: Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, alai dewe, pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih dekne, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Teteh,
2: rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa Rernet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritia ya di Perempat Network, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Jakarta. Ada Ayah Joritia di hari ini, hari Senin ya. Hari pertama anak sekolah, gimana pendengar Perempat, pemirsa Rernet ya, jedar-jedornya, gedebak-gedebuknya, ngantrin anak sekolah, namunin anak sekolah biar dapat duduk di depan ya. Udah biasa banget itu kita ya. Dan hari ini Ayah kagak sendirian, Ayah barengan teman-teman di Perempat luar Jakarta. Untuk hari ini kita jatahnya kebagian sama Mas Roy Rohim dari Perempat Surakarta. Selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar di sana, sehat ya?
2: Kabar sehat selalu Bang Jo.
1: Siap. Dan di sana gimana nih suasana awal-awal masuk sekolah, Mas Roy?
2: Wah, ini nampaknya kalau melihat langsung secara visual, ini jalanan sudah mulai padat.
1: Mulai padat lagi ya.
2: Mulai rame lagi nih, apalagi pas hari Senin nih Bang Jo ya.
1: Iya, pas hari Senin gitu ya. MPLS pula gitu. Apa ibu-ibunya nemenin anaknya ke sekolah, nganterin nih.
2: Di situ gimana Bang Jo? Apa rame juga kah?
1: Rame. Dekat kos itu gang tadi pada pagi pada ini pada buru-buru itu anak sekolah. Tanya mau ngapain? Ya biar dapat duduk depan enggak.
2: Oh, gitu ya. Wah, ini tidak bisa dibayangkan bagaimana kemacetan, keramaian di Jakarta
1: kota. Betul. Iya, soalnya kita pasti kalau hari pertama sekolah tahun ajaran baru kita kudu duduk depan ya, Mas Roy ya.
2: Benar.
1: Siap dah, Mas Roy. Ini daripada kita ngomongin sekolah, kita ngomongin kita ya, budaya yang lain nih. Kita temanya hari ini temanya apa nih, Mas Roy?
2: Nah, ini dia yang akan kita bahas ya. Ini warisan virtual nih, Bang Jo. Saat budaya ini bertemu dengan teknologi, Bang Jo.
1: Oke. Saat budaya bertemu dengan teknologi. Nanti narasumber kita siapa hari ini? Hadir atau via telepon atau via online?
2: Ini sudah hadir di
1: studio. Sudah hadir. Siap.
2: Bersama kita di dalam studio Pro 4, Bang Jo. Siap bersama kita ada Dr. Sawitri SSNM Hum. Beliau adalah sosok kepala lab budaya dan budaya Univet, dan juga ketua sanggar Ngerumat Budaya.
1: Begitu nih Bang Jo. Oke, siap. Assalamualaikum. Nah, selamat siang nih, Ibu. Banyak ya.
2: Kita sapa dulu ya Bang Jo ya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang Mas.
1: Siang, sehat ya Bu ya. Ya. Iya, siap. Ini agak putus-putus ya suaranya Bu Sawitri ya, Mas Roy ya.
3: Putus-putus.
1: Siap, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih nanti. Tapi mudah-mudahan pas ngobrol-obrolan sama Mas Roy dan juga Bu Sawitri lancar ya. Dan langsung aja kali ya, Mas Roy. Nanti kita di menit 30 kita akan jeda dulu satu lagu. Nanti kita akan buka line interaktif ya dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RNet. Dan kita mulai dulu aja obrolan kita di siang hari ini ya, terkait tema kita di siang hari ini bersama narasumber yang sudah hadir juga di sana gitu ya. Monggo Mas Roy dan juga Ibu Sawitri.
2: Baik, ya, terima kasih Bang Jo. Nah, kita mulai dulu awal untuk obrolan kita. Jadi sahabat budaya mungkin juga penasaran bagaimana perkembangan dunia teknologi sekarang yang memudahkan kita untuk bisa mudah untuk mengakses informasi. Wah, terbayang kalau dulu misalnya ada kegiatan budaya, ini harus menyebar pamflet, harus woro-woro di jalan, lalu ada mungkin ada pasang iklan di koran. Nah, sekarang itu lewat handphone di genggaman kita yang smart dan pintar, ini info-info budaya itu mudah didapatkan. Nah, ini dia bahasan kita, warisan virtual saat budaya ini bertemu dengan teknologi. Selamat siang.
3: Selamat siang Mas Roy.
2: Wah, kabar sehat, kabar baik ya Ibu Sawitri ya.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, ini menarik ini bahasan kita nanti tentang warisan virtual ya Ibu ya. Nah, mungkin di awal sebelum nanti kita lebih mendalami lagi, ini Ibu Sawitri mengajak diskusinya tentang warisan virtual. Nah, sejatinya ini seperti apa ini Ibu? Sebagai pengantar kita ya Ibu ya.
3: Ini memang lagi luar biasa nggih, bahwa ini masuk kita juga kita katakan era global, kita ngarani era digital yang memang itu kita mau nolak tapi tidak mungkin juga. Tetapi dengan kita harus menerima tetapi selektif.
2: Nah,
3: yang saya katakan warisan itu kalau menurut budaya itu kan berarti segala sesuatu yang diwariskan secara turun temurun. Nah, terkait dengan ini yang virtual berarti nanti akan mendapatkan warisan yang berbentuk apa? Nah, kalau dulu itu bahwa budaya itu kita bisa melihat bentuknya, misalkan keratonnya, keris, benda bersejarah, bahkan candi Mas Roy, dan pusaka-pusaka yang lain sampai kereta dan lain-lain. Bahkan juga bentuk istilahnya manuskrip, bentuk buku, seperti itu nggih. Nah, dikatakan virtual, apakah kita nanti sudah berbentuk itu lagi? Pastinya tidak. Nah, inilah yang kita bahwa antara menolak, menerima, tapi apakah nanti juga semua berdampak positif apa negatif? Nah, ini nanti yang memang kita paparkan. Nah, virtual sendiri itu pasti visual. Kita
2: visual, akan melihat ya.
3: Gitu nggih. Contoh gini, kemarin di malam satu suro, benar yang dikatakan Mas Roy. Dek ben iku arek gawe pementasan ini rumit banget ya Mas. Tadi udah disebutkan sama Mas Roy. Ternyata sekarang lebih simpel. Kemarin contoh saja di malam satu suro itu yang di Keraton Kasunanan Surakarta, bahwa semua istilahnya kita katakan flyer, leaflet dan lain sebagainya itu kita masukkan dalam istilahnya kita plus gitu aja ya, ke story gitu nggih, story HP, kita kemasukkan ke Facebook, IG, dan juga yang terkait dengan keraton gitu nggih. Ada istilahnya organisasi pokoso, ada juga yang anu organisasi yang dibawahi oleh LDA.

0: anak-anak remaja yang dari PSHT, kami di tengah, samping lagi juga dari PSHT, dan anak-anak sekolah. Dan saya tanyakan, panjenengan mendapat info kalau di sini ada penyelenggaraan malam satu suro dari siapa? Ternyata ada beberapa macam, Mas Ro.
1: Yeah.
0: Satu, mereka dapat malah dari IG, dari Facebook, dari organisasi, dari pertemanan di WA, jadi pakai HP nggih. Terus yang paling penting juga ternyata mereka, kenapa kok anak remaja tertarik? Tapi memang jawabannya klise, Mas.
1: Jawabannya klise ini. Jawabnya seperti apa ini, Bu Savitri?
0: Oh, ini terkait fitur ya. Ibu, saya ikut kirap ini, nanti saya akan upload TikTok. Ada kata-kata itu.
1: Yeah.
0: Yang kedua, saya nanti akan saya masukkan ke YouTube. Ibu, saya tuh udah dapat uang loh sebagai YouTuber dan TikToker.
1: Yeah. Nah,
0: inilah bahwa sebuah warisan budaya yang sebenarnya itu dimaknainya filosofis, Mas. Yang namanya malam satu suro itu, maaf, satu, kita itu laku prihatin. Yang kedua, topong bisu, kita harus diam saja. Tapi mereka menggunakan teknologi IT mereka, itu malah mencari uang. Tetapi bukan itu juga negatif ya, karena dengan beliau itu juga seperti itu, ternyata apa? Malam satu suro sukses juga.
1: Wah, sukses juga, bisa mengundang banyak masyarakat.
0: Bisa mengundang banyak juga, iya, dan anak-anak muda tertarik. Dan kemarin saya sangat luar biasa kagum anak-anak itu, anak-anak remaja itu sudah mengikuti. Dan saya itu juga jalan bareng, berjajar dengan anak-anak kuliah. Dia mengatakan gini, Ibu, saya di sini juga tidak hanya sekedar tertarik loh, saya juga ingin melihat maknanya.
1: Oh, itu.
0: Apakah itu? Ya. Apakah Ibu mau menjelaskan? Saya bilang apa? Dengan senang hati.
1: Wow.
0: Saya kasih nomor HP saya, saya jelaskan. Lah dari itu, Mas. Dari tadi dia ingin virtual, dia ingin upload TikTok, dia nge-vlog, terus nanti akan saya kirim juga ke YouTube. Tapi saya di balik itu juga ada ketertarikan. Terus saya di beliau juga bilang gini, Ibu, saya itu juga dapat informasi tidak hanya dari IG saja loh, dari guru saya seni budaya, apa saya nggak ternyata, Mas, dari guru saya seni budaya, dari dosen saya, dari bapak ibu saya yang juga ikut mengabdi di keraton. Lah itu sudah sebuah cara bahwa warisan ini akan tersampaikan juga ke anak-anak kita, ke remaja yang kemarin itu umurnya ada yang SMP, bahkan anak kecil TK itu ikut jalan, Mas, dan kuat. Terus ada juga yang mahasiswa yang kuliah, dan kemarin juga saya membawa mahasiswa saya, sekitar 50 mahasiswa yang saya ikutkan untuk mengikuti kirap. Nah, dan itu juga sebagai kata-kata warisan ini nanti tersampaikan tidak dengan virtual. Nah, dengan cara itu terjawab dulu, Mas, bahwa virtual ternyata bisa menjawab. Nah, tetapi di balik itu, Mas, bahwa istilahnya jagat yang besar tapi dengan virtual juga lebih simpel.
1: Yeah.
0: Mereka melihat anak-anak remaja sekarang itu kadang hanya di depan tab. Nah, ini saya bawa tab contohnya, bawa tab, bawa HP gitu. Kata ada yang mengatakan bahwa itu setan.
1: Oh, ada setan? Gimana ini? Setan?
0: Maksudnya di HP-nya.
1: Oh, di HP-nya nah, ada gitu, setan.
0: Okay. Tapi jangan memaknainya terus itu setan. Yang positifnya banyak kok. Maksudnya memang ada dampak negatif dari HP, tapi positifnya juga banyak. Lah, kita sebagai orang tua, juga pendidik, praktisi, ini PR besar, Mas. Memberikan bahwa kita memberikan materi itu kita filter. Oh, kebaikannya dari virtual itu banyak. Tadi satu, mudah tersampaikan dari semua berita. Yang kedua, budaya juga tersampaikan pada anak kita, bahkan nanti anak cucu kita dengan virtual. Karena apa? Kalau di dalam YouTube, di dalam IG, di dalam Facebook, di dalam apa itu HP dan lain sebagainya juga tersimpan video itu.
1: Nah, bisa lebih tahan,
0: lebih tahan lama daripada aman. Hanya kita datang. Nah, kita datang ke keraton, barangkali adalah fotonya hilang, misalkan. Nah. Tetapi dengan virtual, itu juga sebagai sebuah warisan yang nanti anak cucu kita mendapatkan.
1: Nah, juga. Begitu nah, ya, Bu Savitri ya. Begitu Bang Jo, ini pembuka kita.
0: Itu pembuka.
1: Bagaimana nih Bang Jo?
2: Semakin penasaran tidak?
3: Makin penasaran ya, nanti kita akan tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya, Bu Savitri ya. Dan mungkin ini bisa dicatat dulu kali ya buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRNet, kalau mau menghubungi Pro 4 Surakarta nomornya

0: berapa ya, Mas Roy?
1: Bisa di telepon seluler 0271-638-145.
0: Oke.
1: Atau bisa mengirimkan pesan WA di 0895208952444.
0: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Oke deh, kalau gitu kita jeda dulu satu lagu ya. Mas Roy dan juga Bu Sawitri, nanti kita akan kembali lagi tentunya buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara.

0: siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po dan juga pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net dimanapun berada. Balik lagi ya kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya Bang Po ya. Sebentar ya. Pak Lutfi, mohon maaf kita nggak bisa terima telepon WhatsApp ya Pak Lutfi ya. Kita soalnya kita masih pakai jaringannya untuk online barengan teman-teman di Pro 4 Surakarta. Pak Lutfi, mohon maaf kita close dulu ya untuk telepon WhatsApp-nya ya. Oke, sekarang kita akan sambungin lagi ya dengan Mas Roy di Pro 4 Surakarta. Mas Roy.
3: Baik, terima kasih Bang Jo Aditya.
2: Iya. Gimana di sana, sudah ada pesan WhatsApp kah atau yang sudah coba-coba buat telepon di sana?
3: Nah, ini sudah ada yang masuk.
2: Boleh, kita coba dulu ya.
3: Selamat siang Suara
4: Selamat
3: Budaya.
4: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Cik Guria.
3: Baik, Cik Guria. Dari Cik mana ini?
4: Jakarta Selatan.
3: Baik.
4: Halo, ganteng Mas Roy.
3: Wah, terima kasih Cik Gu.
4: Halo Jakarta, Bang Jojo Aditya.
2: Iya, Cik Guria, silakan.
3: Mana pertanyaannya, silakan.
2: Silakan Cik Gu.
4: Ibu Witri, Bu, ini dengan Cik Guria ya, Bu.
3: Iya. Yeah.
4: Sekali di sini. Ibu pakainya merah berani ini, terlagi hari kemerdekaan, Bu.
3: Baik.
4: Salam kenal ya, Bu ya. Pagi ini Ibu siapa nih enaknya?
3: Ibu Sawitri saja.
5: Sawitri saja.
3: Satu nama
4: Ibu
3: itu. Cek Gu.
4: Cek Gu, Cik Guria karena guru panggil Cek Gu.
2: Iya, Cek Gu boleh silakan dipercepat, Cek Gu.
4: Aduh, Bang ini canggih banget ini ya, temanya ini luar biasa. Ibu, ya apa namanya? Memang Bu, Ibu Witri. Apa warisan virtual ini adalah perpaduan antara kearifan masa lalu dan inovasi masa kini di mana teknologi seperti virtual reality atau VR, kecerdasan bantuan AI dan arsip digital menjadi medium utama dalam melestarikan mendokumentasikan serta merayakan identitas budaya agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Begitu ya, Bu ya. Nah, pertanyaannya Bu, seperti apa ini Bu pertemuan antar budaya dan teknologi yang membentuk warisan virtual ya, pengalaman imersif realitas apa namanya virtual atau VR itu satu Bu. Nah, yang kedua aset digital dan pemodelan 3D itu apa Ibu? Yang terakhir, tiga kecerdasan buatan AI. Itu saja pertanyaan Ibu. Jadi, terima kasih banyak waktunya. Bang juga Mas Hapan, dari Mas Roy, Bang Jojo. Ini dari Cijur ya, di tempat jalan besar. Assalamualaikum.
2: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong ya pertanyaannya ya, tiga ya langsung ya Cegu ya. Iya, besok-besok mohon maaf punten ya Bang Po, pendengar Pro 4 pemirsa RRI boleh satu atau dua saja ya gantian dengan pendengar yang lainnya, kasihan juga narasumber ya. Monggo silakan Ibu Sawitri.
5: Iya, sebenarnya tadi udah dari awal saya paparkan sedikit ya Mas Roy sama Mas Sin nih.
3: Mas Jo
5: gitu nggih, terkait dengan warisan virtual tadi saya sudah ngasih contoh satu yang tadi baru malam satu suro nggih, yang sudah diupload juga di TikTok, di IG seperti itu. Nah, ini saya tambahi juga bahwa warisan virtual contohnya adanya museum virtual misalkan 360 derajat itu loh Mas. Itu bahwa kita jalan-jalan ke Keraton Jogja tapi sebenarnya kita di kamar.
3: Di kamar
5: seperti itu nggih. Nah, terus Yang kedua juga ada air filter yang kita katakan foto pakai mahkota si singa raja, tetapi apa? Itu di Instagram sama TikTok kayak diedit kayak gitu
3: ya. Filternya.
5: Iya. Terus ketiga ada game edukasi juga, Mas. Main game petualangan di kerajaan Majapahit lah. Itu juga sebuah anak kita atau generasi kita mengenal terkait dengan keraton, terkait dengan kerajaan Majapahit, tetapi secara virtual. Nah, selain itu juga NVT wayang atau wayang kulit di scan 3D itu loh, Mas, bisa diputar di HP juga itu. Dan yang kelima tadi sudah saya masuk ke YouTube dan juga TikTok. Nah, jadi ada dalang yang live streaming, bu gurunya ngajari tari 1 menit dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengen saya ungkap, Bang, tadi pasti bahwa virtual itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Pastinya juga ada hal yang memang menjadikan itu sebuah kendala juga, Mas. Nah, seperti ini ternyata mereka setelah saya, ini kan sebuah penelitian juga, Mas, dan sudah saya masuk ke dalam sebuah jurnal. Nah, itu ternyata setelah saya juga wawancarai dari generasi muda itu, setelah mereka sudah menggunakan ini tadi loh, Mas, ya TikTok, ya YouTube, ya tadi semua fasilitas yang tadi. Nah, itu dia juga ada kata, sebenarnya juga tidak puas, Ibu.
3: Oh, kurang puas ya, Bu, ya?
5: Ternyata kalau saya tidak datang sendiri, misalkan ke candinya itu, menikmati alamnya, menikmati istilahnya batunya sendiri seperti apa, terus saya datang sendiri ke keraton, keraton Solo, keraton Jogja, ternyata saya juga tidak ada rasa puas juga. Nah, itulah yang kita katakan bahwa sebenarnya bertemu teknologi juga ada plus minusnya.
3: Plus minusnya, nah,
5: gitu loh lah. Ini yang kita katakan bahwa warisan itu juga kita akhirnya gini, tinggal memilih, Mas. Tetap kita pakai virtualnya itu, dan anak generasi muda kita dan generasi nanti juga akan memiliki manfaat. Tapi ternyata juga di balik itu anak-anak ini juga merasa ada kata gini, Mas, tapi hambar, Ibu.
3: Oh, tapi
5: ini hasil
3: kurang
5: penelitian, gini. Ini hambar, Ibu. Tadi saya tidak ngoyo-woro saja, tapi ini hasil penelitian saya waktu saya wawancara, karena saya metodenya pakai metode deskriptif kualitatif, berarti wawancara mendalam. Ternyata dari banyak anak remaja tadi, yang dari bahkan dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum, mengatakan, "Mbak, saya nek enggak datang langsung ternyata ada rasa hambar."
3: Oh.
5: Neng museum nek enggak istilahnya melihat langsung, oh itu bersejarah gitu nggih. Nah, seperti itu ternyata neng hati juga enggak puas juga. Kita ke candi Cetok, ke candi di Prambanan, Borobudur, nek sekedar tadi virtual kok ya ora mantep nek kita enggak mendaki, katanya juga ada kata seperti itu, Mas. Lah inilah yang kita katakan bahwa jangan hanya salah tafsir bahwa virtual itu yang paling terbaik. Tetapi kita langsung datang itu yang tidak. Nah, inilah yang kita katakan virtual bertemu dengan istilahnya dua-duanya teknologi saling nyambung juga. Jadi dua-duanya kalau kita nikmati akan lebih baik juga.
3: Nah, berarti ini saling melengkapi begitu ya.
5: Nah, inilah yang kita katakan bahwa ketemunya warisan dengan kita langsung datang dan kita mengerti langsung gitu nggih. Apa namanya, kita menikmati alam, menikmati yang memang benar-benar di depan kita, ternyata rasa hambar itu hilang. Nek ngarani rasa puas nanti, Mas.
3: Kurang,
5: nah, gitu. Itu apalagi kita mengajak anak kita, anak didik kita itu langsung ke tempat museum, langsung ke Keraton Solo, ke Keraton Jogja, atau di tempat-tempat yang bersejarah. Contoh saja gini, ngapunten ini cuma kalau kita di Semarang, apa bener Lawange Sewu?
3: Nah,
5: walaupun secara virtual kita wis lihat ya, Mas. Wah, bener wis 360 derajat. Tiba enek ra ning kono kuwi selfie, bener-bener itu memang Lawange Sewu tenan. Kok ya ora mantep.
3: Nah, kurang mantep
5: ya. Itulah ya, Mas, yang ini yang memang kita katakan menjadi sebuah kesenjangan digital juga. Antara memilih lah ini. Ini sebuah pilihan juga, Mas. Antara aku pilih yang mana?
3: Gitu. Baik, begitu. Nah, Cek Guru ya, semoga terjawab. Iya,
5: kita pilih Cek Guru.
2: Sudah terjawab ya, Cek Guru ya. Siap deh. Siap. Ini sudah ada yang mau telepon juga ya di 021-350-4510. Coba kita angkat dulu. Loh, mati teleponnya. Oke, boleh. Silakan coba lagi ya. Buat Abang Po yang mau telepon, pendengar Pro 4, pemirsa RNA, kalau mau menghubungi boleh di 021-350-4510. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nih pesan WhatsAppnya. Ada dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Ini mau bertanya ya. Sebentar-sebentar ini tadi panjang sekali ya soalnya. Ketika budaya bertemu dengan teknologi ya. Jika karya sastra Surakarta atau Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegara adalah karya budaya, maka bagaimana saran dalam menunjukkan karya sastra dari Surakarta dan sekitarnya dan bahasa Jawa Kromo Inggil melalui teknologi, katanya gitu. Demikian katanya, siap. Semoga pertanyaannya bermanfaat dan buat yang lainnya, siap. Itu kita tahan dulu ya, mungkin ya Bu Sawitri dan juga Mas Roy, ini ada telepon soalnya, kita angkat dulu ya sekalian ya. Halo Perempat, assalamualaikum. Iya, nggak sabar gitu langsung dimatiin teleponnya. Ya wes, kita respon dulu aja deh yang punya ini Pak Haris.
3: Baik. Langsung ke jawaban Pak Haris berarti ini ya. Baik, bisa dijawab nih Bu Sawitri. Ini tentang keraton dan juga nanti penerapan bahasa Jawa Kromo Inggil. Ini kalau diterapkan di dunia teknologi ini seperti apa ini bentuknya?
5: Gini Mas, kalau saya ini misalkan saya belum menyebut keraton dulu nggih. Pertama yang kami lakukan sebagai akademisi dan saya di prodi PBSD, itu sudah ada aksara Jawa yang kita digitalisasi. Yang kedua bahkan iringan gamelan. Jadi kami itu mengharmoni kan bahwa menulis anu aksara Jawa tidak harus langsung di papan tulis, tetapi lewat HP kita
3: bisa ngetik pakai itu ya, ada keyboardnya ya, bisa langsung
5: ada, ya, dan itu di prodi kami sudah ada dan kami terapkan. Itu salah satu contoh. Contohnya. Nah, yang kedua terkait Kromo Inggil dan lain sebagainya juga sudah bisa kami. Bahkan kami punya kartu-kartu istilahnya yang sudah kami videokan terkait dengan tata bahasa. Nah, itu sudah menjadi sebuah karya kami. Itu di prodi kami PBSD FKIP Bahasa Jawa Univet, Mas. Yang kedua terkait juga kami katakan tadi warisan virtual. Saya nyebut juga enggak apa-apa karena ini juga bentuk dari budaya ya, Mas. Karawitan.
3: Karawitan
5: sekarang tidak harus kita itu, maksudnya sekelas kami itu harus masuk di lab budaya. Tetapi sudah pakai HP sudah bisa.
3: Berarti ada yang gamel itu pakai HP.
5: Sudah, dan itu sudah kami terapkan di prodi kami. Itu juga masuk dalam nanti virtual juga.
3: Virtual berarti gambarannya ini kalau alat musik enggak usah usung-usung alatnya.
5: Masuk dalam teknologi. Otomatis yang memang yang di situ yang kami kan di prodi itu ada beberapa dosen yang kepakaran masing-masing, Mas. Nah, ada yang sastra, ada yang pendidikan, ada yang pengajar, ada yang budaya. Seperti itulah.
3: Begitu.
5: Itu seperti itu, Mas. Jadi memang yang megang bukan saya langsung gitu.
3: Baik, untuk menanggapi tadi keraton ini biar muncul di digitalisasinya itu seperti apa ini menurut Bu Sawitri?
5: Sekarang kan sudah di Keraton Solo bahkan di Mangkunegaran sudah mereka pakai digitalisasi semua kan. Tapi memang tidak belum maksimal. Gitu. Maaf, contoh aksara Jawa. Aksara Jawa sekarang sudah digital juga bisa. Terus yang kedua buku-buku yang terkait Serat Centini, serat-serat itu sudah sebagian juga sudah di digital juga. Walaupun memang itu istilahnya progresnya belum maksimal 100%, tapi dari keraton sudah memulai.
3: Sudah mulai, berarti ada arah ke sana ya.
2: Mungkin step by step kali ya Bu ya.
5: Gitu nggih. Dan sekarang kita datang ke museum itu memang jangan sampai kita juga memegang buku yang memang itu sudah ratusan tahun, Mas. Ternyata juga bermasalah ini nanti. Makanya yang memegang itu tidak kita yang datang ke situ semua boleh pegang juga jangan, karena ternyata malah merusak dari warisan budaya itu sendiri. Makanya istilahnya ada yang nanti dari hasil digital itu kita yang bisa menikmati. Tapi tidak kita terus yo langsung memegang bukunya, karena sudah ratusan tahun ngarani kriwil.
3: Kriwil itu makan rayap itu ya.
5: Itu makanya mereka pasti tidak semua orang boleh memegang. Nah, ini pentingnya bahwa memang mendokumentasikan itu secara digital itu di situ sudah.
3: Begitu.
5: Bahannya sudah. Bahkan dari tari, malah tari sudah luar
3: tari
5: biasa.
3: Tari lebih lengkap lagi ya.
5: Sastranya sudah mulai. Bahkan jenenge wayang juga sudah. Bahkan ada pelatihannya wayang juga, dalang, ada pranoto coro juga yang di situ itu sastranya juga sudah tinggi. Rias busananya juga sudah juga diajari secara visual. Dan ini sangat luar biasa bahwa Keraton Kasunanan Surakarta juga ada pawiyatan yang terkait Pranata Cara, terungkap sastra, bahkan sampai makna filosofis, karena saya ikut mengikuti juga, Mas, sebagai akademisi, bahwa saya sering diajak sama Gustimung, terus sama Ndoro Arum, itu mengungkap terkait tata rias busana yang tepat di keraton. Yang kedua, istilahnya mengungkap, misalkan gih, laku prihatin kungkum. Bukan dimaknai maaf kok kungkum kok pesugihan gitu loh, Mas.
3: Curunan kungkum.
5: Laku prihatin ritualnya juga seperti itu. Nah, inilah semua juga sudah an, Mas, di virtual juga. Nah. Digital juga. Boleh di-upload TikTok yang anu wong semuanya positif.
3: Menarik ini.
5: Bahkan simbol-simbolnya di kungkum itu ngajari apa toh? Bersabar dan lain sebagainya. Nah, ini udah tak angkat nggih, tari ada, terus anu yang terkait dengan candi ada, sastra ada, wayang ada.
3: Oh, nah, Bang Jo penasaran dengan linknya tidak ini?
2: Wah, untuk ini kayaknya kita bisa minta ya, biar tahu ya semuanya ya. Siap,
5: Pak. Mintakan
2: boleh, Bu. Siap, sudah terjawab ya, Pak Haris ya. Siap.
5: Memberikan akses itu.
3: Baik, begitu kan, Ju? Dan Pak Haris, semoga terjawab lengkap pertanyaannya.
2: Siap. Di sana sudah ada telepon lagi kah, Mas Roy?
3: Ada yang mencoba masuk, tapi belum jadi lagi.
2: Oke, coba kita dari Jakarta ya.
3: Pastikan. Boleh, boleh.
2: Halo, Prampa. Assalamualaikum.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
2: Siang.
6: Bang Jojo, Mas Royohim, selamat siang. Leman di Lampung, Bang Jojo.
2: Iya, Bang Leman. Silakan, Bang Leman. Yeah. Ada Mas Roy dan juga Bu Sanitri.
6: Assalamualaikum, Ibu Nasum.
7: Waalaikumsalam.
6: Saya mau tanya nih, Bu. Masalah temanya mendalam ini. Warisan virtual, kan? Jadi yang mau saya tanyakan, apa saja warisan virtual yang ada itu, Bu? Maksudnya itu macam-macam yang virtual yang dapat, yang nyata, apa? Tidak kelihatan fisik tapi nyata itu, itu Bu. Itu jadi dan sesuatu hal yang ada di dunia nyata tapi sifatnya apa itu melalui teknologi digital dan internet begitu. Itu saja jawabannya. Terima kasih Bang Jojo.
2: Siap,
6: Bang Mas Rohim.
2: Siap.
6: Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung. Mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri, terkait tema kita di hari ini, yaitu warisan virtual gitu. Tapi boleh dijelaskan singkat lagi, boleh Bu Sawitri?
3: Sawitri, lengkap sudah ini ya.
5: Tadi sebenarnya udah saya ungkap nggih, ini Bapak nggih tadi yang
2: bapak iya.
5: Sudah semua Bapak nggih. Mungkin Bapak masuknya yang agak terlambat aja nggih, dari awal Israel kita masuk sampai ini tadi pembahasannya sebenarnya udah saya ungkap secara jelas bahwa itu sebenarnya kejadian apa yang nyata di dunia nyata tapi divirtualkan. Tadi udah banyak sekali. Misalkan contoh saja di kemarin itu kirab malam satu suro itu satu, itu yang diselenggarakan juga ada yang di Mangkunegaran, ada yang di Keraton Kasunanan Surakarta juga. Nah, di situ memang mengungkapkan bahwa laku prihatine Jawa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Salah satu contoh filosofis yang memang itu sebagai makna virtual yang ingin disampaikan secara pesan juga, karena saat ini saya sudah mengungkap terkait TikTok, YouTube dan lain-lain ya, Mas. Bahkan sampai ke yang museum yang 360 derajat tadi bisa dinikmati lah. Itu bahwa walaupun virtual tapi memberikan pesan mendalam. Kenapa bahwa manusia ini melakukan laku, istilahnya kemarin itu laku prihatin, semua menggunakan yang hitam. Sampai tidak pakai alas kaki.
3: Ini filosofinya.
5: Filosofis yang ingin saya ungkap juga terkait dengan dunia nyata, tapi ternyata bisa juga dilakukan kita. Karena warna hitam itu warna kesederhanaan, leluhur kita. Ngajari kita apa? Ngajari kita menjadi orang yang sangat sederhana, gitu. Yang kedua, kenapa tidak pakai alas kaki? Gitu nggih. Secara virtual wis do ning TikTok ada kok. Ning TikTok ada, YouTube ada dan lain-lain ada. Bahkan ngevlog-ngevlog anak-anak remaja ada. Ngajari apa kalau secara dunia nyata apa? Ternyata bahwa kita itu menyatu dengan bumi, Mas. Mengingatkan kita bahwa kita nanti hidup akan kembali lagi ke sana. Nah itu juga sebuah makna filosofis yang dari dunia nyata divirtualkan kembali lagi kita maknai, ternyata juga benar.
3: Nah,
5: kenapa kok semua pakai hitam, kok orang merah? Nah, merah nanti simbol amarah, Mas. Tapi kalau hitam itu simbol bahwa kita itu menep, nyaman, hati kita bersih. Nah, seperti itu. Nah, selain itu virtual yang kemarin memang digaungkan sekali, ada 14 pusaka. Terus ada juga laku prihatin di situ, ada kebubule. Nah, setelah diungkap secara virtual, makna filosofis benar juga. Kalau memang teledang itu sebenarnya memang makna kesuburan sih. Kalau nanti jumlahnya banyak. Banyak ya, kalau kita bawa ke kebun kita, ke itu istilahnya ke pertanian, benar Mas memang gitu. Tapi dimaknai bahwa itu memberikan istilahnya pembelajaran bagi kehidupan manusia. Jangan memandang rendah itu, bahwa itu kotor. Tapi di balik itu bermanfaat. Itu sebenarnya memberikan makna filosofis juga yang diungkap secara itu kan awalnya dari mistis. Laku ritual. Divirtualkan seolah-olah tidak bermakna. Mereka menganggap nonton nengone TikTok ya biasa aja. Tapi di situ mendalam sekali. Setelah kita maknai. Terus ada lagi Mas, kenapa berhenti di setiap perempatan? Ada kata perempatan. Kan bertemunya suhu-suhu yang luar biasa. Nah ini ada yang membawa positif negatif. Tapi di situ mereka berdoa Mas. Untuk apa? Kenyamanan, keikhlasan, kesabaran, kehidupan yang lebih baik di setiap perempatan.
3: Nah itu juga
5: yang tadi Bapak. Nah itu dari awal sebenarnya saya sudah membahas lengkap dari awal. Dasar virtual dari pengertian warisan juga sudah semua.
2: Iya siap baik deh kalau gitu.
3: Iya. Leman di Lampung
2: sudah terjawab ya Bang Leman ya. Di sana sudah ada telepon lagi kah Mas Roy?
3: Ini ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp kami, Bang Jo. Nah ini untuk Bu Sawitri, ini ada yang menanyakan dari Mas Rizky. Ini bagaimana agar budaya tradisional tetap menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya? Dengan adanya media teknologi yang sekarang, apakah generasi muda ini secara langsung dimudahkan? Begitu Ibu.
5: Alhamdulillah ini memang menjadi PR semua pihak dulu Mas.
3: Semuanya ya?
5: Semuanya, wes kita itu dari guru seni, dari akademisi, dari budayawan, praktisi, pelestari budaya, dan semua masyarakat. Bahkan dari keraton, dari pemerintah, semua ayo bersatu padu untuk merangkul. Nah, saya melihat kok sekarang anak-anak remaja itu, tadi yang saya sudah paparkan awal sebenarnya, mereka ternyata sudah mulai tertarik kok. Mereka sudah ada rasa takut nek nanti anak saya nanti masa ora wis ora melihat terkait dengan budaya koyok ngene yang adiluhung luar biasa. Ternyata lo kita ngajari kita laku prihatin kesabaran melaku lo 11 kilo. Nah mereka sudah banyak yang maaf ini juga kemarin anak saya itu yang nomor 2 juga sudah mulai tertarik. Dulu itu menganggap bahwa ini apa Toma? Tapi ternyata dengan penjelasan yang kita katakan secara rasionalnya ke anak remaja, ternyata nyambung juga. Yang kedua ternyata pentingnya organisasi atau komunitas yang mengajak mereka untuk berbudaya.
3: Wah, ada komunitas yang sangat penting.
5: Penting, ya. Misalkan kita merangkul ya, merangkul anak-anak remaja itu ke sanggar kita. Seperti sanggar saya itu, saya punya sanggar yang Rumat Budoyo. Itu penarinya itu dari anak SD, TK, anak saya SD kelas ini naik kelas 6, ada SMP, ada mahasiswa juga, ada masyarakat umum yang di situ. Nah, itu diberikan pemahaman pelan-pelan. Ternyata bahwa memberikan pemahaman ke orang lain itu tidak bisa kita memaksa, Mas. Dengan kita memberi contoh.
2: Betul.
5: Seperti ke anak kita saja. Gitu. Nah, contoh dari ketiga anak saya yang tertarik cuma 2. Yang satu lebih ke IT juga, tapi dia melihat virtual juga, senang nonton wayang, senang nonton apa ketoprak, tetapi secara virtual, gitu. Tetapi dia tidak menolak untuk apa itu seni budaya. Dari 2 ini mengikuti. Nah, selain itu kan kita banyak juga bertemu dengan orang yang memang ada yang minder mengatakan ngapa di era sekarang kok izin menganggu laku prihatin. Nah ngerti nih mas, lah kita pintar-pintarnya juga. Bahkan sekarang ada kata-kata sing sekarang saya miris mas. Weh, kok ini di era sekarang kok jik bancaan, terus kata-kata wo itu loh mas, berarti kok ini anu sirik dan lain sebagainya. Itu yang kita jangan marah, tapi kita memberikan pemahaman. Bahkan kita sudah diakui loh mas, agama yang terakhir ini yang juga aliran kepercayaan. Yeah, okay. Kita harus juga welcome dengan mereka,
2: betul.
5: Mereka weh seperti ini tidak, kita harus merangkul mereka
2: juga. Jadi intinya lebih ke pemahaman dan cara penyampaian ke generasi muda yang berbeda dengan kita ya, Bu Witri ya, supaya ngena nih sama mereka gitu, dan juga ditambah dengan adanya organisasi. Siap, Bu Witri dan juga Mas Roy, ini kita mau baca lagi dua WhatsApp dari Jakarta, mungkin bisa nanti dipersingkat kali ya jawabannya ya.
5: Oke,
2: ini ada dari Bang Orik di Jember, ini mau bertanya adakah upaya penciptaan maupun pengembangan sebuah teknologi aplikasi yang digunakan untuk pewarisan bahasa serta budaya daerah setempat. Kemudian, apakah Laboratorium Bahasa dan Budaya Univet Bantara Sukoharjo bekerja sama dengan lembaga lain dalam hal melestarikan bahasa maupun budaya setempat? Ditambah lagi dengan Pak Lutfi ya. Panjang ya Pak Lutfi ya. Salut dengan Ibu Narasumber yang menyelamatkan budaya berbasis teknologi dan juga edukasi, memanfaatkan generasi muda berbasis digitalisasi untuk menyebarkan dan melestarikan budaya bangsa. Bila mungkin semua suku bangsa yang ada di Nusantara, kadang para YouTuber atau TikToker mendapatkan infonya kurang lengkap, kecuali mahasiswa mungkin ya Bu ya. Apakah YouTuber mendapatkan info atau semacam press release ya dari narasumber sebagai upaya infonya utuh dan juga lengkap gitu. Mungkin boleh bisa dijawab Bu Witri.
3: Wah, rangkuman
2: panjang ya, kayak rangkuman, soalnya Pak Lutfi ini juga guru soalnya.
5: Guru. Ya, salam ya Pak Guru. Oh begini. Kalau di tempat kami, yang kami memang akademisi, di tempat kami pasti bekerja sama dengan siapapun mas. Juga bekerja sama dengan Balai Bahasa nggih, itu entah provinsi sampai pusat. Dan juga kami bekerja sama antar kampus yang juga terkait untuk pelestarian bahasa, sastra, budaya pastinya iya. Apalagi juga dari kami itu kan akademisi, memang ada yang memang doktornya sastra, doktornya pendidikan, doktor berlatar belakang tentang mereka kepakaran masing-masing. Nah di tempat kami pastinya iya, seperti saya sendiri memang saya berlatar belakang dari budaya. Saya menjalin juga yang namanya persatuan yang dosen-dosen budaya itu akan ikat budi. Ada juga yang HISKI itu dosen-dosen sastra. Yang pasti tujuannya pasti menyelamatkan sastra juga bahasa gitu nggih. Kalau ikat budi pastinya juga budaya. Nah, kami juga banyak organisasi-organisasi yang memang tadi untuk penyelamatan tadi. Bahkan kami bekerja sama dengan sering mas, kami itu menyelenggarakan sebuah kebudayaan yang kami itu mengundang banyak juga yang kadang saya bekerja sama dengan Jogro Semar dan juga Solo Pos, pokoknya semua lah media, yang terkait gitu ya, dengan itu untuk kami diliput juga. Dan kadang ada permintaan mereka izin untuk meliput kegiatan kami. Apalagi saya juga banyak organisasi yang memang mewadahi dari budaya mas, budaya bahasa gitu nggih. Bahkan saya punya yayasan mas.
2: Ini mantep.
5: Anda yang itu juga bergerak pada terkait perlindungan untuk edukasi, literasi, dan juga tadi agama yang juga melindungi toleransi beragama. Seni budaya juga ya, dan penelitian riset juga. Bahkan kami tanggal 25 Juli kami membedah buku yang terkait dengan toleransi dari semua agama. Nah di situ kami memang pengen mengungkap bahwa ayo kita maju bersama, kita selamatkan. Itu kan kalau buku berarti kan sudah pada literasi dan itu sastranya juga sudah tinggi. Dan kami juga mengembang, kami juga saya sebagai narasumber juga. Terus ada kita kerjasama dengan Jaker mas, dari Jakarta, Jakarta Kebudayaan Rakyat. Itu mas Aji Susmono, dan juga kita mengundang budayawan yang itu juga Hamid Hadi, itu yang memang dia itu sastrawannya tinggi gitu nggih, dan juga kami dari Imanda sendiri dari akademisi juga banyak, bahkan sastrawan juga banyak. Lah di situ sebagai cara-cara kami nanti digital juga.
7: Oh.
5: Nah gitu nggih. Nah contoh mas, saya juga ini karena terkaitnya bahwa warisan secara virtual nggih.
7: Iya, warisan.
5: Buku-buku saya sudah semua sudah bisa link.
7: Nah,
2: oke.
5: Okay. Ya diakses sudah siap. Pakai URL juga.
2: Oke, okay, siap deh.
5: Nah, gitu, jadi semua bahkan bahasa maaf novel saya itu berbahasa Jawa mas.
2: Oh, widih mantap.
5: Banyak novel hasil karya saya berbahasa Jawa.
7: Full bahasa Jawa.
5: Iya. Nah, wow. Itu sudah saya digital juga, gitu nggih. Ini yang mau terbit ini anu yang ingin saya buka bedah di tanggal 27 itu Pinggir Lurung.
7: Oh, Pinggir Lurung. Okay,
5: saya itu siap. Kalau membuat karya siap. Yang terkaitnya bahwa dunia nyata.
7: Wah, dunia nyata.
5: Tapi
7: ya,
5: saya saya samar lah.
2: Baik. Siap ya, Ibu Punten, Mas Roy. Oke, okay, karena tinggal 30 detik lagi mungkin bisa ya, closing statement singkat ya.
5: Senang berapa saya
7: ya, boleh. Nanti kita
5: sebagai
7: penutup Ibu Ngawitri silahkan menutup berulang kita
2: iya. Singkat saja
5: ternyata bahwa warisan budaya itu tidak akan pernah terhenti mas walaupun kita masuk ke virtual atau kita terbentur dengan teknologi ternyata bahwa budaya itu terus berjalan nah ini ternyata punya niat untuk kita terus melestarikan saja.
2: Okay.
5: Jangan lupa bahwa kita itu kalau sudah punya niat melestarikan dan budaya ini sampai kapanpun harus terus ada.
2: Oke, okay, siap kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membangkitkan semangat kita buat untuk tetap melestarikan budaya kita dan juga ya kalau bisa sih bekerja sama untuk mendigitalisasi ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar Berita Pukul 14 Waktu Indonesia Barat.

Sahabat Brunei, sebanyak lebih dari 2.500 pelari dari 35 komunitas di Pulau Jawa memeriahkan ajang Sangiran Berlari 2026 yang terselenggara di Kabupaten Sragen pada Minggu 12 Juli 2026. Dilepas langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas di Terminal Krikilan. Dalam kegiatan ini, peserta menempuh rute 5 km dan 10 km melintasi medan menantang di 4 desa kawasan situs Purbakala Sangiran hingga finish di Museum Krikilan. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Par Sragen, I. Yusep Wahyudi menjelaskan bahwa ajang gratis dengan sistem World Ticket ini diharapkan dapat semakin meningkatkan sport tourism dan mempromosikan Sangiran sebagai tanah warisan dunia yang menyimpan sejarah peradaban purba yang patut dilestarikan dan terus dijaga.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Festival Gerbek Surabaya Raden digelar pada Minggu 12 Juli 2026 di Lokawisata Baturaden, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Kegiatan tersebut dimeriahkan dengan aksi rebutan gunungan hasil bumi setinggi 5 meter yang telah diarak sejauh 1 km dari area wana wisata, dilanjutkan dengan ziarah ke petilasan bawah dan larung sesaji di Sungai Kumiwang. Bupati Banyumas, Sadewo Trilastiano, menyampaikan bahwa festival yang juga menampilkan tari lengger bule oleh 12 relawan asal Belgia hingga barongsai ini diharapkan dapat menjadi sarana pendongkrak kunjungan wisata, sarana pelestarian budaya, dan simbol gotong royong serta rasa syukur warga antar desa di wilayah Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Dari Kangen Perempat RRI Semarang, KKR akan memutar frekuensi FM 88,2, UKI AM 801, Saben Tinten, Wiwet Tabuh Kawan Welas, Ngantos Gangsal Welas, Bekdal Indonesia Iring Kilen. Mari Kangen, ngaturakan pasugatan gending-gending kinarto Sabtu, wonten ing dinten Senin, ngantos Jemuah. Gending-gending punangan, ing dinten Setu, lan gending-gending pesisiran, ing dinten Minggu. Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Balai Budaya Pemerintah Kota atau Pemkot Surakarta resmi meluncurkan Satuan Tugas Revenue Enforcement Squad atau Satgas R Reski dalam kegiatan Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo pada Minggu 12 Juli 2026. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menjelaskan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan sinergi terintegrasi antara Pemkot, Polresta, dan Kejaksaan Negeri Surakarta untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD demi pembangunan kota. Astrid menegaskan pula bahwa kehadiran Satgas Reski bukan untuk menakut-nakuti, melainkan demi menegakkan keadilan dan menciptakan kepatuhan hukum yang berkeadilan. Dalam operasionalnya, Satgas ini nantinya akan diinstruksikan mengedepankan pendekatan profesional, humanis, persuasif, dan edukatif, menjadikan penindakan hukum sebagai langkah terakhir setelah pembinaan diadakan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya pemerintah kabupaten atau Pemkab Boyolali menggelar festival Laras Roso bertema Nguri-uri Budaya Lestareake Roso di alun-alun Kidul Boyolali pada Sabtu hingga Minggu 11 hingga 12 Juli 2026. Bupati Boyolali Agus Irawan menyatakan bahwa festival ini bertujuan untuk melestarikan kesenian daerah seperti musik campur sari serta kuliner tradisional khas Boyolali agar lebih diminati generasi muda. Diikuti oleh 12 grup campur sari dan puluhan stand UMKM. Festival ini menyajikan aneka jajanan jadul seperti sego jagung dan tiwul. Adapun yang menarik pula dalam kegiatan ini adalah seluruh pedagang diwajibkan menggunakan wadah non-plastik demi menjaga keotentikan rasa masa lalu sekaligus mendongkrak ekonomi kreatif dan sektor pariwisata daerah Boyolali. Demikian Samisal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Mamake lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan nilekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak kek, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik. Asalkan
2: setia Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Halo halo, pro dangdut, makin asik. Selamat sore, wilujeng santan, sugeng santan. Selamat bertemu kembali juga bersama dengan saya Misal Sabda di pro dangdut yang makin asik sore hari ini di Pro 4 RRI Semarang. Di Senin hari ini 13 Juli 2026, seperti biasanya monggo kita akan dangdutan sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya juga monggo langsung di requestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa, atau mau kirim-kirim salam ke siapa saja, monggo nomornya masih sama, nomornya gak pernah ganti-ganti. 0811 2777914, teleponnya di 0248316661, atau bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Semangka. Yang pertama, halo-halo pro dangdut.
1: Halo pro dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Monggo, halo.
1: Sore Danisa.
0: Selamat sore.
1: Aku dikasih lagu Cinta Berawan.
0: Cinta Berawan. Oke, oke.
1: Ya. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur, Mbak Anis, Bu Anggun, Bu Yanti dua-duanya, juga Bu Sarbini, Bu Sri Sembung, Bu Sri Wahyuni, Pak Sugeng, Mas Bowo, juga ada Pak Joko KSM, Pak Kabut SGG, Pak Bagio, Pak Atim, untuk semuanya aja, Mbak.
0: Oke, oke.
1: Spesial buat yang bertugas. Semoga sehat selalu, selalu amin. Semangat, jaga kesehatan.
0: Oke.
1: Jangan lupa selalu bahagia gitu,
0: Mbak Misa. Oke, oke, oke.
1: Ya, tak tunggu lagunya sambil bersih-bersih sore ini.
0: Mm-mm.
1: Makasih. Selamat sore, Mbak Misa.

0: Lanjut lagi monggo. Dari pesan WhatsApp juga misal bacakan satu persatu. Ini belum apa-apa ya. Ini masih 10 menit 15 lewat 10. Ini yang di pesan WhatsApp udah 500.000. Terlalu banyak, tapi ini udah banyak juga istilahnya ya. Ada dari Ibu Sri Wahyuni Meniko. Salam buat Bu Astuti, Bu Yanti keduanya, Bu Arti Genuk, Bu Hasri, Bu Dewi, Tante En, Mbak Isrofia, Pak Sabto, Pak Abdul Ghafur, lalu Mas Bowo yang lupa disenggol duluan. Lagunya Biar Gendut Biar Tetap Ku Cinta. Nggih, lanjutnya Ibu Sarinam menika, salamnya buat Bu Toro, Bu Anggun, Bu Astuti, Mijen, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Bu Eni Sri Nindito, Bu Suwarni, Mbak Titoya, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Kabut. Lagunya Surat Undangan. Matur nuwun. Ke telepon lagi monggo. Halo Prodangdut
1: semakin asik Mbak Michelle.
0: Monggo.
1: Gimana kabarnya Mbak Michelle? Satu minggu gak datang Mbak Muncul. Sehatnya Mbak Michelle.
0: Amin.
1: Mbak Michelle, lagunya Satu Waktu ada gak?
0: Satu waktu
1: hanya untukmu gitu. Dari lagunya siapa? Tapi lagunya kak siapa ya?
0: Ayo, Sinton ayo.
1: Kak, aku muter lagu itu di rumah itu kok ngamu mbak, lagunya ini lupa mbak, Satu Waktu gitu.
0: Satu
1: aja
0: waktu.
1: Mbak
0: Mbak menawi kula-kulaan rian ya Bu ya.
1: Gak, kalau udah aja tak ganti itu mbak, Kau Milik Siapa dari Indah Sukoco, ada gak mbak?
0: Oke, menapa?
1: Kau Milik Siapa dari Indah Sukoco.
0: Oke, coba deh mangke nggih.
1: Iya. Yeah. Kalau angel-angel ya Sonia enggak apa-apa.
0: Oke. Iya,
1: kayak angel-angel gitu loh, Mbak. Ya Mbak jaluke ya, Mbak. Salamnya ngikut Tante En aja. Salam semuanya, tambah sedikit Pak Pardiono, Pak Subagio, itu Bapak Kabut SGG, Joko KSM, buat semua-muanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas, selamat siang ya Mbak. Buat Mbak Michelle, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah, diberi panjang umur. Kalau pulang nanti, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah, kumpul keluarga.
0: Siap.
1: Terima kasih Mbak Michelle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Dan kita langsung ke lagu-lagu dulu nggih Kang Mas Bayu semonggo. Dan masih misal tunggu nggih ke WhatsApp juga boleh, ke telepon juga boleh, kirim pesan singkat juga boleh. Monggo, misal tunggu sampai nanti misal pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

0: Usaha Anda berkembang pesat tahun ini ya. Kalau boleh tahu, siapa bos besar atau pemilik saham utamanya?
1: Bos kami banyak. Ada tukang sayur, guru honorer, pelaku UMKM, sampai karyawan biasa.
0: Anda jangan bercanda ya. Kok bisa kayak gitu?
1: Itulah koperasi. Di koperasi, setiap anggota adalah pemilik sekaligus penggerak usaha bersama. Selamat Hari Koperasi Nasional 2026. Koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Mari bangun ekonomi yang adil, kuat.

0: Suara dangdut makin sore makin asik. Monggo-monggo dilanjut-lanjut lagi dangdutannya sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Monggo 0811277714, 0248316661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Bisa langsung terima-terima telepon dulu. Halo, Bro Dangdut. Halo.
1: Nah. Halo.
0: Halo. Monggo.
1: Iya, Mbak. Iya, Mbak. Nggih. Kok ora terasa ya, Mbak, masuk nggih.
0: Lah, pripun to? Lah, kan sinambi jedeg-jedeg mau.
1: Halo.
0: Nggih, halo. Kepireng mboten ya? Halo. Halo.
1: Nggih.
0: Nah, pon to?
1: Pon masuk, Mbak.
0: Oke. Monggo.
1: Gede nyuwun lagu, Mbak.
0: Lagu napa?
1: Cinta segitiga, Mbak.
0: Cinta segitiga. Oke.
1: Salamipun kagem sedoyo kemawon. Napa menika rencangipun Pak Abdul Gubur seduanten sak Pak Abdul Gubur sekalian itu mungkin sak wingkinge pun rindil
0: dan kuatah
1: nggih pun itu ketuanya kan pun kalau salamin niku mungkin wingkinge kan pun anu Mbak
0: buntut mawon
1: nggih kagem panjenengan muga selalu sehat. Amin. Selalu banyak rezeki dan selalu sukses.
0: Amin.
1: Makaten Mbak, matur sembah nuwun.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut lagi ke pesan WhatsApp dulu juga. Ada Mas Hasan menika lagunya Roma Irama judulnya Masa Depan. Salam buat pendengar Pro Dangdut. Lajeng Butek Tahya menika. Salam-salam buat Pak Anom Sugito, Pak Muhammad Jamil, Pak Karim Chicken, Bu Sarinem, Bu Pon Ngalian, Bu Anggun. Lagunya Ora Iso Dadi Siji. Lanjut lagi menika Bu Hasri, lagunya Cinta Abadi Roma Irama Ramadan Elvi Sukaisih nggih. Salamnya buat Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro Cinggiret, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Astuti, Bu Dewi, Bu Sarinem, Bu Kartika, Bu Yuni, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Arti, Bu Min Kaswanto, Bu Karyati, Bu Heri Waskita, Bu Eni Boja, Bu Anis, dan semuanya saja. Terima kasih, matur nuwun. Lanjut lagi, monggo yang dari telepon sih sebutan menikah. Nah, halo perodang dud.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dan ada lagi.
0: Halo, silakan. Halo.
2: Halo.
0: Iya, terdengar dengan jelas nggih.
2: Nasrun.
0: Oke, silakan monggo.
2: Lagunya Mansur S.
0: Judulnya
2: Selayang Pandang. Ya ini Nasrun di Palu, Mbak.
0: Oke. Sehat-sehat. Nah, yang
2: betul. Tugas selalu sama kalau ke rumah. Sama kurunya dari Semarang Mas juga. Selamat sore, selamat nyampasnya. Selamat selang kompak semuanya lah. Sampai kembali kompak. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut semakin sore kok semakin rame ya Mbak Nisa. Apa kabar?
0: Kabar baik, Bapak sehat-sehat.
3: Sehat ya Non, kamu Non. Sehat ya Non.
0: Sehat.
3: Non, aku mau request lagu Non.
0: Monggo.
3: Lagunya itu yang kemarin saya request tapi nggak diputerin ya sama Mas Fahri.
0: Kenapa Niko?
3: Ku ingin bercinta denganmu.
0: Okay.
3: Dompak Sinaga penyanyi.
0: Ya.
3: Nanti diputer ya Non ya. Aku mau kirim salam buat Tati yang sudah pada ngirim salam buat saya. Terima kasih, salam balik dari saya. Semoga yang nyalami saya diberikan panjang umur, sehat selalu, bahagia, sejahtera, rezekinya lancar, berkah barokah. Buat Non Misel, selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu, rezekinya mengalir lancar, deras, bahagia.
0: Amin.
3: Berlimpah ya dah. Dan berkah. Terima kasih. Mata selamat menuki. Tugas. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan kita langsung lanjut ke lagu-lagu lagi nih. Makin banyak nih. Misal harus memutarkan yang mana dulu menawi ngoten. Selangkah.

Tahukah Anda, Semarang pernah dijuluki Veneti van Java atau Venesia dari Jawa. Julukan ini diberikan oleh seorang Belanda di masa kolonial. Alasannya, karena pusat kota Semarang dulu dipenuhi kanal-kanal dan sungai yang membelah permukiman dan kawasan perdagangan mirip seperti kota Venesia di Italia. Jejak sejarah itu masih bisa kita temukan hari ini di kota lama Semarang dengan bangunan bergaya Eropa, jalanan berbatu, dan jembatan-jembatan tua yang membawa kita seolah berjalan di masa lalu. Tak hanya indah, kanal-kanal itu dulunya punya fungsi penting sebagai jalur distribusi barang, sekaligus pengendali banjir. Salah satu sungai terpanjang yang membelah kota Semarang yaitu Sungai Banjir Kanal Barat. Selain Venetia van Java, Semarang juga dijuluki Port of Java atau Pelabuhannya Jawa. Karena pada masa kolonial Pelabuhan Tanjung Mas adalah pelabuhan penting untuk perdagangan. Semarang, kota tua yang tak pernah kehilangan cerita.

Rodangdut makin sore makin asik. Monggo-monggo langsung ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital. Dan misal membacakan satu persatu dulu lagi pesan-pesan yang sudah masuk ke WhatsApp. Ada Ibu Astuti Meniko, lagunya Mengapa dari Rana Rani. Salamnya buat Bu Sarina, Bu Sri Wayuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Pak Ngatman, Pak Sabto. Lanjut Pak Kabut Meniko, salamnya buat Pak Bagio, Pak Bukhari, Mr. Owi, Mr. Kempat Kemput, Pak Ngatman, Pak Sabto, Pak Tono Beringin, Pak Sugeng BT, Bumin Tarseh, Pak Mardiono, Pak Mul, lagunya Tanda Cinta Megi Zed. Lajeng Pak Sabto, lagu Oleh-Oleh Meniko, salamnya buat Bu Titin, Tanta En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Watingalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito Malih Meniko, dan Pak Joko KSM. Lanjut lagi Pak Alek Meniko, lagunya Kerikil Dalam Sepatu dari Leo Waldi, salamnya buat semuanya saja. Matur nuwun. Dan kita langsung lanjut lagi ke lagu-lagu. Kita lanjut lagi juga di nanti menjelang pukul 17 sampai nanti pokoknya sampai di pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Buat budaya, pemerintah kabupaten atau PMK Pemalang resmi meluncurkan platform digital inovatif bertajuk Sapa Ikhlas atau Satu Data Pangan untuk Pemalang Bercahaya di Pendopo Kabupaten Pemalang pada Minggu 12 Juli 2026. Proyek strategis inisiasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo ini diresmikan langsung oleh Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama Wakil Bupati Nur Koles dan jajaran Forkopimda. Bupati menegaskan bahwa platform terintegrasi Satu Pintu ini dirancang untuk menyediakan data sektor pertanian dan ketahanan pangan yang valid serta real time demi akurasi kebijakan pembangunan. Kedepan, Sapa Ikhlas diproyeksikan sebagai instrumen pendukung program Smart Village dan guna mendekatkan program ke masyarakat, peluncuran ini dikemas interaktif lewat senam bersama, pertunjukan tari, pentas dalang cilik, hingga nonton bareng sepak bola. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Cilacap bersama Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia atau MLKI menggelar tirakatan dan tradisi jamasan pusaka di Pendopo Wijaya Kusuma Cakti pada Minggu 12 Juli 2026. Kegiatan ini ditandai dengan penyerahan pusaka secara simbolis yang dilakukan oleh penjabat atau PJ Sekretaris Daerah atau Sekda Cilacap Anissa Fabiana kepada Ketua MLKI Cilacap Basuki Kiraharjo. Adapun ritual rutin bulan suro ini bertujuan untuk menyucikan diri, merawat sejarah serta menjaga keharmonisan alam, di mana prosesi kihmat ini meliputi penjamasan tosan aji, pendopo, gamelan hingga kamar utama bupati terdahulu. Diharapkan tradisi ini dapat menjadi pengingat pentingnya membersihkan hati, menjaga perilaku dan melestarikan memori kolektif identitas daerah Kabupaten Cilacap. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Suara dangdut makin sore makin asik, kita lanjut lagi. Monggo 0811 2777 9114, 0248 3166 661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Semoga. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut, semakin sore semakin menggeledek. Makbar.
0: Monggo.
1: Sugeng tonton Mbak Yumi Sel Sabah.
0: Sugeng
1: Sabah. Sabawana.
0: Kok Sabawana?
1: Dhumatur badhe nyuwun sekar judulipun Nasib.
0: Nasib.
1: Nggih. Badhe atur salam kagem Ibu Nintarse Sukarjo, Ibu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Ibu Hasri, Ibu Sartini, Tante Entit, Mbak Karyati, Mboten Kesupen, Simbok Gomjor, lajeng wonten Bapak Pardiono, Sastro Jenggirat Bapak, ugi wonten Bapak Pardiono, Bapak Sugeng, Bapak Suwarno, Bapak Supri, Mas Bowo, lan sedaya kemawon, ingkang dereng dulu bersalami, nggih nyuwun Bunging tangan sami jembaro sekarane dogo sepurane.
0: Okay.
1: Matur Mbah Nuwun. Shalom.
0: Shalom, matur nuwun. Mbok menawi langsung jajan es rumiyin Pak, menika wau wonten toilet-toilet lagu es krim. Lanjut wonten Ibu Arti, lagunya Kabut Biru. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Pak Sastro. Lanjut Bu Toro, lagunya Jatuh Bangun, Rita Sugiyarto. Salamnya komplit menika Bu Titoyo, Bu Sri Wahyuni, Mbak Isrofia, Bu Umi Salama, Bu Anggun, Bu Sarinam, Pak Sabto, Pak Abdul Ghafur, Pak Ngatman, Pak Are Sairi, Pak Zainal Abidin, dan semuanya aja. Matur nuwun. Dan kita langsung lanjut mendengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan. Semoga.

0: apa penyebab penyakit TBC? Berikut disampaikan Guru Besar Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat dan juga Dekan Fakultas Kedokteran UNES Semarang, Profesor Dr. Dr. Mahlul Azam Mkes.
1: TBC penyebabnya bakteri ya, Mycobacterium tuberculosis ini jenis kuman, jenis bakteri yang karena dia gampang tumbuh di tempat yang lembab ya, di kepadatan penduduk yang tinggi ya, sehingga penularan itu mudah tertular gitu, karena dia bersifat penularan secara droplet ya, droplet itu percikan ludah ya, kemudian termasuk di udara ya, airborne disease, sehingga tadi dengan karakter Mycobacterium tuberculosis yang gampang tumbuh, gampang bertahan hidup di percikan ludah, kemudian di udara yang lembab, nah itu penularannya di situ. Biasanya dia penularan itu terjadi di rumah gitu ya, rumah atau tetangga ya, atau nanti di lingkungan komunitas, termasuk di sekolah, tempat kerja ya, yang tentu yang kurang kondisi lingkungan fisik yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri Mycobacterium tuberculosis tersebut ya, jadi kurang

0: Kang Mas Mei sahabat Budaya, sore hari ini kita juga akan ketahui kondisi lalu lintas terkini dari wilayah Jawa Tengah, dan kali ini kita menuju ke Kabupaten Karanganyar. Sudah tersambung bersama dengan kami ada Aibtu Agung dari Polres Karanganyar. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore Ibu.
0: Apa kabar hari ini Bapak?
1: Alhamdulillah, kami dari Satlantas Polres Karanganyar baik-baik, sehat-sehat semua Ibu.
0: Baik, sehat-sehat, semangat terus ya Bapak ya.
1: Siap.
0: Oke, moga bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari wilayah Karanganyar seperti apa nih Bapak, baik itu lalu lintas dan juga cuacanya, monggo.
1: Baik, terima kasih Ibu maupun pendengar RRI Semarang. Kami dari Satlantas Polres Karanganyar, tepatnya sore hari ini kami Aibtu Agung Pujianto akan melaporkan situasi arus lalu lintas tepatnya di simpang 3 exit tol Lodran. Jadi jalan pertemuan antara Colomadu menuju Surakarta maupun keluar masuk tolnya.
0: Oke, baik Bapak, berikutnya monggo disampaikan juga untuk sore hari ini. Oke. Atau mungkin beberapa waktu ke depan, apa mungkin ada daerah-daerah yang perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan Bapak atau kemacetan lalu lintas?
1: Iya, baik Ibu. Jadi alhamdulillah sore hari ini lalu lintas cukup lancar, terkendali. Tidak ada penumpukan arus maupun kecelakaan atau kejadian lainnya. Cuaca sore hari ini terpantau masih sangat cerah.
0: Baik Bapak bisa. Halo, ya. Oke, terakhir Bapak monggo bisa disampaikan juga.
1: Iya, ya, kami menghimbau untuk para pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu maupun terus tertib berkendara.
0: Oke Bapak, terima kasih atas laporan.
1: Mohon maaf ya kami agak terganggu ini, di jalan agak ramai Bu.
0: Oke, baik Bapak, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam resisi, selamat sore.
1: Salam resisi, selamat sore Ibu.

Pro Dangdut makin sore makin asik, kita lanjut lagi dangdutannya sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Kembali misal ke pesan WhatsApp dulu, ada Pak Rofik PBT Pancur Kaliwuluh Mayang Jepara nih ke requestnya, kasih dua ibu salam Pak Sastro Cinggirat, Pak Debukori, Pak Abdul Gofur, Pak Abdul Rozak, Tante En, Mbak Karyati, Bunda Inov, Mbak Sri Bondo, Mbak Sri, dan semuanya saja. Lajeng Pak Zainal Abidin menikah, salamnya buat Pak Sabto, Ibu Sarinem, Pak Sastro, Pak Subagio, Tante En, Bu Dewi BSB, semua sahabat Pro Dangdut. Lanjut lagi menikah, ada Mbah Cim, lagunya Sambalado, salamnya buat Mr. Radmin dan kawan-kawan grup Papan Pagi Malam Open 1, 2, 3 dan semuanya. Lanjut lagi Pak Amin Meranggen, lagunya Sebuah Nama kalau masih ada waktu. Lanjut Uki Bu Sarinem Maniko, halo sehat-sehat ibu, salam-salam aja buat Bu Sarinem, Mbak Tiktoyo, Bu Karyati, Bunda Yunov, Pak Kabut, Pak Bu Kori, matur nuwun. Dan langsung kembali kita dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan. Masih misal tunggu, monggo ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Suara Dangdut makin sore makin asik kan? Dan gak kerasa waktunya juga sudah menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat. Artinya misal harus pamit undur diri dari perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih sebanyak-banyak untuk panjenengan semua yang sudah bergabung, sudah bersama-sama di Pro Dangdut sore hari ini. Mohon maaf sekali ternyata juga masih banyak nih lagu-lagu yang belum sempat terputarkan, telepon-telepon yang belum sempat terangkat, pesan-pesan yang belum sempat terbaca. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak untuk panjenengan semua yang sudah berkenan bergabung di sore hari ini. Semoga bisa menghibur, semoga bisa menambah kebahagiaan panjenengan juga di hari ini, hari Senin 13 Juli 2026. Dan semoga panjenengan juga masih berkenan, terus berkenan juga mendengarkan Pro Dangdut, dan nanti bergabung lagi nggih di Pro Dangdut yang akan terus ada untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di 88,2 FM, 801 AM, dan juga di aplikasi RRI Digital. Selain ini juga masih banyak info-info, berita-berita dan hiburan untuk panjenengan semuanya. Jadi monggo dipun lajengaken midang atakenipun dilanjutkan lagi mendengarkan lagu-lagu dangdut dan acara-acara berikutnya di Pro 4 RRI. Suara Misal Pamit Undur Diri bareng-bareng.

Prabu Matswapati, seorang raja Binadara negeri Wirata, ialah raja yang memerintah semua raja. Negeri Wirata terhitung negeri yang tertua dalam masa zaman Purwa. Prabu Matswapati berputra 4, 3 laki-laki, 1 perempuan. Raden Seto, Raden Utoro, Raden Pratsongko, dan Dewi Utari. Putra-putranya itu adalah seorang pahlawan negeri Wirata dan pada perang Baratayuda menjadi pemimpin perang. Ketiganya tewas berturut-turut. Adapun Dewi Utari diperistri oleh Raden Abimanyu. Prabu Matswapati kasih sayang pada kerabat Pandowo. Dalam perang Baratayuda, ia memihak pada Pandowo sebagai pemimpin dan penasehat.

0: lu Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan bersama Bupati Banjarnegara Amalia Desiana mengukuhkan kepengurusan paguyuban Ketua RT se-Kabupaten Banjarnegara di Pendopo Dipayuda Adinegraha pada Minggu 12 Juli 2026 berdasarkan keputusan Bupati nomor 400.13 tahun 2026. Wadah yang kini dipimpin Suito ini dibentuk dengan harapan dapat menjadi wadah bagi para Ketua RT untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan masyarakat secara lebih terstruktur. Nantinya aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pemerintah daerah dan DPRD sebagai bahan penyusunan kebijakan serta percepatan pembangunan. Selain itu, penguatan kolaborasi hingga tingkat RT ini sangat krusial guna mensukseskan program ketahanan pangan serta mewujudkan desa mandiri di 20 kecamatan di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Salatiga resmi meluncurkan GAMAS atau Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah guna menyambut tahun ajaran baru pada Senin 13 Juli 2026. Inisiasi Dinas Pendidikan Kota Salatiga ini bertujuan untuk memperkuat peran pengasuhan figur pria dan membangun kedekatan emosional dalam keluarga. Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan SPOG, menjelaskan aksi ini berdampak besar pada psikologi dan kepercayaan diri anak. Bahkan peran ayah bisa didelegasikan kepada kakek atau kerabat laki-laki lainnya. Program inovatif ini mendapat respon positif dari orang tua yang diharapkan dapat didukung penuh oleh pihak sekolah melalui penyambutan khusus demi mendongkrak prestasi akademik anak. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten pamirsa satresna Prompat RRI Semarang. Matur nuwun kados panjenengan ingkang ngantos sonten menika tasih sarangan lumantar kiaran Prompat RRI Semarang lan alhamdulillah kula titih sambut ingkang saged sowan ing ngarsa panjenengan sonten menika lan kepareng aturaken menika pasgah ingkang sampun kasamaptaken lan mugi kemawon saperangan sekahan ingkang sampun nerinantan dan kadang Prompat RRI Semarang yang telah semangat sakit kinaryo lalipur sawetawis kagem panjenengan sedoyo mimpiti pepanggian panjenengan sedoyo lan kulo azor nguti kaswargan sonton menika kepareng katur sesarengan Ustadz Nawawi ingkang kepareng paring tausiah kanthi irarahan larangan menzolimi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Khawatina fillah rahimakumullah, para pemirsa sami yang ngutika suargan perempat, alhamdulillah wa syukurillah. Mugi-mugi tansah kita dari akan rasa syukur kita dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Dan buatan enten kata-kata ingkang paling saya anggenipun kita berkalimah ing sonten punika kanti ungkapan rasa syukur kita yang menika kanti ucapan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi tansah rasa syukur kita Allah tansah paring ridho dateng kita sedaya lan selalu nambahipun rezeki kita rahmat-rahmatipun keberkahan-keberkahan punika sehingga mugi-mugi tansah keberkahanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tansah asal kebahagiaan dan kebahagiaan boten cuman kebahagiaan ing gonipun duniaipun tapi samangke mugi-mugi tansah ngraosaken kebahagiaan ingkang luwih hakiki ya menika kebahagiaan ing akhirat samangke amin ya rabbal alamin. Selawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kita tansah asal bimbinganipun Allah subhanahu wa ta'ala semakin hari semakin dipun paringi kesadaran tinggini panah kita sadar bilih kita niku gimana umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mergo fa insyaallah kanti kesadaran punika bilih kita niku umatipun Kanjeng Nabi tindakan-tindakan kita fa insyaallah boten tindakan ingkang sembrono amalan-amalan kita nggih mungkin tansah boten amalan ingkang ngawur mergo sedayanipun dipun ditahake dipun contohaken dening Kanjeng Nabi lan sedayanipun sampun dipun weling dening Kanjeng Nabi lan kita tansah anut dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga-moga Kanjeng tanti menika Kanjeng Nabi ridho dhateng kita dados umatipun lan samangke dipun lebetaken dhateng golongan atawin umat ingkang asal syafaat ing syafaatipun Kanjeng Nabi syafaatul uzma menika yaumil kiamah amin ya rabbal alamin. Para penonton sami-sami kula mulyakaken dan dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita lajengaken pembahasan kita malih masih terkait kalian wasiatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang putra mantunipun menika Ali radhiyallahu karamallahu wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wa da'watal mazlum fa innallaha yastajibu lahu wa in kana kafiran fa alaihi kufruh. Wa iyyaka lan wadiyo siro, takutlah engkau, wadak wal mazlum, lan sertane dungane wong kang dianiaya, wong sing dianiaya, wong sing dipondolimi. Wadiyo marang dungane wong sing didolimi, fa inna Allah yastajibulahu, mergo Allah niku bakal ngijabai, bakal nerimo, bakal nompo nyembadani, dunganipun nggih menika wong sing dipun aniaya. Wa in kana kafiron, senajan piyambak niku kafir. Wa in kana kafiron, wis sapa wae nek nikyang niku dipun dolimi, mbah niku mukmin atawen mbah niku boten mukmin, mbah niku Islam napa boten Islam, Allah tansah ngijabahi dunganipun tiyang sing dipun dolimi punika. Ya, wa in kana kafiran senajan kafir, fa alai kufruh, mergo kekafiran ini pun wis kanggo pribadi pun wong sing kafir. Tapi dolim niki urusanipun kita kalian Allah Subhanahu wa taala. Boten terus mentang-mentang kekafir terus dipun saged dipun dolimi boten saged. Boten angsal. Kita boten saged boten angsal dolim kalian sinten kemawon. Dolim napa mawon, bahkan dolim temriki dalam konteks temriki dolim termasuk masalah benda. Dolim niku napa sih? Dolim niku nggih menika wad'u syai'in ghaira mahallih. Ya, wad'u syai'in ghaira mahallih, meletakkan sesuatu nyelehno swiji-wiji, nyelehno barang atawa perkawis ning perkawis niku boten sesuai kalian panggonanipun atawa porsinipun atawa kapasitasipun. Lan niki dolim. Mamlo wilingipun Kanjeng Nabi dia aja sampai seliramu betul-betul tiang dados tiang ingkang dolim. Mergo tiang sing
dolim terus wong sing didolimi niku, nek piyambak mboten rido banjur donga dhateng Allah, nggih lek dongane apik. Wong tiyang sing didolimi niku biasane nggih dongane donga mboten, dalam arti donga sing mboten berdampak positif gitu. Wong piyambak merasa didolimi terus mboten saged males terus piyambake donga dijabi dening Allah Subhanahu wa taala. Mula niku wau wedya sira ing dungane wong kang den aniyaya, mergo napa jalaran Gusti Allah nyembadani dungane. Wondene lamun wong kang den aniyaya mau wong sing kafir, mergo dosane dosa kafire iku ya sangka dheweke piyambake. Dosa kafir niku wis kanggo piyambake dhewe. Tapi dolim niku urusan kita dateng Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih. Mula setunggalipun hadis sami, tunggalipun hadis bahkan hadis qudsi niku hadis ingkang langsung boten Al-Qur'an nggih, langsung dipun sampaikan dateng marang Kanjeng Nabi ingkang redaksinipun nggih saking Allah, hadis tapi redaksinipun saking Allah Subhanahu wa taala. Termasuk niku Abi Dzar Al-Ghifari ingkang riwayataken sepotong hadis di antaranane ani Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa taala, niki fima yarwihi an rabbihi, fima saking perkara yarwihi kang riwayataken sinten Kanjeng Nabi he ingma an rabbi saking pangeranipun Kanjeng Nabi tabaraka wa taala annahu qala, pilih Allah niku ngendikan ning hadis qudsi ngendikan ngaten, ya ibadi he kawula ingsun ini haram tu dzulma ala nafsi, ingsun setemenipun ingsun niki ngaramno dateng ingsun piyambak adzulma rupanipun nganiyaya. Jadi ini saat temenipun ingsun haram tu iku ngaramno sapa ingsun adzulma ing dolim ing aniyaya ala nafsi ing atase zat dewe ingsun, wa ja'altu lan dadekno sapa ingsun hu ing dalem bainakum ing dalam antarane sira kabeh muharraman ing dadi haram, fala tadzalamu mala aja saling dalem mendolimi, aja sampe kita saling dalem mendolimi. He hambaku, aku iki wis ngaromno kedoliman dalem marang datku dhewe. Mula aku juga ngaramno dateng sampean kabeh, dateng sira kabeh. Mula aja sampe dolim itu kok mbok lakoni. Niki ya ibadi, ini haram tu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Niki nggih. Mungkin kita tansah betul-betul nggih belajar untuk tidak mendolimi meskipun sinten kemawon. Dolim datang keluarga kita, dolim datang anak kita, dolim datang sing bos nggih mboten dolim kalian karyawanipun, sing penguasa mboten dolim datang rakyat-rakyatipun, ingkang berkeluarga bapak mboten dolim kalian anak, atawin suami mboten dolim kalian istrinipun atau sebalikipun. Mergo niku wau dolim niku menapa naruh setunggalipun perkara ning boten tempat, boten pas kangge panggonanipun. Ngoten ya. Lah niki wau. Mula diantaranipun rasa kasih sayangipun Allah Subhanahu wa taala niku nggih menika niku wau. Enek kata-kata ya ibadi nek saking hadis niku nggih, ya ibadi he kawula ingsun. Kawula ingsun he hambaku, sapaanipun wis sapaan ingkang mesra niku. Sapaan mesra he hambaku, wahai hambaku. Niku kan sapaan mesra saking Allah. Napa sinten mawon ingkang dipun sandaraken dhateng asmanipun Allah niku dados tiyang ingkang mulya. Abdullah, yaitu hambanipun Allah.
Abdullah, Abdurrahman, Nabi ini pun Allah yang kata sifat Ar-Rahman, Abdurrahim, Abdullah Ghafur, Abdullah Ghafar, gitu. Niku saestu ya. Coba jenengan misalkan diparingi asma Abdul Butun ngono piye? Abdul Butun heh kawulane weteng mangane mergo wetenge gedhe pakanan terus diarani Abdul Butun. Wah, ngamuk-ngamuk niku. Wanyek ya pol Abdul Butun kawulanipun kawulanipun apa niku weteng kawulanipun makanan Abdul Fulus misalkan kawulanipun napa duit dan niku kan mboten apa ya mboten indah sama sekali mergo sing paling indah ya meniko setunggalipun perkawis ingkang dipun sandaraken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Safiullah, gitu. Safiullah. Terus napa malih? Dinullah, agamanipun Allah kathah menika. Terus malih, lafat ingkang rupa ibadi niku wau nggih gadahi setunggalipun peringatan peringatan setunggalipun pepeling dateng kawula hi ibati he kawula ingsun nah niki kan wonten setunggalipun pepeling pepeling dateng sinten dateng kawulanipun Allah Subhanahu wa taala supados napa supados kawula niku betul-betul ngibadah marang Gusti Allah menghamba dateng Allah ya ibadi he kawula ingsun. Nah niki kan tembungi kan kawula ingsun berarti wong sing padha ngibadah marang aku isinipun la tadzalamu aja aniaya kan gitu. Mula tembung iki dipun sampaikan bilih walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut bila kanjeng nabi dipun utus atawin kanjeng nabi Allah niku tansah merintah dateng kita supados kita dados tiyang ingkang nyembah dateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ya ibadi saking hadis punika wau sing dipun sampaiaken niku supaya kita kanthi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nggih dasari dateng ayat punika pilih Allah nyiptakno jin lan manungsa niku boten sanes nggih kan ngibadah marang Allah Subhanahu wa taala tembung-tembung ya ibadi niku lho kanjeng Allah Allah niku mesra ngundang dateng kawulanipun ngundang dateng hambanipun kanthi hamba ya ibadi nggih bismillahirrahmanirrahim pilih pengharaman masalah dolim yeah, pengharaman masalah dolim pergoniku wau kan wa iya kadakwatal madlum berarti kita kan wedi dateng dunganipun wong sing didolimi wong sing dianiaya mergo fa innallaha yastajibu lahu Allah bakal nyembadani sinten mawon sing piyambake niku donga dalam keadaan terdolimi. Niki berarti napa bisa ditarik kesimpulan bilih dipun haramaken kedoliman. Yeh Allah ngaramaken dolim dateng zatipun Allah. Yeh tani ku waos sing kawula waos. Yeh ya ibadi ini haram tu zulma ya ala nafsi. Allah mawon niku nglarang atau kepoten nglarang napa? Nyegah ngaramno kedoliman marang zatipun piyambak. Niki gak ada arti pripun. Gak ada arti pilih. Meski Allah niku mampu kuwasa anggenipun nglampahi napa mawon termasuk dolim, tapi Allah boten nglampahi kedoliman-kedoliman niku wau nandakno pilih napa? Pilih Allah niku memang zat ingkang berhak angsal pujian lan sanjungan. Mergo sing jenenge dolim niku perbuatan sing aniyana, perbuatan sing kedah dipun cela. Nah Allah dat angkang ingkang pinuji
saking pujian apa kemawon. Meskipun Allah niku kuwasa andekanipun niku dolimi dateng menungsa, tapi Allah boten bakal dolimi dateng hambanipun, dateng ciptaanipun. Menunjukkan pilih saking kesempurnaanipun Allah dalam sekia hamid dat kang ingkang paling puniji. Sebab menawi menawi tiang kok pelaku atawin menawi kok tiang niku nglampahi melampahi setunggal perkawis, pasti setunggal perkawis niku akan berdampak kagem tiang niku wau. Nek nglampahi perkawis ingkang angsal pujian, ya berarti berhak untuk mendapat pujian. Menawi tiang niku buat melampahi

Allah niku zat kang sempurna dalam masalah keadilanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, keadilanipun Allah Subhanahu wa taala. Pokoke Allah niku moho adil. Napa-napa mesti Allah, napa janjinipun Allah pasti dipun tepati dening Allah Subhanahu wa taala. Boten bakal nganiaya, bahkan amal sekecil apapun niku mesti sakmangke dipun bales dening Allah Subhanahu wa taala, mergo saking adilipun Allah Subhanahu wa taala. Sifat kesempurnaan saking Maha Al-Adlu, ya Adlu, wahai zat kang moho adil. Lan iki saking menawi napa kok Allah sampai Allah piyambak niku sampai ngaramno kedoliman dateng datipun piyambak, ya mergo sing jenenge dolim niku perkawis ingkang tercela, sedangkan Allah niku zat kang pinuji, mula gak bakal terus kemudian ngelampahi setunggalipun perkawis ingkang tercela. Meskipun Allah niku kuwasa dateng sagalanipun, dateng kuwasa dateng sedayanipun niku. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Wonten malih diantaranipun Al-Qur'an ngendikaaken tentang masalah haramipun dolim. Allah tengene ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Dan iki Allah piyambak mawon pun ngendikaaken ngeten. Tengene napa nggih surat Al-Qaf, surat Qaf ayat 29 niku ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Allah niku boten bakal wa ma ana bidzallamin lil 'abid, wa ma ana lan ora utawi ingsun bidzallamin kelawan nganiaya lil 'abidi kedue para kawula. Aku ora bakal nganiaya dateng kawula ingsun. Wonten malih tenggene surat Al-Mukmin ya, ayat 33 niku. Wa ma Allahu yuridu zulman lil ibad. Wa ma Allahu yuridu zulman lil ibad. Allah niku boten ngarepno kedoliman nganiaya marang kawulanipun. Wa ma Allahu yuridu zulman lil ibad. Niki Al-Qur'an kuatah jelasno masalah terkait Allah pun ngaramno dateng dolim-dolim niku wau. Sehingga pripun, sehingga kita tansah dipun larang dening Allah sami-sami boten angsal berbuat dolim. Wonten malih tenggene surat Al-Fusilat, man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Wa man amila salihan fali nafsih, wong sinten mawon nek nalikanipun nglampahi kesaenan, mula kesaenan niku bakal wangsul manfaatipun dateng piyambakipun. Wa man asa'a fa'alaiha sama, ning nalikanipun piyambak ing lampahi kealanan nggih bakal balik ning gone awakipun piyambak malih. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Lan Allah boten ngarepaken, boten napa, wa ma rabbuka boten ngepingini kedoliman dateng alam, dateng napa niku dulman lil abid dolim. Allah mboten bakal sekali-kali lakoni aniaya dateng hambanipun, berbuat aniaya dateng kawula-kawulanipun. Wonten malih tenggulis tenggalipun surat Ali Imran ayat 108 niku, tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq wa ma Allah yuridu zulman lil alamin. Tilka ayatullah, mengkon-mengkon iku nggih menika tanda kekuasaanipun Allah. Natlu maca siraha ing ayatullah, alaika ing atas sira bilhaq kelawan perkara kang hak. Wacanen iku perkara sing hak. Wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Nan Allah niku boten bakal nganiaya dateng alam semesta punika. Masyaallah niku to nggih. Kuatah niku. Malih wonten malih niki surat Yunus niki ayat 44. Innallaha la yadzlimu an-nasa syai'an walakin

nasa anfusahum yadlimun. Bila saat temenipun Allah niku boten nganiaya datang menungso babar plus syai'an boten nganiaya datang menungso walakinan nasa anfusahum yadlimun. Tetapi nipun menungso piyambak itu lho sing justru malah nganiaya marang awake dhewe. Mula aja sampai kita dados tiyang ingkang nganiaya. Sehingga napa? Sehingga wajib datang muslim niku mensucikan diri, mensucikan zatnya Allah dari bentuk kedoliman. Aja sampai kita terus terucap datang Gusti Allah. Gusti Allah niki karepe piye? Aku kok didolimi kados ngeten iki. Wah niku mboten angsal kados wonten niku. Merga Allah niku mboten bakal nganiaya dateng kawulanipun. Lho kok sampai ngeten? Kok sampai terjadi sing mungkin payah? Nggih, merga saking polahipun piyambak, merga saking nganiayanipun piyambak. Mula niku kedah nyucikaken dateng sedaya bentuk kendoliman sing dipun lah napa sing dipun sandaraken dening Allah Subhanahu wa taala. Mboten angsal. Allah niku Maha Adil, sehingga Allah saking adilipun mboten wonten ingkang napa dolim, saking datipun Allah Subhanahu wa taala. Lah malih kemudian keharaman-keharaman dolim niki sing dipun maksudipun ngendika akan dening Kanjeng Nabi pilih fala tadzalamu, keharamanipun dolim niki jangan kalian melakukan tindakan dolim. Nah dolim punika setidakipun dipun bagi pinten-pinten bagian dolim. Wonten dolim ingkang wageng, wonten dolim ingkang napa berupa perkawis ingkang dipun lampahi. Wonten malih dolim sesama hamba, wonten dolim berkaitan kalian Allah, wonten dolim berkaitan kalian manungso, kalian piyambakipun, atawin dolim sing berkaitan kalian sami-sami manungso, manungso siji dan manungso liyane. Wonten dolim berkaitan kalian menungso, kalian Allah menungso dolimi marang Allah. Loh aduh, Allah kan dolimin je. Ah niki monggo kita dedek akan ngeten. Bila dolim sing paling wageng niku ternyata dipun ngendika akan tenggene surat Al-Luqman ayat 13. Inna syirka laldulmun adim. Hah, setuhunipun syirik niku dolim sing paling ageng. Nah syirik niku dipun tujuakan dening sinten? Allah. Mergi kita menduakan Allah. Pilih kita niku nyekutoakan saklianipun Allah. Boten ngarani pilih Allah niku ahad. Nah niki inna syirka laldulmun adim, dolim sing paling ageng niku nggih menika syirik dateng Allah. Sing kaping kalih nggih menika dolim dateng awak dhewenipun. Napa niku? Nggih menika kita nglampahi perkawis ingkang ala, maksiat. Niki mendolimi sami, mendolimi dateng sinten? Dateng awakipun piyambak. Meskipun awake pun seneng, wah enak pol kanthi layah-layah, seneng-seneng ngoten kan nggih, guyang-guyu, tapi sebenarnya piyambake sedang mendolimi awakipun piyambak. Lah niki dolim sing kedua, dolim berkaitan kalian awak dhewenipun. Dah dolim sing kaping 3 niku pripun? Dolim dateng sesama kawulanipun Allah, menungso padha menungsonipun. Mula niki lah sing dimaksud, janganlah kalian saling dolim mendolimi. Dolim mendolimi niku berarti saking dua arah, didolimi terus mendolimi, sami-sami mendolimi. Man dolama qaita syibrin minal ardi tawaqahu min syaba'i ardina. Bahkan dipun sampaikan, dipun napa peringatakan dening Kanjeng Nabi, pilih sapa wonge sing dolim, mula qaita syibrin minal ardi bakal dipun kalungi napa tawaqahu, leheripun dikalungi saking min syaba'i ardina, saking pitu petala bumi nenggonipun, leheripun nenggone gulunipun. Ngoten nggih,
Mugi-mugi kita tansah saged nyegah sing naminipun dolim saling mendolimi. Mergo ternyata dolim niku ketika kita berbuat dolim, sing kita dolimi kok boten terima, terus wadul dateng Gusti Allah. Mula Allah boten ngijab, boten ngaling-ngalingi donganipun niku wau. Mugi-mugi kita tansah pinaringan sehat, pinaringan saling bantu-membantu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu-membantu masalah tentang masalah birri wat taqwa, kebagusan dan ketakwaan, lan mungkin-mungkin kita tansah wa sami-sami bantu-membantu ning menjauhi masalah napa? Itsmi wal 'udwan. Masalah dosa lan permusuhan termasuk kedoliman. Makaten kawula Muhammad Nawawi saking Aziz Baitur Rahman akhipun pangapunten menawi wonten kesalahan saking arah punapa mugi-mugi manfaat. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Wali Kota Semarang Agustina Wulujeng ikut mempraktikkan pembuatan jajanan tradisional Dasmaling bersama warga Kelurahan Kudu Genuk pada Minggu 12 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari tradisi tahunan Sedekah Bumi dan Haul Mbah Senari yang terselenggara di Kecamatan Genuk Kota Semarang. Adapun kuliner berbahan dasar tepung beras, kelapa parut dan gula Jawa, kudapan manis kuri ini memiliki filosofi lokal sebagai simbol harapan warga agar wilayah mereka terhindar dari tindak kejahatan. Agustina pun menginstruksikan supaya kuliner Dasmaling bisa diusulkan sebagai warisan budaya tak benda ke Kementerian Kebudayaan. Ia juga berharap jajanan ini lolos kurasi Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas agar dapat dipasarkan sebagai ikon kuliner khas Kecamatan Genuk. Beralih ke informasi berikutnya, Festival Grebek Suro Baturaden digelar pada Minggu 12 Juli 2026 di Loka Wisata Baturaden, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Kegiatan tersebut dimeriahkan dengan aksi rebutan gunungan hasil bumi setinggi 5 meter yang telah diarak sejauh 1 km dari area wana wisata, dilanjutkan dengan ziarah ke petilasan bawah dan larung saji di Sungai Kumiwang. Bupati Banyumas Satewo Tri Lastiono menyampaikan, festival yang juga menampilkan tari lengger bule oleh 12 relawan asal Belgia hingga barongsai ini diharapkan dapat menjadi sarana pendongkrak kunjungan wisata, sarana pelestarian budaya dan simbol gotong royong dan rasa syukur warga antar desa di Kecamatan Baturaden. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kaliban lho, iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layen saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? So esok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok ya wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Mas Bayu dimanapun Anda berada, dan selamat malam kami ucapkan, dan terima kasih tentu juga kami sampaikan kepada panjenengan semuanya hingga malam hari ini masih bersama kami di Perempatan RRI Semarang. Dan malam hari ini acara Buluh Perindu kembali kami hadirkan untuk menghibur Kak Mas Bayu semuanya di hari Senin, ya, mengawali pekan ini setelah seharian penuh Kak Mas Bayu semuanya menyelesaikan pekerjaan, menjalani pekerjaan yang sudah menumpuk. Terus saja ini menjadi satu waktu yang bisa kita gunakan untuk rehat sejenak, merefresh pikiran dengan irama teman-teman keroncong pilihan. Dan silakan bagi yang ingin bergabung, kami tunggu melalui telepon di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914. Baik, dari line telepon sudah bersiap untuk bergabung. Kita sapa dulu. Pro 4, selamat malam.
1: Iya, salam sejuk segar. Pak Kabut SDG, jalan ngeblok nomornya masih?
0: Diu.
1: Yes. Mas.
0: Siap.
1: Lagu ya, siapkan apa saja?
0: Oh, lagunya ada Dewi Murni. Ada mantan. Jauh di mata, dekat di hati.
1: Wah, yang bener.
0: Ada Telomoyo.
1: Wah, enak semua.
0: Enak semua.
1: Enak semua putar kabue.
0: Wah, putar kabue. Tadi telas.
1: Nah, iya, itu Dewi Murni yang utama. Dewi Murni itu rumahnya Gunung Pati loh, Mas.
0: Kenapa enggak?
1: Lo tanya Bu Tarto.
0: Oh, yang Gunung Pati
1: dulu, Bu Tarto kok. Tahun 1982 itu ada monitor Dewi Murni orangnya jadi rebutan SMA.
0: Wah, lah ini ku.
1: Anjuran gue baru rebutan. SD saat itu.
0: Ah, sering cukup
1: aku umur. Aku sering dengarkan orangnya di Gunung Pati.
0: Oh, ngerti.
1: Ya, kalau Ibu Dewi Murni kalau dengar ya boleh bergabung di RRI Mas ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Paling ya sudah. Nenek-nenek sekarang paling.
0: Oke. Okay.
1: Aku ini gol itu Pak Mul jenggot putih. Tadi siang tadi singgol oke Pak Sugeng PT juga senyum boleh oke. Barno juga boleh lah. Pokoknya nantinya golnya ikutan Bu Tarto sama Pak Satro Jenggirat, Bu Dewi juga.
0: Siap.
1: Nah, itu pasti komplit itu. Bu Yanti ngacung. Oke, Bu Yanti dua-duanya boleh. Yes. Tetap semangat wajah.
0: Siap.
1: Pantunnya perai dulu, tak lele.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Sampai jumpa, Pak Kabut SGG. Terima kasih. Di Jalan Ngablak dengan lagunya tadi, minta Dewi Murni. Oke, disiapkan. Pro 4, selamat malam.
2: Sugeng Dalu, Mas. Titis.
0: Sugeng Dalu, Pak Abdul Ghafur.
2: Kalian pun, kulo. Abdul Ghafur. Tadi ini pun tembang, Mas.
0: Tembangnya pun apa, Pak?
2: Kekasih hilang di malam lalu.
0: Kekasih hilang di malam lalu. Oke.
2: Terus ini jangan takkan pula, Mas. Aja ini juga sinyalnya tadi semuanya ini.
0: Tasih ini. Mereka
2: apa? Oh, ini pun. Salim. Matrak. Jadi long petrik. Jadi long strip
0: nah. Oh lah kok sakit lho. Kok sakit
2: nah, ini ya. Akhir-akhir ini Telkomsel ini pun tidak surut ini ku rada kesleo.
0: Oke, Mas Senen ini
2: okay. Ampun ini tidak bisa saya ini ya nguyang-nguyu nampak ini
0: oke
2: lalu di jimit operator ini Mas salam itu kagem sedoyo kemawon Sugeng mitangetaken.
0: Nggih, siap.
2: Kula tenggo sekalipun wonten ing
0: Lawang Sewu.
2: Leres. Matur suwun. Salam. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ngenteni tadi tembang wonten Lawang Sewu. Ajeng napa, Pak? Terima kasih Pak Abdul Ghafur ya yang sudah bergabung juga di Puluh Perindo malam hari ini. Monggo, masih kami tunggu melalui telepon dan juga WhatsApp yang kami sediakan. Pro 4, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo.
3: Sugeng Dalu, Siti.
0: Sugeng dalu Mbak Karyati.
3: Mas Siti.
0: Nggih.
3: Kalau nyuwun diberikan jauh di mata dekat di hati.
0: Jauh di mata dekat di hati. Oke.
3: Okay. Iya. Salam pun dari Pak Abdul Bogor tadi, ada Pak Kapolres Siki dan semuanya aja ya Mas Siti. Pak Mas Siti, assalamualaikum buatan sampai yang sehat.
0: Amin.
3: Nanti semangat terus sih Mas Siti, sampai kesehatan. Bu Tarto, Bu Gendalu, Bu Tarto, Bu Upi, Sangking Terangke, Pak Sarto Jendelat.
0: Matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Karyati di lapangan Kembang Jepara. Terima kasih atensinya. Lagunya minta jauh di mata dekat di hati. Oke. Kita terima lagi yang lewat telepon. Nanti setelah ini yang lewat WhatsApp kita fasilitasi, nggih. Perempat, selamat malam.
4: Waalaikumsalam.
0: Nggih.
4: Mas Siti.
0: Nggih.
4: Sampun hadir, Mas.
0: Nggih, Bu Eni.
4: Ya.
0: Nggih.
4: Sapulisi wonten.
0: Sapulisi wonten.
4: Ya. Nggih, sapulisi. Salam sengagem. Bu Siti, Lambert, Lambert, lajeng Pak Sato, Pak Sato, Pak Sato Jendira, Bu Siti kalipun.
0: Oke.
4: Okay. Bu Yanti kekalahipun. Bu Arti kalau kok nggih.
0: Nggih.
4: Bu Tarto, kesejahteraan Mas Siti.
0: Nggih.
4: Matur mbah nuwun yang pangapunten. Assalamualaikum.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Baik, kita ke lagu dulu Kak Mas Bayu, sudah beberapa permintaan masuk. Nanti setelah ini yang lewat WhatsApp kita beri kesempatan juga untuk bergabung malam hari ini ya. Ada Dewi Murni dirangkaikan dengan Kasih Hilang di Malam Lalu.

0: Loh, kamu kenapa, Le? Kok kelihatannya lemes begitu?
1: Aduh, Mbah. Perutku sakit, Mbah. Perut.
0: Aduh. Kok bisa, toh, Le? Lah, kamu habis ngapain? Kok bisa sakit perut?
1: Anu, Mbah. Aku tadi pagi lupa sarapan.
0: Ah, telat sarapan pagi, kan?
1: Iya, Mbah.
0: Padahal, kan si Mbah sudah sering mengingatkan kamu, Le. Kalau pagi itu sarapan, walaupun cuma sedikit, itu sangat penting, Le. Ya sudah, sana. Ini, minum obat sama air putih ini.
1: Iya, Mbah.
0: Gimana? Udah mendingan, Le? Wong kamu itu kan sudah sering si Mbah ingetin, toh. Kok malah ngeyel? Kalau dikasih tahu itu mbok ya dilakukan. Si Mbah itu sampai lambe sak tumang mungkari sak merang lho, Le. Ngingeti kamu itu.
1: Iya, maaf, Mbah. Aduh, itu tadi apa, Mbah? Lambe sak tumang kari sak merang.
0: Lambe sak tumang kari sak merang itu artinya orang yang sudah berkali-kali menasehati tapi tidak pernah didengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kayak kamu itu.
1: Iya, Mbah, iya, maaf. Wong lagi sakit kok malah dimarahin.
0: Ya sudah, lain kali kalau dinasehati itu diinget-inget dan dilakukan betul-betul. Wong itu kan juga untuk kebaikanmu, toh.
1: Iya, Mbah, makasih ya, makasih.

0: Baik sahabat budaya, 3 lagu sudah terputarkan ya. Dan sekarang giliran dari WhatsApp yang saya sapa dulu. Sudah ada Bu Jakiman, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nggih, selamat malam Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Nggih. Minta lagu, Mas.
0: Lagunya apa, Bu?
1: Kini jauh sudah.
0: Kini jauh sudah nggih. Oke. Okay.
1: Dari Mojoyati. Salamnya buat pendengar Bulu Perindu semua. Masih bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jakiman, terima kasih. Lagunya jauh sudah nggih, Bu, dari Mus Mulyadi. Oke, sudah kita siapkan. Di belakangnya Bu Jakiman monggo 02489616661 atau yang masih melalui WhatsApp di 08112777914 masih kami tunggu untuk panjenengan semua. Kang Mas Bayu yang ingin beratensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dari Bu Arti Genuk, minta tembang keroncong Rapsodi. Suwun Mas Titi, selamat bertugas dan sehat selalu. Bahagia sekeluarga, murah rezekinya. Matur nuwun Bu Arti di Genuk nggih, Rapsodinya ditunggu. Bu Tarto.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam, sehat Mas Titi.
0: Selamat malam, alhamdulillah sehat Bu Tarto.
2: Kulo setel ke Kota Solo mawon.
0: Kota Solo, onces ya. Nggih.
2: Kulo nembe wangsul saking alas kono
0: lho. Alas pundi? Alas pundi? Wah, dadak ning alas
2: barang. Kok banyak awake nek.
0: Wah, gestrek ya niku. Wah, deses.
2: Ada dia.
0: Wah, pun blasak-blasak ning alas
2: barang. Kok tak beli ora ketemu ta, Mas?
0: Napa nggih? Napa?
2: Nggih alamate iki to.
0: Napa? Jenengan. Beda nomor nggih, copi mangke kulo.
2: Lali iki Mas Titi semesti gak lebok iki tak.
0: Napa nomor seri yang dulu nggih?
2: Nan?
0: Napa nomor yang dulu nggih sobi kula ceke mangke.
2: Nggih.
0: Oke, okay, siap.
2: Mungkin masukke mriki pupuk dina siaran nggih.
0: Oke, okay, siap.
2: Pupuk aku ge anu kembang iki sik nggih.
0: Nggih, siap.
2: Kagem Bu Min Kaswanto, semoga Pak Kaswanto sehat, panjang umur, tidak ada kesakit penyakit yang dialami. Nah mboten disenggol niku sok takon jari.
0: Lah nggih.
2: Nggih, tak senggol katen pun seneng. Mengke bumi lak terus ngebel katen menak saged.
0: Nggih.
2: Sok susah jari mereka.
0: Wah, lah niku rebutan lepete.
2: Nggih. Kagem keluarga Mas Titi semoga sehat, anak lanang dua-duane panjang umur sehat, sekolah pinter.
0: Amin.
2: Tambah rezeki yang melimpah-limpah ya, Mas.
0: Nggih.
2: Mumpung siaran kula megogok niki mengke di nganoke.
0: Oke, siap.
2: Oke. Okay. Terima kasih tak tunggu lagune.
0: Nggih. Matur nuwun Bu Tarto yang ada di Gunung Pati. Lagunya minta Kota Solo. Oke, okay. Di belakangnya Pak Sastro Jenggirat, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Siti.
0: Selamat gimana malam. Kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Sastro.
3: Sehat ya. Ini dinas malam sampai hari Kamis
0: ya. Oh, sampai besok libur. Besok masuk siang. Rabunya malam lagi, ngoten.
3: Oh, gitu ya. Selang-seling ya, Mas.
0: Iya, selang-seling.
3: Mas, Pak, saya mau request lagu masih bisa enggak ya?
0: Lagunya copi nggih, Pak nggih. Ini kok sudah ada 4 yang mengantri, nanti coba kita putarkan kalau masih bisa. Ah,
3: ya di selak-selakin. Itu, Mas. Bunga anggrek itu masuk keroncong klasik ya.
0: Bunga anggrek.
3: Bunga anggrek
0: mulai yang tumbuh.
3: Mulai tumbuh.
0: Wah, nggih, itu kados pun asli menika.
3: Asli ya?
0: Mm-mm.
3: Bunga anggrek ta, Mas?
0: Iya.
3: Itu ada lagunya bahasa Belanda kok.
0: Oke.
3: Tapi saya nggak bisa bahasa Belanda itu. Memang itu dulu waktu pertama kali dinyanyikan bahasa Belanda.
0: Oke.
3: Bunga anggrek sama anu toh Bram Aceh.
0: Mm-hmm.
3: Ada lagi penyanyi perempuan namanya Syafiq. Tahun 60 sudah muncul.
0: Mm-hmm.
3: Nah, sama buat semuanya Mas ya.
0: Okay.
3: Karena waktunya sudah mendesak ya. Selamat menikmati para penggemar keroncong klasik dimanapun berada ya. Yang sedang apa itu menikmati acara Pro 4 RRI Semarang.
0: Okay.
3: Selamat berkeroncong ya.
0: Mm-hmm.
3: Buat Mas Siti selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu, rezekinya lancar, berkah barokah. Terima kasih, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro Cenggira, terima kasih untuk atensinya. Jih, baik, kita langsung lagu dulu. Sudah ada beberapa lagu yang menunggu menikah ke Mas Bayu. Kita dengarkan dulu ke Roncong Sapulidi dan Jauh Sudah.

0: Lambat, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 19. Sahabat Budaya Badan Pengurus Cabang BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Surakarta berkolaborasi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Surakarta sukses menggelar Solo Champions and Impact Festival 2026 di Solo Square Mall pada 9 hingga 12 Juli 2026. Ketua HIPMI Surakarta Wahyu Adiwibowo menjelaskan, ajang ini bertujuan untuk menetapkan standar baru pembinaan UMKM berbasis literasi data dan analisis angka untuk eskalasi bisnis. Guna mendukung hal tersebut, 9 finalis UMKM dan 6 pelajar dikurasi, di mana 3 pemenang utama UMKM Impact Challenge memperoleh fasilitasi Rp100 juta serta pendampingan manajerial. Puncak festival diisi forum bisnis yang dihadiri Wali Kota Respati Ardi, Business Matching serta SCIF 2026 Awarding. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Boyolali menggelar festival Laras Roso bertema Nguri-uri Budoyo Lestarek ke Roso di alun-alun Kidul Boyolali pada Sabtu hingga Minggu 11 hingga 12 Juli 2026. Bupati Boyolali Agus Sirawan menyatakan festival ini bertujuan untuk melestarikan kesenian daerah seperti musik campur sari serta kuliner tradisional khas Boyolali agar lebih diminati generasi muda. Diikuti oleh 12 grup campur sari dan puluhan stand UMKM, festival menyajikan aneka jajanan jadul seperti sego jagung dan tiwul. Adapun yang menarik dalam kegiatan ini adalah seluruh pedagang diwajibkan menggunakan wadah non-plastik demi menjaga keotentikan rasa masa lalu sekaligus mendongkrak ekonomi kreatif dari sektor pariwisata daerah. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Perempatan RRI Semarang dan Raga Mirama Nusantara. Malam hari ini kami hadirkan kembali dan tentu saja akan kita sajikan satu obrolan menarik seputar budaya Batak dengan narasumber kita yang sudah bersiap. Di ujung line telepon ada Bapak Dr. Andes Pinsar Siregar MPSI. Dan malam hari ini satu topik yang akan kita ketengahkan adalah tentang Marlojong. Nah, apa itu Marlojong? Yang ini merupakan sebuah solusi kendala perkawinan, begitu ya. Oke, baik, langsung saja kita sapa Bapak Dr. Andes Pinsar Siregar MPSI yang sudah ada di ujung line telepon. Selamat malam Pak Pinsar.
1: Selamat malam Mas Didi,
0: Sugeng Dalu. Kabar baik Pak Pinsar ya?
1: Kabar baik Mas.
0: Kabar baik. Wah oke, malam hari ini masih membahas perkawinan ya Pak Pinsar ya?
1: Betul, masih perkawinan.
0: Masih perkawinan, karena perkawinan itu apa ya Pak? Satu ya. Step untuk memulai kehidupan jangka panjang begitu Pak Pinsar ya?
1: Betul,
0: betul. Jadi ini persiapannya panjang, kemudian banyak sekali yang harus dipersiapkan, apalagi di Batak begitu Pak Pinsar ya?
1: Ya betul.
0: Dan malam hari ini satu topiknya adalah Marlojong, solusi ya. Kendala perkawinan. Nah, sebetulnya Marlojong itu apa sih Pak ini Pak?
1: Ya, ini memang apa namanya? Kalau kemarin-kemarin kita bahas itu adalah perkawinan yang normal, Mas. Mm-hmm. Tapi ketika ada kendala dalam perkawinan, ada halangan, masih bisa lanjut nggak perkawinan dijalankan begitu, Mas? Okay. Ternyata budaya kita itu punya solusi gitu, Mas. Nah, solusinya itulah di sini yang kita bahas. Jadi ini memang eksklusif nih ceritanya ini. Ya. Jadi ada yang disebut istilah Marlojong. Marlojong itu lari, Marlojong itu berlari, gitu. Okay. Jadi sebenarnya ini kawin lari gitu, Mas.
0: Oh, kawin lari ya, Pak ya?
1: Iya. Jadi ini ada solusi ketika memang rencana perkawinan baik-baik sudah mentok, begitu. Okay. Ya, jadi perkawinan itu tetap bisa dilaksanakan, tapi tidak melalui adat yang normal. Ya, karena ya ini melanggar aturan gitu ya.
0: Aturan, oke.
1: Di mana pasangan itu tetap memutuskan menikah walaupun misalnya keluarga tidak setuju. Atau bisa juga keluarga itu setuju tapi banyak penghalang lain. Kalau dilakukan ada halangan ini, ada itu gitu.
0: Oke.
1: Jadi disinilah dia lalu mengambil keputusan untuk tetap menikah. Tetapi dengan menempuh jalan pintas yang disebut Marlojong.
0: Kawin lari itu tadi ya Pak Pinsar ya?
1: Iya. Jadi ini apa namanya? Kalau dalam sehari-hari seperti apa perlakuan yang dianggap kurang baik,
0: okay.
1: Tetapi masih terhormat.
0: Karena ini solusi begitu Pak Pinsar ya?
1: Iya begitu ini ceritanya itu begitulah yang kita bahas ini Marlojong ini.
0: Siap.
1: Nah, dan ini di waktu yang lalu yang banyak sekali dilakukan oleh orang-orang zaman dulu karena keterbatasan macam-macam gitu.
0: Oke. Nah ini terjadinya Marlojong ini kan karena ada kendala, ada masalah begitu Pak Pinsar. Nah kendala atau masalah apa saja sih Pak? Ya kemudian
1: ya, ini dia. Kendala inilah misalnya ya. Keluarga perempuan gak setuju. Ya padahal putrinya udah ngebet. Mereka udah sepakat mau menikah tapi orang tua masih mau cari yang lebih bagus begitu. Nah ini hati-hati nih. ingin mengharapkan sesuatu. Nah ini kemungkinan Marlojongnya ini ada ini. Keluarga tidak setuju. Atau bisa juga sebetulnya sudah setuju tapi laki-lakinya nggak punya duit.
0: Oh, permasalahan dari pihak laki-lakinya ya Pak ya?
1: Iya, yang harusnya dia bisa membiayai untuk acara adat dengan pestanya, tapi memang belum siap gitu.
0: Okay.
1: Nah, bisa juga jadi Marlojong. Bahkan ada, udah dia punya dana. Tapi kebetulan dia misalnya seorang tentara, dinas waktunya mungkin hanya terbatas, nggak bisa sampai melaksanakan adat gitu.
0: Karena waktu berarti ya?
1: Karena faktor waktu sebetulnya, uangnya ada, semuanya sudah setuju, tapi dia dalam 2 hari atau 3 hari harus pergi kemana gitu.
0: Okay.
1: Nah ini bisa ya. Jadi nah itu hal-hal yang sering terjadi di sehingga terjadi merojong. Ada lagi kendala struktur keluarga.
0: Struktur keluarga.
1: Iya, jadi misalnya yang mau menikah ini si bontot gitu. Padahal kakaknya masih ada 2-3 lagi belum menikah.
0: Belum menikah.
1: Iya, orang tuanya kan ya sungkan untuk kakaknya ini. Kalau ini nanti melangkahin, nanti malah nasib kakaknya nggak jelas. Nah gitu, makanya dia belum dia nggak bersedia untuk dilakukan secara adat gitu.
0: Okay.
1: Itu mas. Ya. Jadi memang banyak kendala-kendala sehingga merlojong adalah solusi adat yang paling mungkin.
0: Oke. Dan ini karena memang ya beberapa faktor tadi, Pak, bisa ada selain waktu, kemudian ada dana yang tidak cukup mungkin atau belum ada dana begitu, Pak Binsar.
1: Ya, ya, ya betul.
0: Suka mungkin persetujuan keluarga ini yang belum didapatkan ya, ya. Begitu, Pak Binsar ya.
1: Ya betul.
0: Oke. Nah. Sedangkan prosesnya sendiri Pak, ini Pak, setiap...
1: Nah, bagaimana sih tata ya, caranya merlojong itu?
0: Betul.
1: Nah, jadi, merlojong itu kan ibarat mencuri gitu. Pencuri tapi pencuri yang terhormat gitu. Nah, jadi ini pasangan diam-diam meninggalkan rumah orang tua, tapi dia meninggalkan tanda.
0: Oh,
1: jadi okay. Si perempuan misalnya dia meninggalkan, di rumahnya satu setel pakaian masih ditinggalkan, lalu ditinggalkan amplop berisi uang dan juga sedikit kata-kata minta maaf. Artinya dia jelas bahwa dia perginya bukan diculik orang gitu ya. Jadi bahwa dia pergi bersama calonnya. Nah ini sangat penting karena kalau misalnya perginya tidak jelas, kan orang tua lapor polisi gitu.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalnya ini perginya tanpa tanda itu, ya itu memang ya namanya anak hilang.
0: Ya penculikan itu namanya.
1: Tapi kalau ada tanda, mah ini tentu tinggal menunggu nanti responnya. Orang tua masih bisa berharap. Jadi sifatnya menunggu lah. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah dan kemana mereka ini perginya, mas? Itu berangkat menuju kampungnya pihak laki-laki. Ini kalau orang Batak itu kesibuk seperti itu. Dan biasanya mereka ya walaupun sudah bersama, tapi demi menjaga kehormatan biasanya juga ditempatkan di rumah tokoh masyarakat atau tokoh agama yang dipandang disegani begitu ya. Sehingga misalnya mereka kan belum dinikahkan secara agama. Ya kan kalau udah langsung campur kan repot. Nah, jadi di sini untuk menjaga mereka itu si perempuan terutama, nah dititipkanlah kepada tokoh agama biasanya begitu.
0: Okay.
1: Nah, itu yang pada saat mereka sudah pergi, lalu nanti dilanjutkan dengan acara khusus. Nah, di rumah pihak pria itu diadakan acara khusus yaitu penerimaan pasangan itu di rumah pihak laki-laki. Tapi di situ menghadirkan keluarga dan raja-raja adat, mas.
0: Raja-raja adat, ya, Pak.
1: Raja-raja adat, nah itu. Jadi di sini sebetulnya penerimaannya secara adat sudah dilakukan walaupun belum resmi, gitu ya. Nah, jadi di sini nanti pihak raja adat itu akan nanya, mas.
0: Oke.
1: Okay. Kayak maksud kedatangan Anda, putri kami. Ada apa ditanya itu dengan tata cara yang halus ya. Kami kok belum pernah kami lihat ada di rumah ini bagaimana. Nah biasanya jawabannya memang sudah disiapkan begitu ya. Nah jawabannya adalah dikatakan saya akan mendapatkan si Anu. Menyebutkan calonnya. Nah jadi ya diistilahkan dalam bahasa Batak itu menemui pohon yang hidup. Nah gitu. Mencari pohon yang hidup gitu. Dan ada dalam bahasa Bataknya dikatakan laka matobang. Laka itu langkah, matobang langkah tua, artinya membangun rumah tangga. Nah setelah si perempuan ini ditanya secara ini investigasi sebetulnya ya dengan cara yang santun, lalu secara bergilir keluarga menyatakan dukungan. Mulai dari keluarga pihak laki-laki, lalu kemudian di situ udah lihat Natolu ya, ada muaranya, ada burunya, lalu dikukuhkan oleh raja adat. Nah, kalau itu sudah dilaksanakan, lalu tanda sukacita mereka, lalu diberikan namanya tepung tawar.
0: Tepung tawar, Pak.
1: Tepung tawar itu jadi manyatan namanya, memberi santan. Ya, santan itu, kalau dalam orang Batak ada tepung beras, gula, dan kelapa. Itu diaduk, lalu dijadikan sebagai apa? Dan biasanya tambah pandan gitu, lalu dipercik. Ya, di lingkungan mereka sebagai mendinginkan situasi, membuat situasi sejuk. Kemudian itu juga dibuat makanan, Mas, itu. Itu dengan dikepal. Jadi bentuk kue sebentuk seperti jari, Mas. Jadi dikepal. Nah, itu ditaruh di piring. Dimakan bersama itu namanya makan santan gitu. Santan bolu artinya santan ketika ada putri yang baru datang dalam keluarga. Inilah simbolik penerimaan sebetulnya. Jadi menerima supaya dalam keadaan kesejukan dan kehangatan. Setelah itu dilakukan, baru nanti dilanjutkan dengan makan bersama. Begitu, Mas, acaranya. Jadi sebenarnya ada penerimaan resmi dari pihak keluarga laki-laki. Nah, setelah di sini juga walaupun tidak ada wakil dari pihak perempuan, tapi yang ada di kampung itu yang semarga dengan perempuan itu juga dihadirkan, Mas. Jadi dia nanti yang akan menjadi saksi bahwa sudah dilakukan penerimaan dengan baik, begitu. Nah, setelah ini baru nanti akan mengirim utusan, Mas.
0: Oh, ada utusan ya, Pak?
1: Jadi 1-2 hari, karena nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti nggak datang dilapor polisi, kan? Nah, jadi nanti akan mengirim utusan ke keluarga perempuan. Nanti mereka memberitahukan bersama raja-raja adat tadi. Datang satu sekelompok kecil ya, utusan menyampaikan mohon maaf. Nah, itu karena memang mencuri, kan, Mas.
0: Halo.
1: Ya, jadi itu dia, mereka pulang, datang ke pihak ini, minta maaf. Nanti akan membawa ada seperangkat alat-alat adat. Nah, di situ

0: jadi ada pepatahnya itu yang mengatakan orang yang merunduk di bawah pohon bambu tidak boleh dibunuh. Ah gitu.
1: Oh, ada pepatah jadi, seperti itu.
0: Jadi ya, artinya yang merunduk dalam di bawah aturan orang apa naungan adat itu harus bisa dimaafkan, harus dimaafkan gitu ya. Nah, lalu di situ nanti pihak perempuan akan raja adatnya akan memberikan kewajiban. Anda supaya menyelesaikan utang adat. Nah, itu. Apa itu utang adat? Yaitu adalah mahar. Nah, dan pihak laki-laki tadi, utusan itu siap, nanti kami akan datang. Nah, itu selesai.
1: Ada kesepakatan itu ya Pak ya?
0: Iya, ada kesepakatan itu. Jadi apapun yang dibebankan kami siap menanggung, dan kami akan sampaikan kepada keluarga laki-laki. Nah, jadi di situ fairness-nya di situ. Setelah itu kapan mau datang sudah tinggal kesepakatan mereka lah.
1: Yang penting udah ada kesepakatan itu ya Pak Minsar.
0: Iya, jadi sudah datang minta maaf, maka secara adat mereka sudah sah. Ya, jadi kalau nanti dia nggak datang, ah ini. Ya itu udah tanggung jawabnya keluarga laki-laki. Dan ada saya pernah menemukan ada sampai dia punya anak udah mau menikahkan anak nggak datang-datang.
1: Dari Mbak perempuannya.
0: Nah, tapi ketika mau mengawinkan anak ditanya, kamu udah punya adat belum? Belum lah, terpaksa pulang kampung mas orang tuanya dulu. Diselesaikan adatnya dulu, baru dia membuat adat untuk anaknya.
1: Jadi...
0: ya seperti itulah kira-kira keunikan marlojong itu mas.
1: Ini sebetulnya solusi, tapi memang harus ada sampai selesai begitu Pak Binsar.
0: Ya sampai selesai.
1: Sampai ada kesepakatan itu tadi. Ya.
0: Jadi inilah luar biasa adat itu. Dia menyediakan solusi hal yang tidak mungkin menjadi mungkin.
1: Nah itu dia. Yang penting ada solusi ya Pak Binsar.
0: Ada solusi gitu mas.
1: Baik. Wah Pak Binsar menarik sekali nih Pak. Ternyata kawin lari tidak seburuk itu sebetulnya stigmanya ya Pak Binsar ya.
0: Iya, jadi tapi, bisa terhormat sepanjang dia masih dalam kerangka adat.
1: Baik. Baik Pak Binsar, matur nuwun untuk ulasannya malam hari ini.
0: Sami-sami.
1: Kita lanjutkan kembali.
0: Sampai ketemu lagi.
1: Siap, terima kasih Pak Binsar. Demikian tadi sahabat budaya perbincangan kita dengan Bapak Dr. Andes Binsar Siregar PSI malam hari ini tentang marlojong. Ini satu solusi bagi mungkin adat perkawinan di Batak begitu ya, di mana dua anak manusia yang sudah punya keinginan untuk bersatu tapi masih ada kendala-kendala yang menghalangi, ini ada satu solusi yang bisa dilakukan dan diakui secara adat begitu ya. Dan demikian acara Ragam Irama Nusantara untuk malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali bersua di lain kesempatan. Selamat malam.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka, padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terdapat.

Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

0: Ku beri nama Pangeran Asumanu.
1: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
0: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
1: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, Ma.
0: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
1: Tidak ada, Mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, Ma.
0: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
1: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana kah? Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Kudine hatru kano ikan.
3: Hau kekarang fehuk deh.
1: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Masa tidak ada satupun wanita di sini? Sial! Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hoi teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaanku?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asumanu? Mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai, istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, hei, saya pikir di sini sudah . Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu, Kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi, okelah. Untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatu Keti. Masih ingat, toh? Dengan Pangeran Fatu Keti?
0: Pangeran Fatu Keti? Yang mana? Saya sudah lupa ya. Sudah terlalu lama nih kita sama ketemu.
1: Pangeran Fatu Keti! Hei, Pangeran Fatu Keti!
2: Hei, Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulungusu kita begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kok bisa sama kitong pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Li Fao, toh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja.
4: Saya Pangeran Jenilu.
5: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa sehingga mencari saya punya putri?
4: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
4: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
4: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikitpun.
4: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikitpun? Ah, ini tidak mungkin.
6: Baik, Raja. Dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
7: Ah, kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
8: Benar sekali, kita harus membalasnya.
9: Hei, hei kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
7: Suara dari mana itu?
9: Hei, kalian tiga pangeran.
4: Hei, kutu busuk, kok bisa omong?
9: Kenapa, Pak?
4: Awas, kue kutu busuk. Kok tertawa kami lagi? Kami ini sudah tertipu Raja Lifau. Dan kami mau balas dia.
9: Hei, kalian manusia. Berdamailah. Tidak perlu ada peperangan. Hidup damai itu indah. Buat apa harus ada pertumpahan darah? Ikutlah denganku untuk bicara dengan baik-baik. Apa yang sekarang kalian inginkan? Katakanlah, hai manusia.
7: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau. Bukan dayang-dayangnya.
9: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
7: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
9: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
4: Apa? Cium kutu busuk? Bung enak, Lai.
7: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
4: Paduka, kami tertipu.
7: Itu bukan tiga putri raja, itu dayang-dayangmu.
10: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
9: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
6: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya. Oh.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja atau di kampung bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi kah kubangan-kubangan baru buat kau?
2: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
4: Kok banyak nyamuk? Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit, sakit.
5: Itu dari kampung bapak, toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang, kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
4: Tidak mungkin.
5: Bos Tuto, Fatin susuk barang.
4: Omong apa tuh?
5: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
4: Tidak mungkin, saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
5: Kolam susu.
3: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutresna perempat RRI Semarang ingkang kula tresnani, sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih wonten ing acara Sinau Basa Jawi perempat RRI Semarang. Program niko saged kagiyaraken awit saking panyengkuyungipun RRI Semarang kalian Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Sutresna perempat ingkang kula bekteni, tembang mocopat menika mujutaken kegambaran gesangipun manungso awit wonten kandutan ngantos tilar dunyo. Tembang mocopat menika wonten 11 injih menika: Mas Kumambang, Mijil, Kinanti, Sinom, Asmorondono, Gambuh, Dandanggulo, Durmo, Pangkur, Megatruh, Lajeng, Pocong. Tembang meniko nggadahi filosofi lan watak piyambak-piyambak jumbuh kalian gesangipun menungso wonten ing ngalam dunya meniko. Murih gamblangipun monggo dipun midhangetaken obrolanipun Ibu kalian Cynthia meniko.

0: Udah. Nah, niku batangane pun apa, Bu?
1: Ibu retilah, iki mesti sepur to.
0: Nggih.
1: Saiki rungokno ya genten ibu.

Nuwun sekendel pamirsa sutresna Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos basa Jawi. Sarining pawartos, pemerintah Provinsi Jawa Tengah wiwit njurung tanaman hias anthurium minangka komoditas hortikultura unggulan kanthi pangaji ekonomi ingkang inggil. Sindoro Sumbing International Race kawontenaken ajang lari lintas alam elit ing Kabupaten Temanggung. Pawarta sangkepipun kawaos dening Titis Sambodo. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah wiwit njurung tanaman hias anthurium minangka komoditas hortikultura unggulan kanthi pangaji ekonomi ingkang inggil kairing tren popularitasipun ingkang positif. Bapak niku dados dasar suksesipun ajang Glorious Anthurium sekawan ing Magelang wonten ing dinten Minggu 14 Juli 2016. Ketua panitia Bahaki ugi meratelaken bilih kontes ingkang nglombakaken sekambali kontes ingkang dados ajang lomba 6 kategori menika narik antusiasme ingkang kathah saking maneka laladan kados to Bogor, Malang ngantos Ponorogo. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares ugi ngusulaken bilih ajang menika saged dipun patenaken dados agenda tahunan resmi. Wontene acara ingkang ugi mupangatakan teknologi lumantar International Live Sale utawi live contest menika dipun proyeksiaken saged miyaraken peken sarta nyatakan jaring ekonomi kreatif para breeder lokal. Sindoro Sumbing International Race utawi SSIR kawontenaken kanthi ajang lari lintas alam elit ing Kabupaten Temanggung ingkang nyamaptakaken rute tumrap para pelari kangge nglakungi medan ingkang terjal Gunung Sindoro lan Gunung Sumbing. Kagelar wonten ing dinten 1 minggu 11 ngantos 12 Juli 2016 kompetisi besutan Dunia Atma Dira Indonesia menika paring fasilitas pelari pemula ngantos atlet ultramaraton lumantar gangsal kategori inggih menika double summit 50K kanthi elevasi 2000 meter, Sindoro 25K, Sumbing 20K, Happy Run 10K lan Fun Run 5K. Ginaken pusat kegiatan ing jembatan Sigandul View lan Kledong Pas. Kajab kegiatan menika saged dados sarana ngindakaken sektor ekonomi masyarakat sarta sport tourism laladan kanthi pemandangan gunung khas Kabupaten Temanggung. Kejuaraan Sindoro Sumbing Triathlon, Duathlon lan Aquathlon kaping 7 tahun 2016 resmi kabikak dening Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat ing wewengkon Telaga Bedakah Kertek wonten ing dinten Setu 11 Juli 2016. Dados perangan saking rerangkaian hari jadi Kabupaten Wonosobo kaping 200 ajang tahunan kanthi latar panorama Gunung Sindoro lan Sumbing ingkang kelampahan dinten Minggu 14 Juli 2016 menika kadherekaken dening atusan atlet lokal ngantos mancanegari kanthi tren gunggung panyarta ingkang tansah mindhak saben taunipun. Wonten ing kompetisi menika wigatos sanget kangge kampanye budaya hidup sehat lan jaring prestasi lumantar 3 nomor ingkang dipun tandhingaken. Pemerintah Kabupaten Wonosobo ngajab ajang menika saged tansah global lan ugi nyatakan promosi pariwisata daerah. Pawartos Sabasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Perompat RRI Semarang. Pawartos candhaipun. Kirang langkung 2100 pelari saking 300 gangsal komunitas ing Pulau Jawi merihakan ajang sangiran berlari 2016 ing Kabupaten Sragen dinten Minggu 14 Juli 2016. Ingkang dipun wiwiti dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas ing Terminal Kerikilan. Selamatipun kegiatan menika panyarta nglakungi rute gangsal kilometer lan 12 kilometer ingkang nglakungi medan menantang ing sekawan desa kawasan situs Purbagala Sangiran ngantos finish ing Museum Kerikilan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Para Sragen Yusep Wahyudi meratelaken bilih ajang gratis kanthi sistem World Ticket menika kajab saged nindakan sport tourism lan dados sarana promosi Sangiran minangka tanah warisan dunia ingkang nyimpen sejarah peradaban purba ingkang kedah dipunustantunaken lan tansah dipun jagi.
ing kabukasan Festival Candi Sojiwan Sewindu Kaping 8 sukses kagelar ing kompleks Candi Sojiwan Desa Kebon Dalem Kidul Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten wonten ing dinten Minggu kalawingi kanthi tema Warisan Lestari Generasi Berseri. Ketua Panitia Guntur Adi Kambali Guntur Andi Pamungkas mratelaken bila ajang menika ancasipun kangge ngangkat potensi wisata cagar budaya lan dados sarana pemberdayaan warga Kebon Dalem Kidul. Rerangkan acara dipun regengaken kompetisi tari se-Jawa Tengah lan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasusul kirab budaya saking 11 RW ingkang ngarak 12 gunungan asil bumi kanthi inggil 2 meter. Puncak festival katengeri kanthi prosesi rayahan gunungan sesarengan Bupati Klaten lan Forkompinda minangka simbol syukur. Lajeng dipun tutup pertunjukan sendera tari Ramayana sarta meriahipun pesta kembang api. Mekaten pawartos Aboso Jawi dalu menika saking Perempat RRI Semarang Sukendalu nuwun.

0: Halo, Nduk. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang anu hiburan iki. Nduk, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Yang di HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gapah tenan RRI Digital jebul gampang.

0: Laku
1: I'm done. But I am being
0: laku.

Missing Pari Jo Semua Dan Ku Garati Aduh

0: 房间的歌，无梦散落，怕人不说的，无人敢难让步。Nyuwun sewu Mas, kata sing klentu.
1: Nggih, mboten napa-napa, Pak.
0: Nggih, nyuwun pangapunten nggih, Mas
1: nggih. Nggih.
0: Monggo ingkang sami badhe nyekar. Matur suwun Mas Diti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Sastro Jenggirat. Nggih, kula ingkang sampun nyekar Wuyung. Panci menawi mboten nyamaptaken napa menika cakepanipun awis-awis menika supen kadang awis kesupen menika nggih. Bapak Jumanto sugeng dalu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Monggo. Dalu salam budaya nggih.
1: Salam budaya Bapak Jumanto.
2: Niki nembe rati gerges-gerges niki.
1: Waduh, gerges-gerges
2: nek tombo.
1: Nggih, tambanipun.
2: Nggih,
1: tambanipun nyekar.
2: Ura-ura nggih.
1: Nggih, nika leres.
2: Watuk. Nggih. Nyun pangapunten mengke nek watuke nggigil.
1: Mboten napa-napa.
2: Nggih. Nggih. Dandang kula banjet nggih.
1: Dandang kula banjet monggo.
2: Nggih, mengke terus nek saged pun terusaken marasa madu balangame.
1: Oh, ngaten nggih, siap.
2: Rasa madu

Mara sarvingra ra

0: Mas tadi error
1: Matur
0: nih
1: nuwun.
0: catatannya.
1: Pemaju
0: Lepang
1: matur.
0: apunten.
1: Ije, matur
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bapak Jumanto. Ije, sinasuh senambi lerek-lerek meniko. Ije, panci tambah ini pun ingatan meniko Bapak. Ije, tambah ini pun kedanyekar rumyin meniko. Matur nuwun. Kungane pun dandang gula banjat dengan kadawahaken rasa madu kalau mau jangan ngesais itu meniko Bapak Jumanto. Matur nuwun. Kungane pun dalam menika monggo sawengingipun Bapak Jumanto ingkang badhe sarengan malih kalau rantos lumantar telepon 0243316661 utawi saged lumantar WhatsApp 0811277791.

Kenal wayang beber. Wayang beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber prana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana saha Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit. Miturut salah satunggaling wali Solo Sunan Kalijaga, wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber angemot carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun, duk rikala badhe anjatuh krami putri ing Jenggala nenggih Dewi Sekartaji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

pamirsa sedherek tukar report no acara Langan Sukandalu menika lan saperangan sekane kang sampun katur mugi-mugi saged kinarya lalipur sawetara kagem panjenengan sedaya matur nuwun sanget ingkang sampun dherekaken acara Langan Sukandalu menika lan salajengipun nukap acara ingkang pungkasan wonten dalu samangke acara ketoprak kepareng katur menika sekane pungkasan dalu menika kanthi cariyos kauripan perangan kaping tigang dasa. Masono kula tetes sambut dengan kaya jiban ngaturakan sugeng dalu sugeng wonan sugeng midhangetaken.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan kawuripan perangan tigang dasa. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: rada susah.
1: Kok kati ngaran to, Bu? Sumpah mandat to.
0: Nyebar tenung nang koripan kuwi ana sing ngonang.
1: Wah. Terus? Terus pipan, Bu?
0: Dadi gelem ora gelem aku kudu mbaleni nyebar wisa sing tak sebar nang praja koripan. Aku pundhut buku Putri Makandha.
1: Eng,
0: cepet.
1: Nggih. Nggih.

0: kebenerane nggon apa?
1: Aku arep takon.
0: Tak wangsulina aku bisa.
1: Sing balekake tenung sing tak sebar ana ing tlatah kunipan sapa? Kowe? Mesti
0: aku.
1: Kowe.
0: Aku.
1: Ora mbiyen ora saiki Barada. Kowe le memungsuhi karo aku. Nek aku gawe rusak ing kuripan kowe kuwi rugi apa? Ning nek gawe becik batimu apa?
0: Aku kuwi saiki urip ancek-ancek bumi kauripan. Sing tak sesep rino wengi wulu wetu bumi kauripan.
1: Ya,
0: nek praja kauripan kawulane rusak, entek padha mati mergo kok tenung. Mongko aku kuwi klebu sesepuh praja ing kauripan. Kok aku kok luputke? Aku kok cucuh bati apa? Apa tuna? Kidang dadi tanggung jawabku. Pitakonmu ki kleru, ora bener.
1: Jalaran kowe le mungsu aku rak wiwit isih ana ing Bali. Ning kena ngopo? Aku wis mlayu ning tanah Jawa kowe isih nututi aku.
0: Nah, nek tekan nggon lehku mungsuhi kowe, iki sak temene sing dimungsuhi, sing tak mungsuhi kuwi pakartimu, dudu calon arange.
1: Kuwi wewenangku, perkaraku. Dudu perkaramu. Kae sapa sing siji kae?
2: Aku pancen delek, aku mesti ngartok undramana aku.
1: Aku ngerti. Kowe teko nang nggonku ngaku jeneng Sentanu.
2: Hmm.
1: Sakpungkurmu, atiku tak tata Sentanu apa dudu. Nek ndelok le clintisan kurang ajar e, Kak. Ya.
2: Karang sing jeneng wong kurang ajar ki mungsuhe ya ming wong sing julik ngono ae. Padha dene kurang ajar ngono.
1: Kowe kongkonan baola.
2: Hmm. Ingin nek upama kakang ki ora duwe anak baula ngono sing mlebu nang nggonmu ki aku dhewe.
1: Dikira kaya dek isih nom bae kadenta. Saiki aku wis nyingkur rada.
2: Anakmu? Hah? Anakmu
1: mula sing tak jagokke anakku tak golekke jodoh. Ning ora ngerti ya malah anakmu sing tak sukokake ning papanku. Ayo. Saiki buku terima kandha gawe rene. Iki mesti sing kongkonan kowe. Gawe rene.
2: Aku ora rumangsa.
0: Gampang temen. Iki luputmu.
1: Kok luputku?
0: Lho, kuwi rak sifat kandelmu sing tok nggo godha olehmu tumindak sak karmu dhewe. Jenenge kowe kuwi wong sekti, ning nyatane ora waspada.
1: Wong kagol mono sak karepe. Atiku kagol. Atiku lagi mangkel lan ora bisa tak ilangake yen aku durung ilang saka donya. Mula ngelmu sing ana ing sakjroning buku Trimakanda tetep tak cecep tak gunake. Mula digawa rene. Iki perkaraku dudu menangmu. Heh,
0: kowe rumangsa kagon.
1: Iya.
0: Apa kira-kira bener Panyokro bawaku? Nek kowe sak temene kepengin dadi ratu ana ing kauripan ngono apa?
1: Ora kleru. Wong urip mono kudu duwe panjangka. Lan duwe panjangka mono kudu dijangkah. Olehku njangkah carane kaya ngene iki.
0: Nek ngono olehku metung wis ora kleru. Kowe nggunakake piranti anakmu ben dadi prameswari ing kauripan.
1: Iya,
0: timeng kok nggo ngarah sedo dalem Sang Prabu Erlangga nek ngono.
1: Setemene ora ngarah. Nek pancen Retno Manggali bisa kagarwa karo Erlangga, teges Erlangga dadi mantuku. Aku ora arep gadang-gadang dadi ratu. Mula sapa sing dadi pepalangku kudu ilang saka jagat iki. Ngerti?
0: Aku sing dadi pepalang.
1: Oh, kowe aja takon dosa. Aku sing nyernake kowe wong loro. Ayo. Ngene.
2: Mbok ya saiki wis.
1: Apa?
2: Mungkari pirang gongan cara tembunge. Kowe karo aku ki ngenteni apa to? Kok isih duwe pengangkah sing kaya ngono, mongko pengangkahmu kuwi bakal nyangsarake liyan, heh?
1: Wis sak karepku.
2: Upama kowe karo aku ki padha tumindak dosa wingi-wingi, mbok saiki ayo kowe aku barang ki padha metani kaluputan dosa supaya sesuk ki awake dhewe entuk katentreman.

0: Adi kada iso keragangan mungsuh kowe. Ning saiki aku sing ngadepi kowe, calon aku.
1: Wis, ora ulah aku kene. Baradah 10 tanlon arang ora bakal mundur.
0: Singoleno.
1: Ayo,
0: calon aku.
1: Mawas.
0: Dot.
2: Abut.
1: Balani kawat lawas. Mojo. Mojo.
0: Wah. Tangane wong wadon nanging ngantepe kaya ngono.
1: Ya. Mun ora mati saka tanganku, aja dendam. Ndak
2: ucal
1: larang kowe apa? Hop. Wah. Iya. Hop. Eh, aja tayu, eh.
3: Wah, ora kena digawe gampang.
0: Kaya ngono kekuatane calon
3: aku wadon kok ya.
0: Aku sing kleru petungku. Adik kandha. Wah, sing tak udi kitab terima kandha. Ning jebul malah tak kon gawa mulih ana ing lemah tulis.
3: Ya ya.
0: Becike saiki
3: ora ngerti nek jebulane kadegayane kaya ngono.
0: Iya. Iki becike
3: piye?
0: Calon narang leledanen. Bebedanen aku tak njupuk kitab terima kandha nang
3: ora kewalik ora kewalik kuwi heh
0: kok kewalik
3: ha ya kowe sing ngadepi aku sing njupuk ngono kok dadi wong wadon degdayane kaya ngono dhewe aku sing kon ngadepi karep lunga
0: saiki nggon kuwasa kuwasanan adik
3: iki ketok empu pinter dadi anu ngarep nyilakake
0: ora. Aku ki ora bakal nyilakake.
3: Iya.
0: Ning kitab terima kandhe iki luweh kuwasa aku timbang kowe.
3: Ngono. Oh iya.
0: Dadi sing njupuk aku.
3: Iya. Lah upama wong loro ngono piye?
0: Ha engko terus calon arang?
3: Calon arang ki nesu wis tenanan kae mergo digawe wirang si Baula.
0: Sajake kowe tak kon bebeda calon arang ki wis gires.
3: Wong dheweke ya keragangan kok dadak ngarani aku njur tataraning kadegdayanku ra ya sak ngisormu to Kakang.
0: Mula tembungku rak bebedanen. Dadi aja dimungsuhi tenan. Nek dimungsuhi tenan wis mesti kalah.
3: Oh ya ya.
0: Bebedanen wae.
3: Ya. Wis kowe njupuk kitab terima kandha sing alon-alon kae mlaku ya.
0: Wong kahanan kaya ngene kok gojek wae.
3: Wong aning wong kaya ngene le mlayu wis sifat kuping jare malah saiki dikon ngendhek wis.
1: Hey,
3: wis kono, tinggal gak. Heeh, aku sing arep ngadepi.
1: Apa? Ora isin, kowe wis kalah kok maju meneh. Nyoroke gulumu apa?
3: Kok isin?
1: Tanganmu apa?
3: Isen piye? Isen piye?
1: Aku mau wis kalah.
3: Nek Kakang Barade tandeng karo kowe kuwi tenanan kuwi rak Kakang Barade ning aku ki tandeng karo kowe ki rak ya ora tenanan to he?
1: Njur karepmu.
3: Apa ana wong besan kok njur le kerengan tenanan.
1: Aku ora butuh gojek. Loh, ora butuh geguyon. Ning iki peperangan. Atu atau sing balung wuleting kulit. Hah? Kok aja ngejak gojek karo aku?
3: Kowe iki ngajak musuh tenanan to karo aku?
1: Ora tenanan piye? Aku gelem apik karo kowe ning buku terima kandha tok bareke.
3: Lah tak balekne nek aku sing njupuk, aku sing gawa.
1: Kowe bisa to ngrekodaya ngrimuk karo Barade?
3: Lah wong kowe wis ketemu Barade dhewe kok dadi kongkonan
1: karo aku.
3: Hah?
1: Endi wonge?
3: Wonge iki wis wedi karo kowe ngono. Iye, saiki mbok yo wis ora cah
1: ditulis. Ora iso. Nek kowe durung balekke buku terima kandha, mergo mesti ana sambunge kowe. Hah. Pak ola tok kon mapan ning girah, kowe duwe melek buku terima kandha. Mula nek kowe dadi pepalangku, oh, kowe ora suwe.
3: Ya ya ya ning kok mengko dhisik, mengko dhisik. Wis iki tenanan nggonmu.
1: Kok ora tenan ki kok piye?
3: Nggonmu nesu ki tenanan. Wis ora iso tak elingke.
1: Ora bebeda aku lho.
3: Aku kira bebeda, aku ku mau ngelengke. Nek pancen kowe wis ikhlas karo pati uripmu. Ya ning kene iki. Sing mati kowe apa aku? Sebab aku mau duwe panduga nek pancen kowe kuwi nesu tenan. Awet pancen keberanang atimu. Ming, sakwise aku omong sing maneka warna mbok menawa rene dikepriye wae. Kowe iki jejere wong pinter, nanging mung mergo karep sing ora bisa tok kendhaleni kowe kalimput. Mbok menawa bisa eling, ning nek kowe tetep kaya ngono
1: tenan. Kok kaya ana wong. Aku ora butuh olehmu ngomong dakik-dakik mung kanggo ngluluhke atiku. Supaya aku manut kowe ngono. Supaya aku manut kowe ngono.
3: Ha, manut yo, manut. Tak sesuai iki kowe ya ngerti ngono ta?
1: Ya. Wong watakmu wae kok. Nek niat perang, aku wedi mati ora kelakon aku tekan kene.
3: Nek pancen ngono tenan,
1: ya.
3: Aku apa kowe sing mati ning kene? Teratase aku ora dadi ngopo? Wong niatku bakal mirat angkara, ha?
1: Mati mengko sesuk sok mben ora dadi perkara.
3: Ya,
1: cembak kok aku bisa.
3: Ya, mati kowe wis.
1: Iya.
3: Darani urak aku ya.
1: Iku ora guyon, aku mah nek guyon. Ora apa-apa ning kok guyon. Ayo.
3: Nah, bareng tiba ngajak gelut kok tenanan.
1: Ayo. Iya. Rosanti.
3: Iki sing tibake kowe dhisik.
1: Ora. Ora iso. Kowe bisa nibak aku tegese aku kalah. Ora iso. Ora iso.
3: Kukune dawa-dawa banget. Ya,
1: arep tekan ngendi? Tokno kabeh kasektenmu.
3: Kok kon ngetokke kabeh. Kerengan kok
1: werna-werna. Apa sing tok darbeki? Sasuwene kowe kuwi dadi wong sing pinter, wong wegit, mesti duwe ngelmu. Kuno kawicayan tokno.
3: Wes ngelmu kuwi wis tok tak tumplak blak ning ngarepku wis tak tokke kabeh ngelmuku. Malah sing dudu ngelmu sing
1: dudu. Wis ora omong meneh.
3: Mati kae.
1: Iya.
3: Demit ki kakang kok suwe banget ki piye.
1: Ditutokke ayo ora mirung-mirung.
3: Mati kae. Wis kowe tega patimu mati tenan.

0: aku iki mbokmu ya maiso wulung kok dadi kok
1: ya ora-ora nek
0: putri iki kaya ngono kok iki
1: astane kok ya halus kaya
2: ngene santanganku kok diarani halus to pakne mongko kaya ngene kasape alah yo leleng yo le iki mbok le
1: sumpah ing manah kula menawi kula mboten kelampahan bebrayan kalian paduka putri halungku kok jagat kula
2: kok putri to pakne
0: putri di nganggo tembung nganggo basa barang
2: kelu bapakmu arnesu lho sujanan aku kok kuket kaya ngene iki iki mbokmu
1: saking remening manah kula Dewi
0: lho
2: Dewi
1: Dewi suci lho
0: Dewi suci
2: waduh wis diloko pak iki wis di wis
0: cah ngendi to Dewi suci iki
2: ampuh aku ya ora ngerti
0: wis kedanan rocah wadon
2: nek nakmu iya wis kedanan iki
0: suci iki cah ngendi, Nger? Maiso wulung.

0: iya le iki si mbok. Ah wis Pak ne, tak cukup ke ngombe sik iki.
1: Sik. Kuwi iki mbokmu. Tuh. Panjenengan Pak Biong.

0: maiso wulung. Aku nyawang solah bawamu kanthi tembung sing kok lairke iki mau kowe wis keperanan karo bocah wadon iki
1: pancen leres, Pak.
0: Bocah wadon iki bocah wadon ngendi kok kowe nyebut nganggo jeneng Dewi Suci? Suci iki cah ngendi, anake sapa?
1: Menika
0: Gunung Sewu kaya urung krungu
2: aku. Iki diombe sik iki nya.
1: Nggih,
2: diombe sik. Sing mbok prihate nek kaya ngene iki ya seneng ning ya susah nek weruh kowe kaya ngono kuwi. Le seneng ki kowe iki pancen wis dewasa, wis kedanan karo wong wadon ning le kahananmu njur kaya ngono kuwi
1: rak yo. Upami kula menika emah-emah rak inggih sampun wangun to, Pak.
0: Wis wangun to, Yung.
2: Wis wangun tenan kowe kuwi wis dewasa
0: sih. Malah aku seneng kok nek kowe gek omah-omah duwe bojo.
1: Nanging mboten tanggap menika lak bapak menika to, Yung.
2: Lho kok ora tanggap
1: saben dinten kula namung tansah kendel lingguh piyambak ngalamun mestinipun menawi tiyang sepuh menika tanggap rak lajeng dipun
2: ditakoni
1: pun dadi pirsa napa sak niku ya namung dipun kendelaken kemawon menika
2: kula rak wis kandha
0: napa niki rak kowe to
2: lho napa-napa kok kula lho wong wedok ki gaweane wis akeh kok perkara anak kok ya isih kon nakoni sampean ki ngopo mawis tak kandhani.
0: Ha nek pancen kowe duwe kesenengan karo bocah wadon ora sah perlu bapak takon. Wong bapak ki ya ora medeni kowe rak ya bloko wae, Pak, kula seneng kalih cah wadon nika jenenge niki mang tembungke. Ngono kuwi mesti aku ya pradah wong aku dasari wong tuamu kok
1: saestu.
0: Lho kepiye to?
2: Wong sulan.
1: Bapak sarujuk menawi kula enggal emah-emah rak ngaten to, Pak.
0: Nggih. Dasare aku selak udang putu, anakku mung wak lanang kowe tok.
1: Isih
0: nganti tunggal.
1: Yen ngaten sak menika kula badhe matur bapak karo kowe, Biyung.
2: Iya, Le,
1: piye. Pancen kula sak menika kepengin badhe emah-emah. Dene wanita ingkang kula kajengaken menika mboten namung sak limraeng wanita.
2: Lho. Oh, sak lumraeng.
0: Oh, sak lumraeng wong wadon.
1: Asmanipun menika
0: Dewi Suci
1: kayangan mboten nggih tiyang mriki kemawon mboten kok saking kayangan. Naminipun menika Suci.
0: Suci
2: nggih. Kuwi bocah ngendi le?
1: Menika piyayi saking kauripan.
0: Hmm?
1: Putranipun Sang Prabu Erlangga.
0: Waduh. Putra ratu kauripan
1: mekaten iki.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.

Sahabat budaya dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usai sudah seluruh rangkaian acara perempat RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Senin 13 Juli 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Yus. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Adi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di Semarang Enjang yang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar panjenengan? Saya doakan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Cuaca dingin masih menemani perjalanan saya ke studio pagi hari ini. Tetap berhati-hati untuk panjenengan yang sudah beraktivitas di pagi hari ini. Yang akan beraktivitas, siapkan jaket. Dan harapannya panjenengan diberikan kelancaran dalam aktivitas di hari ini. Untuk mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi hari ini dari agama Hindu. Nanti akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu Dwi Setiawan dengan tema di pagi hari ini, Ahimsa Tidak Membunuh dan Menyakiti. Dan inilah Semarang Enjang edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Andi Setiawan.

Om Swastiastu, Om Anubhadra Kratawu Yantu Wiswata. Para pendengar yang budiman dimanapun berada, perjumpaan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu ahimsa, tidak membunuh dan tidak menyakiti. Mitra Sedharma dimanapun berada, marilah kita haturkan rasa angyu bahagia kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Sih Kertawaran Nugrahanya, kita masih diberikan kesehatan, kebahagiaan dalam suasana penuh kedamaian pada hari ini. Kita semua menyadari bahwa hidup di dunia ini penuh dengan tantangan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai persoalan yang dapat menggiring kita untuk melakukan kekerasan, baik dalam pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan wacana Dharma dengan tema ahimsa, yang berarti tidak membunuh dan tidak menyakiti. Tema ini tentu bukanlah hal yang baru, namun justru merupakan inti dari ajaran Dharma itu sendiri. Dengan memahami dan menghayati ahimsa, kita diajak untuk menata hati, pikiran, ucapan, dan tindakan agar kehidupan menjadi lebih harmonis, penuh kasih sayang, dan jauh dari kekerasan. Mitra Sedharma, secara etimologis, kata ahimsa berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata a yang berarti tidak dan himsa yang berarti menyakiti, melukai, atau membunuh. Jadi ahimsa berarti tidak menyakiti, tidak melukai, dan tidak membunuh. Ajaran ini mengandung makna yang luas. Ahimsa tidak hanya berarti kita tidak membunuh makhluk hidup secara fisik, tetapi juga tidak menyakiti dalam bentuk yang lain, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Dalam diri setiap makhluk hidup, terdapat Atman atau percikan suci yang berasal dari Brahman, sehingga setiap makhluk memiliki hak yang sama dalam kehidupan ini. Dengan demikian, melaksanakan ahimsa berarti menghargai kehidupan, memelihara kedamaian, dan menebarkan kasih sayang terhadap semua ciptaan Tuhan. Dalam kitab Yajurveda terdapat ajaran suci ahimsa paramo dharma, yang berarti ahimsa adalah dharma yang tertinggi. Sloka ini memberikan pesan mendalam bahwa inti dari dharma sejati adalah welas asih. Tidak ada ritual yang lebih luhur daripada menebarkan cinta kasih dan menghindarkan kekerasan.
Ritual dan yatnya yang kita lakukan akan menjadi bermakna apabila dibarengi dengan sikap ahimsa dalam kehidupan nyata. Kita boleh saja rajin sembahyang, rajin melakukan persembahyangan, tetapi jika di hati masih dipenuhi kebencian, ucapan penuh dengan kata kasar, dan perbuatan penuh dengan kekerasan, maka hakikat dharma belum benar-benar kita jalankan. Ahimsa bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga merupakan jalan spiritual menuju penyatuan diri dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kasih, maka mendekat kepada Tuhan berarti menumbuhkan kasih dalam diri kita. Mitra Sedharma, kita semua mengenal ajaran tentang karma pala, yaitu hukum sebab akibat. Apa yang kita lakukan, itulah yang akan kita terima kembali. Apabila kita menanam benih kekerasan, maka kita akan menuai penderitaan. Namun sebaliknya, bila kita menanam kasih sayang, maka kebahagiaanlah yang akan kita dapatkan. Ahimsa memiliki kaitan erat dengan hukum karma. Setiap kali kita menyakiti makhluk lain, sesungguhnya kita sedang menciptakan karma buruk yang suatu saat nanti akan kembali kepada diri kita. Namun sebaliknya, setiap kali kita menolong, mengasihi, dan tidak menyakiti, kita sedang menanam karma baik yang akan membawa kebahagiaan. Sebagai contoh sederhana, bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berbicara dengan lembut kepada orang lain, maka hati kita sendiri yang terasa damai. Akan tetapi jika kita berbicara kasar, sebelum orang lain merasa sakit hati, kita sendiri sudah lebih dulu merasa panas dalam hati. Itulah bukti nyata bagaimana prinsip ahimsa bekerja. Mitra Sedharma, ahimsa bukan hanya larangan untuk tidak membunuh secara fisik, tetapi mencakup tiga dimensi perilaku manusia. Yang pertama adalah manacika atau pikiran. Ahimsa dimulai dari pikiran. Pikiran yang dipenuhi iri hati, kebencian, atau dendam sudah termasuk dalam bentuk kekerasan. Oleh karena itu, kita harus melatih diri agar pikiran selalu dipenuhi rasa syukur, welas asih, dan pengertian. Yang kedua adalah wacika atau ucapan. Ucapan adalah cermin dari pikiran. Kata-kata yang baik dapat menjadi obat, akan tetapi kata-kata yang buruk dapat menjadi racun. Yang ketiga adalah kayika atau perbuatan. Perbuatan kita sehari-hari haruslah mencerminkan ahimsa, tidak melakukan kekerasan, tidak merugikan orang lain, serta tidak merusak alam lingkungan sekitar. Dengan perbuatan yang penuh kasih,
kita menciptakan kedamaian yang nyata. Dengan melaksanakan ahimsa dalam tiga dimensi ini, kita sesungguhnya sedang membangun harmoni antara diri, sesama, dan alam semesta. Mitra Sdharma yang berbahagia, prinsip ahimsa dapat kita terapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Di dalam keluarga, ahimsa diwujudkan dengan kasih sayang antara suami istri, orang tua dengan anak, maupun antara saudara. Kekerasan dalam rumah tangga harus dihindari. Keharmonisan dibangun melalui komunikasi, pengertian, dan cinta kasih. Di dalam masyarakat, ahimsa diwujudkan dalam sikap saling menghormati, menjaga toleransi, bergotong royong, dan menghindari pertengkaran. Hidup rukun lebih berharga daripada menang dalam pertikaian. Kemudian di dalam lingkungan, ahimsa berarti menjaga alam semesta. Kita tidak merusak hutan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membunuh hewan secara sembarangan, karena alam adalah tubuh Tuhan. Maka, merawat alam adalah bentuk ahimsa yang mulia. Dalam kehidupan beragama, ahimsa berarti menghargai perbedaan keyakinan. Tidak merendahkan agama lain, tidak menyakiti umat yang berbeda, dan membangun toleransi. Karena semua agama sesungguhnya mengajarkan cinta dan kasih. Dalam sejarah Hindu maupun dunia, banyak tokoh yang menjadi teladan dalam melaksanakan ahimsa. Salah satunya adalah Mahatma Gandhi. Beliau memperjuangkan kemerdekaan India bukan dengan kekerasan, melainkan dengan jalan satyagraha, yaitu perjuangan tanpa kekerasan. Mahatma Gandhi percaya bahwa kekuatan moral jauh lebih ampuh daripada kekuatan senjata. Prinsip ahimsa yang beliau jalankan menjadi inspirasi dunia, termasuk tokoh besar seperti Martin Luther King Jr. Dalam epos Mahabharata, kita mengenal sosok Yudhistira, putra sulung Pandawa. Ia digambarkan sebagai raja yang adil, penuh kasih sayang, dan selalu menjunjung tinggi ahimsa. Bahkan dalam peperangan, ia selalu berusaha menghindari pertumpahan darah sedapat mungkin. Di era modern saat ini, teladan ahimsa dapat kita lihat dalam gerakan lingkungan yang mengajak manusia untuk tidak merusak alam. Semua itu adalah perwujudan dari ahimsa dalam konteks kekinian. Mitra Sdharma, saat ini kita hidup di era globalisasi dan digitalisasi, di mana interaksi manusia tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui media sosial dan teknologi.
Disinilah ajaran ahimsa akan semakin relevan. Ahimsa dalam era digital berarti kita tidak menyakiti orang lain melalui kata-kata kasar di media sosial, tidak menyebarkan berita bohong, tidak melakukan cyberbullying, dan tidak merugikan orang lain melalui teknologi. Kita harus sadar bahwa meskipun kata-kata hanya dituliskan di layar, dampaknya bisa sangat menyakitkan bagi orang lain. Oleh sebab itu, mari kita terapkan ahimsa juga dalam dunia digital. Gunakanlah teknologi untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti. Adapun tantangan dalam melaksanakan ahimsa, meskipun indah dan luhur, praktek ahimsa tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Dorongan emosi dan kemarahan seringkali membuat kita sulit menahan diri. Lingkungan yang keras dan penuh persaingan bisa membuat kita tergoda untuk melakukan kekerasan. Nafsu dan ego seringkali lebih besar daripada keadaan kesadaran spiritual. Namun demikian, tantangan ini justru menjadi kesempatan bagi kita untuk melatih diri. Dengan berlatih sabar, mengendalikan pikiran, dan selalu mengingat Ida Sang Hyang Widiwasa, kita dapat mengatasi tantangan itu. Ahimsa memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Melalui latihan spiritual, sembahyang, meditasi, dan pengendalian diri, kita dapat semakin dekat dengan ahimsa. Mitra Sdharma yang berbahagia, dari uraian yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa ahimsa adalah inti dari Dharma. Ahimsa bukan hanya larangan untuk tidak membunuh, tetapi juga sikap hidup yang meliputi pikiran, ucapan, dan juga perbuatan. Dengan ahimsa, kita menghargai semua kehidupan. Dengan ahimsa, kita menciptakan kedamaian di dalam keluarga, di dalam masyarakat, bangsa, bahkan di dunia. Dengan ahimsa pula, kita menjaga alam semesta agar tetap lestari. Marilah kita semua berkomitmen untuk melaksanakan ahimsa dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari hal yang kecil, berpikir positif, berbicara lembut, berbuat baik, dan menjaga lingkungan. Apabila setiap orang melaksanakan ahimsa, maka dunia ini akan menjadi surga kedamaian. Mitra Sdharma, demikianlah Wacana Dharma edisi kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kita semua untuk semakin dekat dengan Ida Sang Hyang Widiwasa. Om Santi, Santi, Santi.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bagaimana antisipasi kebakaran di musim kemarau? Berikut disampaikan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah, Dinarjati Nugroho Saputro, SPSI.
1: Potensi di musim kemarau ini memang yang perlu kita waspadai adalah kebakaran hutan dan lahan dan pemukiman. Pesan-pesan kami bagi warga adalah yang pertama, kita mengawasi dan kita waspada terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Kita mengawasi penggunaan peralatan listrik, kita mengawasi penggunaan kompor gas ataupun tabung gas. Apabila tidak dipakai atau tidak diperlukan, silakan dimatikan. Dan yang pasti adalah ini yang sering terjadi, Mas. Jangan sampai meninggalkan tas HP itu dalam kondisi menancap terus-menerus, gitu ya. Karena memang itu kalau memang terjadi konslet itu bisa menjadi penghantar api yang sangat bagus sekali. Jadi nanti bisa membuat besar api. Itu yang pertama terkait pemukiman, kebakaran pemukiman dan gedung. Lalu yang terkait kebakaran hutan dan lahan, sekali lagi hindari untuk membakar sampah apabila itu tidak bisa dikontrol. Artinya menghindari pembakaran sampah di ruang terbuka, di lahan ruang terbuka yang memang itu tidak bisa dikontrol.

0: Ampar, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Penampilan Lengger Bule menjadi daya tarik tersendiri dalam Grebek Suroh Baturaden 2026 di Lokawisata Baturaden Kabupaten Banyumas Minggu 12 Juli 2026. Sebanyak 12 relawan asal Belgia tampil mengenakan busana penari Lengger Banyumasan dan ikut memeriahkan kirab budaya. Kehadiran para relawan mancanegara itu mencuri perhatian masyarakat yang memadati kawasan wisata. Meski tidak memiliki persiapan latihan sebelumnya, mereka tetap luwes menari bersama para seniman lokal.

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 di Kabupaten Rembang, Senin 13 Juli 2026 digelar secara sederhana namun syarat makna. Selain upacara, kegiatan juga diisi dengan pembagian ratusan paket sembako kepada warga kurang mampu, serta tradisi ngelarisi atau makan bersama lontong tuyuhan. Sebanyak 400 paket sembako disalurkan kepada masyarakat usai pelaksanaan upacara di halaman kantor Bupati Rembang. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Rembang, Fahrudin. Fahrudin mengatakan perkembangan koperasi di Kabupaten Rembang terus menunjukkan tren yang positif. Kemajuan koperasi tidak hanya terlihat dari sisi kelembagaan dan usaha, tapi juga dari kepedulian sosial terhadap masyarakat. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Budaya Kang Mas Bayus Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026, hari kedua tahun ajaran 2026-2027. Nge, lalu lintas lebih ramai dari biasanya setelah libur sekolah nge, kemarin. Tetap berhati-hati untuk panjenengan yang sudah dalam perjalanan, yang sedang bersiap-siap, monggo dicek kembali barang bawaan panjenengan. Jangan sampai nanti tertinggal dan bisa menjadi masalah untuk kegiatan panjenengan di hari ini. Line telepon, line WhatsApp kami buka 0248316661, juga di 0811277791, dan juga komentar di aplikasi RRI Digital. Monggo sahabat budaya pagi hari yang ingin berbagi semangat, kirim salam atau juga request lagu di pagi hari ini. Ya, saya langsung angkat telepon pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, sehat?
1: Ya, gimana kabarnya? Baik-baik.
0: Kabarnya pilek.
1: Pilek, aduh, kasihan.
0: Aduh, kasihan.
1: Semoga
0: benar ya.
1: Semoga lekas sembuh.
0: Amin.
1: Beri kesehatan.
0: Amin.
1: Jangan minum mie asro.
0: Wah, ini minumnya teh panas.
1: Ya, semoga diberi kesehatan ya, Mas.
0: Nggih, matur nuwun Bu Dewi.
1: Ya, nanti sore kan lekak langsung sembuh. Wah, dengar suaranya Mbak Dewi.
0: Waduh. Lah, iki tenan. Monggo, mau kirim salam.
1: Lagi nganu, Pak. Lagi nganu. Pak beres-beres ini, putrine mau berangkat.
0: Wah, langkih dirambung ngirin malah telepon piye iki.
1: Ah, udah diantar sama sopirnya.
0: Waduh, lagi. Justis pun.
1: Aku minta lagu Rindu Berat ya, Mas.
0: Waduh, rindu sopo esok-esok iki.
1: Enggak ketemu semingguan.
0: Loh, lah tidak
1: mungkin. Berarti rindu toh ya.
0: Walah nggih. Salame.
1: Salamnya buat Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Nono, Bu Sri Wahyuni, Bu Sutarto, Bu Min Kasmanto, Bu Eri Warsito, terus Mbak Ani Jimboja. Dan bapak-bapaknya semuanya saja, selamat apa saja, selamat beraktivitas mungkin ya, Mas.
0: Yeah.
1: Buat Mas Sandi, jaga kesehatan, biar nggak sakit, ya, diberi kebahagiaan.
0: Siap.
1: Diberi panjang umur.
0: Amin.
1: Diberi rezeki yang berlimpah limpah barokah.
0: Amin.
1: Jangan pulang dulu, nanti aja. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Dewi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah Bu Dewi di BSB Semarang. Titip salam untuk semua pendengar Geliat Pagi Perempat dari Semarang ya. Semoga diberikan kesehatan semuanya. Dan nanti minta lagunya Rindu Berat, karena rindu seminggu gak ketemu. Gak tahu ketemu siapa ini. Di belakangnya ada Pak Suwarno. Pagi hari ini monitor Geliat Pagi sambil olahraga. Wah, selamat berolahraga Pak Suwarno, semoga selalu diberikan kesehatan. Bergeser ke Wonogiri, Bunda Purnani bergabung. Selamat pagi Mas Andi, selamat bertugas. Mudah-mudahan cepat sembuh seperti sedia kala. Nggih, matur nuwun. Pantesan 4 hari nggak siaran. Wah, kemarin siaran Bu, tapi siaran pesta bola. Jadi siarannya dini hari, wah jam 2 pagi. Oke, terima kasih untuk doa-doa dari pendengar pagi hari ini. Doa terbaik juga untuk panjenengan semua. Monggo yang mau bergabung pagi hari ini dari Semarang, Ungaran, Salatiga, Wonosobo, Jepara, Kudus, Temanggung, monggo nggih, kami tunggu di Geliat Pagi. Sudah ada Rindu Berat pagi hari ini untuk Bu Dewi di BSP Semarang. Salamnya untuk semua pendengar Geliat Pagi.

0: ampun Mbak, kok jualanmu rame banget dari tadi? Ya, laris dong. Manis jualanku lo sepi banget.
1: Alhamdulillah Mbak, ini tadi tuh ada yang udah tinggal ambil juga kok.
0: Loh,
1: udah pesen tuh lewat online.
0: Loh, lewat online?
1: Iya.
0: Gimana caranya? Kalau jualan kan yang penting punya tempat, punya lapak duluan.
1: Mbak, zaman sekarang nih, jualan gak harus punya lapak jualan dulu.
0: Oh.
1: Asal punya modal dan punya tekad, jualan di rumah pun juga bisa. Caranya gampang, Mbak. Promosi online lewat Instagram, WhatsApp, bisa pakai media online apa aja bisa, Mbak.
0: Oh.
1: Nah, berwirausaha itu juga harus selalu up to date dengan perkembangan zaman. Maunya yang praktis, gak repot Mbak pokoknya. Makanya Mbak, kalau jualan online bisa jadi pilihan yang tepat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Ada seperti mati lampu nggih pagi hari di Suwon kalian Bu Arti di Genuk. Ucapkan salam sehat untuk Mas Andi dan sahabat Geliat Pagi Pro 4 dari Genuk hadir. Cuaca saat ini mendukung rutinitas goyang tipis-tipis setelah subuhan terus berburu atau beli belanjaan. Waduh, kok berburu. Oke, selamat berbelanja, selamat memasak, selamat beraktivitas juga untuk Bu Arti nggih. Semoga Bu Arti juga sehat, bahagia, semangat, dan rezekinya berlimpah. Informasi perakiraan cuaca di hari ini, kota Semarang pagi hingga siang diprediksi cerah, sore hingga awal malam cerah berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar 27 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 45 hingga 80%. Untuk Jawa Tengah pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata di wilayah pegunungan dataran tinggi dan sekitarnya. Waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan juga lahan. Gih, tetap berhati-hati, dan nanti siang juga diprediksi akan panas guys sahabat budaya, meskipun pagi hari ini suhu terasa dingin di kota Semarang. Tetap berhati-hati, semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam beraktivitas. Sudah ada satu lagu berikutnya, Gedung Tua guys, yang dulu dipopulerkan oleh Elvis Presley untuk menemani aktivitas panjenengan di pagi hari ini.

0: Kak.
1: Apa, Nduk?
0: Kok dahar gorengan lagi, toh? Tadi udah makan gorengan banyak, loh.
1: Loh, lah iya, toh. Kan murah, simple, gampang dibuat atau dibeli, Nduk.
0: Tapi akhir-akhir ini, Bapak tuh juga sering ngeluh pegel, ngantuk tiap habis makan gorengan, loh.
1: Ya, wong namanya juga umur, Nduk.
0: Aduh, bukan cuma umur itu, Pak. Kalau gorengan terus, tubuh harus kerja ekstra buat ngolah minyaknya.
1: Loh, nah jadi menurut kamu penyebabnya itu, Tondo?
0: Ya iya, Toyo. Makanya, Pak, kurangi gorengan, deh. Sesekali nggak apa-apa. Tapi jangan jadi kebiasaan tiap hari.
1: Ya.
0: Biar Bapak makin sehat dan kita bisa nongkrong

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dwijokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Please welcome by DJ Yoga, Arime.

Oke, sudah jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas, sahabat Buddha. Semoga apapun aktivitas panjenengan di pagi hari ini diberikan keselamatan dan yang paling penting tentunya kelancaran. Jangan pergi dulu, sahabat Buddha. Nanti saya akan temani kembali di Ragam Semarang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan sudah ada satu lagu Ila Tanpa Balung Niko di suan kalian Bu Sarinem di Kampung Pelangi. Kirim salam untuk Bu Anggun, Bu Eni Boja, Bu Asri, Bu Toro, dan untuk semua pendengar Geliat Pagi Perempat. Semoga diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Terima kasih Bu Sarinem di Kampung Pelangi, dan terus bersama kami di Perempat Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 KHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Mengapa normalisasi membeli produk pedagang kecil sangatlah penting? Berikut penuturan Ari Indah Susiana, pelaku usaha makanan ringan sekaligus anggota IPMI PD Kota Semarang.
1: Masyarakat, saya mohon jangan meremehkan pedagang kecil seperti kami, tetapi mohon dukungan dan dorongannya supaya pedagang-pedagang kecil itu juga bisa berkembang. Soalnya itu untuk pedagang-pedagang kecil itu, saya kira itu mereka ingin berusaha mendapatkan suatu hasil dengan modal yang mungkin minim ya. Dengan modal yang mungkin minim, jadinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi saya mohon kepada warga masyarakat untuk bisa melihat dan melirik UMKM untuk bisa mendapatkan dukungannya dengan cara memberi mungkin bisa memberi modal sekiranya berminat gitu. Ajakan juga saya himbau kepada para pedagang, jangan menyerah. Misalnya kita harus berjuang, apapun yang kita usahakan insya Allah ada hasilnya kalau kita tidak menyerah.
2: Indonesia.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Memasuki puncak musim kemarau, Polda Jawa Tengah mengintensifkan upaya mitigasi dan edukasi kepada masyarakat guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya potensi kebakaran akibat cuaca yang semakin panas, kering, serta disertai angin yang mempercepat penyebaran api di sejumlah wilayah. Berdasarkan hasil evaluasi Polda Jawa Tengah selama periode 1 hingga 11 Juli 2026 tercatat sebanyak 16 kejadian kebakaran lahan di berbagai daerah di Jawa Tengah.